0: Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
3: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
4: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
3: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
2: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
5: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
6: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
5: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
6: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
7: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
6: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
1: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. Satu kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
8: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setio Agung laporkan.
11: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
12: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
11: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
13: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
11: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
15: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi
16: saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei Nit, kenapa buang sampah ke sungai? Kotak sampahnya nggak ada, nak.
1: Ya ampun, Nit. Ya disimpan dulu sampahnya. Kamu tahu nggak? Kalau buang sampah ke sungai itu bisa memicu banjir. Bayangkan kalau orang-orang ngelakuin hal yang sama. Kan bisa numpuk sampahnya.
2: Kamu bawel sih.
1: Wah, kamu yang bawel. Dampak dari pembuangan sampah ke sungai itu bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic bahwa keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau buang sampah itu pada tempatnya.
2: Oh gitu ya. Kalau yang dibuang mantan gimana?
0: Ayo, lestarikan lingkungan dengan tidak melakukan dan mencegah pembuangan sampah ke sungai yang bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mengurangi ketersediaan air bersih.

0: rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini kabut asap menjadi perhatian di Kota Palembang dan Sumatera Selatan tentunya. Kondisi seperti ini tentu perlu kita waspadai, terutama juga untuk anak-anak yang tetap harus beraktivitas dan berangkat ke sekolah. Jadi Dinas Pendidikan Kota Palembang sekarang sudah mengeluarkan sejumlah imbauan bagi para siswa dan siswinya. Salah satunya tentu bagaimana melindungi diri dari paparan asap agar tidak sampai menimbulkan gangguan pernafasan termasuk sesak napas. Nah, pendengar, ini juga menjadi pengingat buat para orang tua sebelum anak berangkat sekolah. Pastikan juga mereka menggunakan masker dengan baik. Kemudian, kalau kondisi udara sedang kurang baik, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan. Karena kita tahu anak-anak ini mungkin belum terlalu memperhatikan kondisi seperti ini, mereka tetap ingin bermain keluar, tetap ingin beraktivitas, sementara paparan asap justru bisa memberikan dampak bagi kesehatan. Dan pagi ini, yang sedang beraktivitas di luar rumah, mungkin kita harus sama-sama lebih waspada kalau mulai muncul keluhan seperti batuk, sesak, mata terasa perih, atau kondisi tubuh yang tidak nyaman, jangan dipaksakan untuk terus beraktivitas di luar. Karena pendengar, di tengah kondisi udara seperti ini, menjaga kesehatan ini menjadi bagian penting dari rutinitas kita pagi ini. Saling mengingatkan, karena udara yang sehat tentu juga menjadi kebutuhan bagi kita bersama. Tetap hati-hati di perjalanan, terutama untuk pendengar yang sedang mengantar anak beraktivitas pagi hari ini ataupun sedang beraktivitas di luar sana.
1: Siap? 1, 2, 3.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Karena kondisi udara di kota Palembang saat ini sedang tidak sehat ya, akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, jadi Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Ini pendengar, bukan sekedar soal merasa terganggu dengan bau asap atau pandangan yang sedikit berkabut, tapi ada dampaknya bagi kesehatan yang perlu kita waspadai. Asap dari kebakaran lahan ini, terutama yang mengandung partikel halus, dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan juga resiko gangguan kesehatan seperti ISPA. Datanya juga perlu menjadi perhatian kita bersama pendengar, karena sepanjang Januari sampai Juli 2026, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat hampir 95 ribu kasus ISPA yang ditangani. ISPA ini bisa menyerang semua kelompok usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai lansia. Artinya kita ketika udara ini sedang tidak sehat seperti sekarang, menjaga kesehatan tentunya pendengar bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele ya. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, aktivitas di luar ruangan ini bisa kita kurangi. Tapi kalau harus keluar rumah, berangkat kerja, mengantar anak sekolah, atau mungkin belanja dan melakukan aktivitas lainnya, jangan lupa lagi kami himbau terus-menerus untuk menggunakan masker. Tentunya juga bukan cuma masker, Dinas Kesehatan juga mengingatkan kita ini untuk tetap menerapkan perilaku hidup sehat dan rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian memperbanyak minum air putih terutama untuk anak-anak. Jadi kalau pagi ini pendengar melihat kabut asap mulai terasa di lingkungan sekitar, jangan menunggu sampai muncul keluhan kesehatan baru kemudian kita waspada.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.
3: Tes. Iya, selamat malam bapak-bapak ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda udah datang di acara kesenian malam ini. Ya, pokoknya pada malam ini kita akan dihibur oleh banyak hiburan yang seru. Ya, itu terima kasih. Tapi sebentar. Ini ada baiknya dulu sebelum hiburan kita mendengarkan sambutan dari Bapak RT. Oke, baiklah. Sebentar. Waktu dan corong saya berikan kepada Bapak RT. Silakan, Pak RT.
4: Terima kasih.
3: Ya. Sebentar, Pak. Kayak mati mic-nya nih. Cek. 1, 2. Ya, ada apa? Silakan.
4: Terima kasih. Selamat malam kepada warga-warga sekalian yang aku cintai. Gak boleh alat tepuk tangan dulu untuk saya. Ya. Karena saya yang membiayai malam ini dengan ongkos saya sendiri. Ya. Jadi harus terima kasih. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bahwa apa?
5: Mulai.
4: Ya sebentar, ini baru mulai kata sambutannya ya. Baiklah, ini kita harus menjunjung persatuan untuk negara kita ini. Betul kan? Apalagi warga kita ini harus memberi contoh tentang persatuan, betul? Betul. Karena kita tidak mudah dipecah belah, betul? Kita tidak mudah diadu domba. Kita tidak mudah dihasut, diprovokasi. Itu semua karena apa? Sumpah Pemuda. Ya salah satunya Sumpah Pemuda. Tetapi persatuan itu harus dijaga dengan apa?
5: Joget.
4: Dangdut. Ya. Bukan dangdut. Ya. Bukan itu. Ya. Saja joget ya.

Dangdut is the music of my country dari Project Pop baru saja kita dengarkan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini adalah hari Minggu pendengar, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2026. Di jam segini nih, pendengar Pro 1 RRI Palembang baik yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ataupun di luar Sumatera Selatan lagi berkegiatan apa sih? Boleh dong update bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Atau mungkin sekarang lagi belanja ke pasar atau lagi jalan-jalan sehat, terus juga mungkin berkegiatan aktivitas lainnya di luar sana. Tapi yang paling penting, jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan, dan dimanapun itu tetap perhatikan juga informasi cuaca setiap harinya.

0: I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb.
1: Itu, musuhnya kalahin.
2: Eh, Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya. Minimal 40-50 cm lah.
1: Victory! Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu.
2: Eh, Dit, denger nggak apa kata kakak tadi?
1: Iya.
2: Apa coba?
1: Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm.
2: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
1: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
2: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar.
1: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu nih pendengar, kalau pagi seperti ini nih udara karena kita lagi kabut ya. Jalanan juga pasti belum terlalu ramai. Rasanya juga sayang kalau pagi ini hanya kita lewati malas-malasan aja di rumah. Nah, buat pendengar yang punya waktu luang pagi hari ini, mungkin jalan pagi bisa jadi pilihan aktivitas yang sederhana tapi juga menyenangkan ya. Gak harus jauh-jauh, gak harus olahraga yang berat, cukup pakai sepatu yang nyaman, bawa air minum, air putih ya sebanyak-banyaknya, lalu cari tempat yang enak untuk berjalan santai. Nah, di Palembang sendiri ada beberapa pilihan yang bisa pendengar coba. Kalau ingin menikmati suasana kota sambil jalan, kawasan Kambang Iwa bisa jadi salah satu pilihan. Jadi pagi hari suasananya cukup enak untuk jalan santai karena kan juga di sana banyak pohon-pohon yang bikin pagi ini mungkin lebih sejuk dibandingkan siang hari ataupun di sore hari. Kemudian ada juga nih yang agak jauh dikit, ada di kawasan Jakabaring yang juga punya area yang cukup luas untuk aktivitas pagi. Buat pendengar yang tinggal di sekitar sana, enggak perlu lagi cari tempat yang terlalu jauh, mau nyebrang lagi ke Ilir, di Ulu juga cukup. Atau kalau ingin jalan pagi sekaligus menikmati suasana tepian Sungai Musi nih, ada di Car Free Day hari ini ya, di putaran Jalan Jenderal Sudirman, terus juga di Jembatan Ampera. Ini bisa jadi pilihan juga, jalan santai sambil lihat suasana Sungai Musi di pagi hari, tentunya juga punya suasana sensasi tersendiri gitu. Tapi nih pendengar, ada satu hal yang juga perlu di-remind lagi dan lagi di pagi hari ini, mengingat karena kondisi udara Palembang yang belakangan sedang kurang baik, kalau ingin berolahraga atau jalan pagi di luar ruangan, pastikan terlebih dahulu kondisi udara di sekitar kita. Kalau udara sedang terasa pekat atau berasap, jangan dipaksakan ya. Karena tujuan kita jalan pagi ini kan tentu untuk menjaga kebugaran, bukan malah membuat tubuh ini mendapatkan paparan udara yang kurang sehat. Jadi kalau kondisi udaranya memungkinkan, sempatkan sedikit deh waktu untuk bergerak pagi ini. Nggak perlu 1 jam, jalan santai 20-30 menit juga udah bisa jadi awal yang baik untuk membuat tubuh lebih aktif. Jadi boleh dong update bersama kami pagi hari ini, jalan pagi kemana aja nih? Say low.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Palembang, libur akhir pekan kali ini terasa berbeda karena bertepatan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat sebagian masyarakat, momen libur ini tentu dimanfaatkan untuk pulang kampung, mengunjungi keluarga, atau sekedar bepergian ke luar kota. Dan salah satu moda transportasi yang cukup banyak dipilih masyarakat adalah kereta api. Ada informasi menarik dari KAI Divra 3 Palembang untuk periode libur Maulid Nabi tanggal 21 hingga 26 Agustus 2026. KAI Divra 3 Palembang ini menyiapkan 19.200 tempat duduk melalui 3 kereta api, yaitu KA Bukit Serelo, KA Raja Basa, dan KA Sindang Marga. Tapi ternyata minat masyarakat ini cukup tinggi, pendengar. Sampai Sabtu 22 Agustus kemarin, tiket yang sudah terjual mencapai 22.854 tiket, atau sekitar 119% dari kapasitas tempat duduk yang telah disiapkan. Artinya, kalau Anda memang punya rencana berpergian menggunakan kereta api di momen libur seperti sekarang, jangan sampai baru mencari tiket karena ketika hari keberangkatan sudah dekat ya. Karena semakin tinggi permintaan, pilihan tiket dan subkelas tarif ini juga bisa semakin terbatas. Untuk KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau pulang pergi, dan KA Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang pulang pergi, penjualan tiket untuk tujuan awal sudah menembus lebih dari 100% pada periode tersebut. Jadi pendengar, buat yang sedang merencanakan perjalanan berikutnya, ada baiknya juga mulai dari sekarang mengecek tiket dan jadwal ke perjalanannya. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI maupun mitra resmi.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen Cek Fakta kali ini, beredar sebuah unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh ini terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman lain pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2026. Akan tetapi, tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis tulang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kondisi kabut asap yang cukup tebal ini masih menjadi perhatian kita beberapa hari terakhir. Jarak pandang di sejumlah wilayah memang ikut terdampak ya. Aktivitas di luar ruangan juga perlu kita batasi dan kita waspadai. Tapi ada kabar yang cukup melegakan bagi pendengar yang hari ini punya agenda berpergian menggunakan pesawat. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang masih berjalan normal dan juga sesuai dengan jadwal. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, jarak pandang atau visibility di sekitar bandara ini tercatat sekitar 3.000 meter. Dengan kondisi tersebut, proses pesawat untuk lepas landas maupun mendarat masih dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar keselamatan penerbangan. Artinya pendengar, yang pagi atau siang ini punya jadwal penerbangan dari maupun menuju Palembang, sejauh informasi yang disampaikan pihak bandara, penerbangan masih berjalan seperti biasa. Namun tetap ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pihak bandara SMB 2 juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca dan jarak pandang secara berkala, berkoordinasi juga bersama BMKG, Airnav, dan pihak maskapai. Jadi penerbangannya boleh tetap on schedule, tapi persiapannya juga jangan sampai last minute. Kalau hari ini Anda punya jadwal terbang dari bandara SMB 2, pastikan tiket sudah siap, barang bawaan sudah lengkap, informasi penerbangan juga sudah dicek dan berangkat lebih awal.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gea Indrawari dengan penyihir sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Saya Elvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi sepanjang program Palembang pagi ini. Dan juga tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini akan ada Palembang siang ini bersama rekan saya, Tata Edins.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Prosi
1: di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di 92,4 FM. Yang pasti pendengar ditemani sama Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan hadirkan program acara Indonesia Layak Anak atau Idola bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi setelah yang satu ini.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari punya Gia Indrawari, 1000 kali udah ngebawa kita ke pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya kami akan ajak Anda semua untuk beralih ke acara selanjutnya. Kita akan menyimak selama kurang lebih 45 menit ke depan untuk di Idola, program Indonesia Layak Anak bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
2: Indonesia Layak Anak.
1: Melalui Idola, Indonesia Layak Anak.
0: Di Indonesia Layak Anak untuk siang hari ini, pendengar, kita akan berbincang-bincang ini mengenai bagaimana peringatan Hari Maulid Nabi dan masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke 81 pastinya ya. Jadi untuk kesempatan Idola di siang hari ini masih memeriahkan atau masih semarak Agustus ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama adik-adik kita yang berprestasi ini ya, dari lomba seru sampai dengan Maulid Nabi, bagaimana keterlibatan mereka, pendengar, dan juga apa saja mungkin kegiatan mereka di momen itu ya. Dan mereka juga tidak datang sendirian ya. Jadi Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini kita akan berbincang-bincang bersama tamu-tamu istimewa. Ada Khaila Almira Maritza ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, okay. Khaila ya. Panggilannya Khaila ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Khaila ini siswi MTS Negeri 2.
3: Iya.
0: Kelas 7. Betul. Selanjutnya juga ada Alisa Zafira Herana V.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Wih, merdu suaranya ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau Alisa kelas
4: 8.
0: Kelas 8. Sekolahnya di Izzuddin.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, terus enggak lupa juga nih ada yang mendampingi, ini ada mamanya Indria, mamanya Alisa Zafira Khairanafi ya. Mama Indria Puspika, selamat siang.
5: Selamat siang semuanya.
0: Siang, oke. Okay. Kalau Kak Indria kelas berapa? Enggak ya. Baik, nah pendengar jangan lupa nanti untuk bergabung bersama kami buat yang mau tanya-tanya langsung sama adik-adik ini ataupun sama mamanya juga boleh ya di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7990, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, kita ngobrolin hari kemerdekaan dan juga hari Maulid Nabi gitu ya. Kita tahu nih bahwa adik-adik kita ini adalah sosok yang aktif mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Karena plot twistnya adalah Khaila dan Alisa ini dua-duanya adalah penghafal Al-Qur'an juga ya. Gak usah mau malu, iya apa iya?
4: Iya.
0: Kakak mau tanya dulu nih, Khaila udah hafalannya sampai juz berapa?
4: Alhamdulillah udah sampai 4 juz sih Kak.
0: 4 juz?
4: Iya.
0: Kalau Alisa?
6: Baru 1 juz setengah.
0: Baru 1 juz setengah ya, oke. Nah gimana, cerita dulu dong sebelum kita lebih lanjut. Mungkin dari Khaila dulu boleh menceritakan kegiatan sehari-hari selain sekolah, mungkin ada les-les atau juga ini hafalan Al-Qur'annya gitu.
4: Kalau aku sih kegiatan sehari-harinya tuh biasanya kan abis pulang sekolah tuh biasanya ada les tambahan gitu, les pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah kalau untuk pelajaran hafalannya itu tuh gak ada lesnya. Jadi aku tuh biasanya belajar sendiri sama bunda aku di rumah gitu Kak.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Oke, okay. Nah next kalau si Alisa?
6: Kalau aku pulang sekolah juga ada tambahan les. Dan kalau untuk hafalan itu udah ada dari sekolah.
0: Oh udah dari sekolah ya. Jadi kayak apa sih, setoran-setoran gitu ya.
6: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong nih, kemarin ikutan berpartisipasi memperingatkan Hari Kemerdekaan.
4: Ikut dong Kak.
0: Oh ikut. Oke, okay. Apa nih yang kalian ikuti? Kalau Alisa apa?
6: Kemarin ikut upacara sama ada lomba-lomba, ikut handball gitu.
0: Oh gitu, yeah. Kamu ikut lomba apa sih?
6: lomba handball.
0: Handball.
6: Pidato.
0: Oh, lomba pidato juga?
6: Iya.
0: Menang gak?
6: Enggak.
0: Gak apa-apa ya, it's okay. Oke, okay. Itu yang ngadain rumah, di lingkungan rumah apa di sekolah?
6: Sekolah.
0: Oh, di sekolah ya. Oke. Okay. Nah, kalau kamu, Khaila?
4: Kemarin pas 17 Agustus kebetulan di sekolah aku ngadain lomba tarik tambang. Mm-hmm. Jadi aku ikutan lomba tarik tambangnya.
0: Oh, kamu ikutan lomba tarik tambang?
4: Iya.
0: Menang gak?
4: Kami tuh menang pas di babak penyisihan tapi pas semifinalnya kalah.
0: Oh, kenapa? Lawannya besar-besar kan?
4: Iya, udah tambah kuat lawannya.
0: Oh, tambah kuat ya. Oke. Okay. Nah, tapi menurut Khaila sama Alisa ya, kalau menurut kalian sih memaknai hari kemerdekaan itu harusnya seperti apa sih menurut kacamata kalian berdua gitu ya? Oke, okay, kalau Alisa gimana?
6: Kalau saya, untuk mengisi kegiatan 17 itu untuk kemerdekaan, kita sebagai siswa nih, siswa sekolah itu harus belajar, ya itu.
0: Pokoknya tetap belajar gitu ya?
6: Iya.
0: Karena dari belajar kita bisa ngapa-ngapain ya?
6: Iya.
0: Karena mau lomba juga kita harus belajar ya. Lomba pidato kita harus belajar pidato gitu ya gak sih? Lomba tarik tambang kita juga harus belajar bagaimana strateginya gitu ya. Kalah ya berarti memang kalah di kekuatan ya gak sih? Ya gak Khaila?
4: Iya.
0: Nah kalau Khaila sendiri gimana?
4: Kalau menurut aku sih semarak kemerdekaan itu bukan cuma tentang lomba dan seru-seruan sih. Tapi dari 17 Agustusan itu tuh kita tuh melatih kebersamaan kita dan juga semangat saling menghargai gitu. Sama teman-teman di sekolah juga.
0: Oh gitu, ya. Tapi kalau kita ngomongin lomba Agustusan ya, lomba yang paling seru menurut kalian apa sih? Apa ya?
6: Menurut aku handball.
0: Handball. Yeah. Oke. Okay. Kalau kamu apa Khaila?
4: Aku tarik tambang sih soalnya bareng teman-teman jadi asik gitu.
0: Oh, gitu. Sesuka itu ya. Jadi kalian sama lomba masing-masing ya. Oke, okay, kita ke Mama Indria nih. Ma, ini kan mereka pun sudah punya kegiatan ya, Kak ya. Ada yang ikut lomba kayak misalnya si Alisa ini kan ikut lomba pidato sama handball ya. Pas tahu dia mau ikut lomba ini, Mama responnya gimana?
2: Ya, sangat antusias sekali sih. Terus dibantu juga persiapan-persiapannya seperti dipersiapin apa sih yang mau dibicarakan nanti pidatonya, Kak. Nanti ditanyain dulu ke Alisanya. Alisa, nanti rencananya Alisa ikut lomba apa nih? Ini ada lomba pidato. Nanti saya persiapkan, dicariin apa judulnya apa? Ya pokoknya dipersiapin semaksimal mungkin kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong nih Alisa, kemarin judul pidatonya apa?
6: Pidatonya tuh pakai bahasa Inggris disuruh apa aja tentang kemerdekaan atau pahlawan gitu.
0: Dan kamu pilih apa? Kamu tentukan judulnya apa?
6: Tentang judulnya ya tentang kemerdekaan gitu. Isinya cara bagaimana kita menghargai perjuangan dari pahlawan
0: yang lalu ya.
6: Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kan hafalan Quran nih. Keren loh. Gimana ceritain dong hafalan pengalamannya hafalan Al-Qur'an di tengah-tengah kesibukan sekolah ini apalagi di tengah-tengah zaman yang selalu maju ya, bahkan sekarang nih kan digitalisasi itu semakin berkembang gitu ya. Oke, okay. Gimana nih Khaila?
4: Kalau aku sih pastinya susah ya untuk membagi waktu antara sekolah dan menghafal Quran.
0: Oke. Okay.
4: Jadi aku tuh biasanya kalau di sekolah tuh cuman khusus hari Rabu aja tuh ada hafalan Qurannya. Mm-hmm. Jadi untuk nambah-nambah biar hafalan Qurannya makin kuat, jadi aku tambah pakai eskul tahfiz gitu Kak, biar hafalannya tuh makin lekat di otak aku gitu.
0: Oh, jadi kamu ikut tambahan ya?
4: Iya.
0: Oke, nah kalau Lisa?
6: Kalau aku itu biasanya biar hafalannya gak susah, dibawa enjoy aja, ngapal bareng temen gitu kan.
0: Oh, ngapal bareng teman gitu ya. Rame-rame apa cuma berdua aja gitu biasanya?
6: Iya, rame-rame walaupun hafalannya beda-beda tapi biar
0: saling nyimakin gitu ya. Oh gitu, oke. Okay. Kan mau Maulid Nabi nih. Nah Maulid Nabi itu kan biasanya Alisa sama Khaila juga ikut berpartisipasi nggak?
4: Biasanya iya.
0: Iya, oke. Okay, ngapain?
4: Kalau aku sih, kalau di sekolah yang dulu tuh biasanya aku sering disuruh untuk ngisi ceramah-ceramah tentang Maulid Nabi gitu, Kak.
0: Oh, jadi belajar jadi da'iyah gitu ya?
4: Iya.
0: Kalau kamu nih, Alisa?
6: Biasanya kalau misalnya ada Maulid atau kegiatan itu, biasanya nanti ada ke masjid memperingatin gitu, sama ada lomba da'i atau ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz gitu.
0: Oh gitu, itu rutin ya.
6: Iya.
0: Oke. Nah, balik lagi nih kita ke Kak Indria nih.
2: Iya.
0: Kak, gimana sih cara kakak mendukung gitu ya bakat dan kegiatan positif anak ya, let's say nih Alisa gitu.
2: Cara mendukungnya apa kebutuhan Alisa kita fasilitasin. Misalnya ini mami misalnya Al-Qur'annya harus Al-Qur'an terjemahan, tulisannya harus besar karena enggak kelihatan. Jadi kita fasilitasin apa yang Alisa butuhkan, kayak gitu aja sih sebenarnya.
0: Sejauh ini ada enggak fasilitas dia yang kayaknya agak apa ya, agak rumit gitu ya?
2: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Karena ini anak, masih
2: ya,
0: ini
2: anaknya
0: aja,
2: juga kebetulan
0: normal aja ya.
2: Anaknya kebetulan kalau untuk menghafal tanpa paksaan. Jadi enaknya gitu, jadi tidak harus aku paksakan, mau sendiri anaknya.
0: Oke.
2: Karena ya sudah, karena sering kan di sekolahan bukan lagi hal yang aneh karena semuanya menghafal kayak gitu.
0: Okay. Lingkungannya
2: yang mendukung ya.
0: Udah jadi kebiasaan ya. Nah, tapi kalau misalnya kakak tanya nih ke kalian nih ya, motivasi terbesar kalian itu menghafal itu emang karena udah terbiasa dari lingkungan atau memang dari hati kecil tuh ada keinginan yang ya kita kan nggak tahu lama kelamaan wah makin ditingkatin deh karena nanti saya mau jadi pendakwah gitu. Nah, kalau Alisa gimana?
6: Kalau Alisa kan emang dari SD udah hafalan juga. Terus pas SMP mau dikembangin karena banyak kakak-kakak kelas Alisa tuh yang udah 30 juz. Jadi motivasi Alisa aja buat hafalan.
0: Oh, oke, okay. Tanpa disuruh mama, tanpa disuruh papa. Pokoknya kamu punya keinginan sendiri gitu ya, Alisa.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau kamu Kayla?
4: Kalau aku sih kan dari kecil tuh udah dibiasain hafalan Quran gitu, Kak. Jadi itu makin lama tuh makin ada keinginan sendiri untuk ngafal Quran. Soalnya bunda aku tuh juga dia tuh pengen kalau aku tuh jadi penghafal Quran gitu, Kak.
0: Oh, bunda langsung ngomong sama kamu ya?
4: Iya, pengen jadi hafalan Quran gitu.
0: Oh, gitu. Tapi beban enggak dengan bunda ngomong kayak gitu?
4: Enggak sih, soalnya aku juga rasanya tuh pengen gitu.
0: Oh iya, karena memang dari dirinya kamu tuh juga kamu ada keinginan itu ya.
4: Iya.
0: Jadi enggak ngerasa apa terbebani lah gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kakak ini dulu ya, apa maksudnya bacain dulu chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada @holimahmod6541. Masya Allah keren Haila dan Alisa. Oke, thank you. Ada juga @auroranur 1603. Zaman sekarang kan anak-anak susah ya lepas dari HP atau gadget ya. Tips dong ibu biar anak betah belajar dan ngaji gimana ya? Nah, ini pertanyaan untuk Kak Indria nih, silakan.
2: Ya, untuk itu sih anak-anak kan kita juga mencontohkan ke anak-anak membaca Al-Qur'an juga. Jadi anak itu melihat orang tuanya dulu, kalau orang tuanya mengaji di rumah untuk membimbing anaknya lagi, Kak, hafalan Qur'annya nanti mama yang dengerin gitu kan. Jadi anak tidak terbebankan kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri dari rumah tidak mencontohkan ya anaknya jadi agak susah gitu.
0: Oke. Jadi itu tipsnya cuma itu ya. Kalau mau dicontoh, kita kasih contoh mempraktekkan gitu ya. Gak cuma apa nyuruh-nyuruh aja gitu ya, Kak ya. Oke, baiklah udah dijawab ya. Yang lain juga masih kita tunggu ya di 0711-369977 0821-792-7900 ya. Dengan aktivitas yang padat gitu ya Alisa dan juga Kayla, gimana sih cara bagi waktunya gitu? Mulai dari belajar, ngaji, bahkan kan juga harus ada waktu main bareng teman kan? Gimana caranya? Ayo, Alisa gimana?
6: Kalau Alisa kan dari Senin sampai Jumat sekolah. Terus ada lesnya juga. Jadi hari Sabtu sama Minggu itu emang ada jadwal untuk main sama jadwal les.
0: Oh gitu, oke. Jadwal main tetap ya, nggak absen. Kalau kamu nih, Kayla?
4: Kalau aku juga kan Senin sampai Jumat kan sekolah. Mm-hmm. Jadi waktu mainnya tuh sama teman-teman tuh ya pas di sekolah itu aja.
0: Oh, di sekolah itu aja.
4: Iya. Kalau untuk waktu belajar sih biasanya pas sebelum subuh aku udah ngulangin-ngulangin hafalan gitu, Kak.
0: Oh, kamu bangunnya jam berapa?
4: Biasanya sih sering jam 4 gitu.
0: Oh, jam 4. Jadi sebelum subuh tuh rutin kamu ya? Mm-hmm. Ulang-ulangin apa yang dipelajari gitu ya?
4: Iya.
0: Oke. Kalau Alisa bangunnya jam berapa?
6: Terkadang 4:30, kadang dibangunin jam 5 juga.
0: Oh gitu ya.
2: Tergantung, dibangunin, Kak.
0: Tergantung kebutuhan lah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita break dulu ya pendengar, nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol. Masih ngomongin bagaimana Semarak Agustus dari Lomba Seru sampai dengan Maulid Nabi dan juga aktivitas sehari-hari. Adik-adik kita ini Haila Almira Maritza dan juga Alisa Zafira Khairanafi. Sama ada Mama Indria Puspika, masih di Idola Indonesia Layak Anak.
5: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
7: Ya, dasar gendut, jelek. Kotra pantas hidup.
5: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
8: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: benar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husan?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
5: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
6: Baik pendengar, masih di Indonesia Layak Anak, Semarak Agustus, dari Lomba Seru hingga Maulid Nabi, bersama adik-adik kita. Ini ada Haila Elmira Maritsa, siswi dari MTS Negeri 2 Palembang ya, dan juga ada Alisa Zafira Heranavi ya, siswi dari Sekolah Izudin ya. Oke, ada Mama Indria Puspika juga nih, orang tuanya dari Alisa Zafira Heranavi. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Mas, semangat dong.
7: Semangat.
8: Iya.
6: Oke. Nah, tadi udah nyeritain bagaimana waktunya antara belajar, mengaji, dan juga main bareng teman. Nah, kakak mau tanya sekarang, punya sosok yang paling menginspirasi, bahkan juga mungkin memotivasi kalian nggak untuk tetap rajin belajar dan juga tetap menjadi siswi berprestasi ini? Ada nggak nih, Alisa?
8: Inspirasi,
6: iya,
8: untuk terus belajar itu ada dari orang tua, karena papa juga sampai sekarang masih terus belajar kan.
6: Oke. Okay.
8: Jadi karena ngelihat papa belajar terus, jadi Alisa juga termotivasi untuk
6: tetap belajar. Oke. Okay. Kalau Kayla?
7: Aku juga dari orang tua sih, karena mereka juga selalu nyemangatin aku untuk tetap semangat belajar dan tetap istiqomah.
6: Oke, itu ya, nggak jauh-jauh. Ternyata orang di sekitar ya, yang menjadi role modelnya ya. Oke, nah tapi kalau menurut kalian fasilitas yang didapat di sekolah ya sejauh ini gimana? Apakah udah ya bisa dibilang ya udah mencukupi gitu dengan adanya pelajaran kalian yang luar biasa gitu kan ya, mulai dari A sampai Z di zaman saat ini, gimana tuh fasilitas di sekolah?
8: Fasilitas,
6: mendukung ya?
8: Iya, mendukung.
6: Mendukung. Untuk ekstra apa, untuk di apa, kan kita nyebutnya dulu kalau zaman kakak tuh ada ekstrakurikuler ya. Nah, iya. Itu juga mendukung juga enggak fasilitas-fasilitas di sekolah itu?
8: Mendukung sih.
6: Mendukung ya. Iya. Oke, berarti enggak perlu lagi didapetin dari luar sekolah ya. Mm-hmm. Karena udah kayak semuanya tuh include di sana ya. Yeah. Semuanya kegiatan kalian tuh fasilitas di sekolah juga sangat-sangat mendukung semua kegiatan kalian ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, lanjut Kakak mau bacain dulu WA yang masuk di 0821-7927-9090. Dari @damayanti. Gimana caranya mendukung hobi anak tapi tetap nomor satuin pelajaran agama di rumah? Nah, ini pertanyaan lagi-lagi untuk maminya. Silakan.
9: Aduh, boleh diulang tadi gimana pertanyaannya?
6: Pertanyaannya gimana caranya ngedukung hobi anak tapi tetap pelajaran agama tuh nomor satu di rumah gitu.
9: Iya, hobi anak ditanyakan dulu, kakak hobinya apa?
6: Oke. Okay.
9: Terus kalau untuk apa namanya tadi?
6: Tetap nomor satuin agama di rumah gitu.
9: Iya, kalau itu, kalau agama itu kan pondasi mereka ya. Uh-uh. Jadi kalau untuk semuanya sholat apa-apa itu karena mereka ini masuk usia remaja, jadi semuanya masih di apa namanya, masih di diingatkan, selalu diingatkan kayak gitu. Namanya juga masih remaja kan, masih bergejolak, kadangan lupa. Jadi kita selaku orang tua tetap mengingatkan anak kita tentang ibadahnya, sholatnya, hafalan Qurannya, apa kewajibannya yang di sekolah. Misalnya di hari libur nih, di hari libur kan ibu guru suka ada chatnya, siapa yang sudah sholat, misalnya sholat duha. Jadi

0: Sama. Balance jadi ya. Oke, gak bisa dipungkiri ya, namanya juga manusia biasa. Iya. Tapi gimana cara membangun semangat itu lagi?
1: Kalau aku sih, aku ngerasa kalau misalnya kita semangat hafal Quran, nanti pasti di akhirat kita tuh bakal dapat syafaat gitu loh dari Allah untuk penghafal Quran gitu.
0: Jadi kamu inget itu, iya, jadi semangat lagi. Iya. Gitu. Kalau kamu, Alisa?
2: Sama kayak Kayla. Terus kalau misalnya emang lu gak bisa lihat video-video orang ngaji atau murotal gitu.
0: Oh gitu, jadi itu yang kamu lakukan supaya semangat lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah ya. Kita coba terima telepon dulu. Oke, terputus ya, udah ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya.
3: Pak Edi.
0: Iya, sama siapa, di mana Pak?
3: Hari Pak Zakaria di Kenten.
0: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
3: Tanya sama apa Alisa sama Kayla ya. Itu kalau menghafal Quran itu pada saat waktu yang bagaimana makanya mudah dihafal.
0: Oh ya, ada waktunya enggak ya?
3: Waktu malam atau siang.
0: Itu aja?
3: Dengan ibunya juga ya.
0: Anissa
3: ya. Itu kalau membimbingnya gimana anak-anaknya menghafal Al-Quran itu, cara membimbingnya?
0: Oh, cara membimbingnya gimana?
3: Yang mudah mereka belajar.
0: Oke, baiklah, itu aja.
3: Ya, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ada Pak Zakaria di Kenten. Nah, silakan dijawab nih. Kalau Alisa sama Kayla ada waktu-waktu tertentu dah untuk menghafal supaya hafalan itu tuh kayaknya cepat nangkep di jam ini deh gitu.
1: Ada.
0: Oke, kalau Alisa di kapan?
2: Biasanya kalau nggak habis maghrib, ya habis isya.
0: Oh gitu. Nah, kalau Kayla?
1: Kalau aku sih biasanya pas subuh-subuh gitu ya, soalnya pas di subuh-subuh itu kan masih fresh gitu otaknya, jadi baru bangun gitu. Jadi biasanya lebih cepet nangkep pelajaran. Atau enggak pas di waktu-waktu sunyi gitu, soalnya hening gitu, jadi enak gitu buat belajar.
0: Oh gitu, oke. Nah, ngebimbingnya gimana nih?
4: Iya.
0: Mami.
4: Kalau ngebimbing untuk Alisa seperti ini, misalnya saya tanyakan, Kak, sekarang hafalan Qur'annya sudah surat keberapa, gitu kan? Karena di Izzuddin itu ada jadwal, ada kertas dibagikan untuk kan hafalan-hafalan anaknya. Jadi kita tahu nih Alisa sudah hafalannya dari mana ke mana. Jadi nanti saya tes, misalkan kalau kemarin libur-libur itu jam waktunya maghrib, kalau enggak sholat subuh. Tapi sholat maghrib sama sholat subuh itu selalu saya tes kayak gitu. Dan kebetulan anaknya memang sudah biasa, jadi enggak ada paksaan sih. Memang dari anaknya juga mau kayak gitu, seperti itu sih.
0: Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi balik lagi nih tadi, punya tips enggak untuk teman-teman supaya enggak malas menghafal Al-Quran? Apakah harus menerapkan hal yang sama, misalnya kayak kamu ingat lagi deh tujuannya kamu ngapalin apa, jadi biar semangat lagi gitu.
2: Iya.
0: Iya, oke. Bagus semua ya. Oke. Kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana, Pak?
5: Sama Pak Yono di Muara Inim.
0: Oh, Pak Yono di Muara Inim. Oke nih.
5: Ini sama Adik Lisa tadi, bagus itu.
0: Iya.
5: Nah, benar itu, dalam hafal memang sebelum subuh atau sudah subuh belajar yang bagus.
0: Oke, ada pertanyaan, Pak?
5: Enggak ada lagi.
0: Oh, cuma
5: tolong ditingkatkan, Pak ya.
0: Oke, untuk ditingkatkan untuk adik-adik ini ya, Ayla dan Alisa ya.
5: Pokoknya semuanya seluruh Indonesia.
0: Oh iya, penghafal Indonesia. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Yono di Muara Inim. Dapat dukungan loh kalian jauh nih dari Muara Inim. Oke, terima kasih sudah streaming ya Pak Yono. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya, dan masih nungguin juga WA-nya di 0821-7927-9090 dan 0711-369977. Oke. Kemarin partisipasi di 17-an, nanti di Maulid Nabi. Coba spill kegiatan apa yang nanti akan diikuti di Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Alisa ada kegiatan kah?
4: Di sekolahan ada kegiatan.
0: Iya.
2: Biasanya ada.
0: Apa?
2: Biasanya jadi cowok dikumpulin di masjid, nanti ada ceramah-ceramah dari ustadznya.
0: Oh, dengar tausiah ya. Oke, kalau Kayla?
1: Kalau aku sih belum ada info dari sekolahnya sih, tapi

0: kayaknya nanti bakal ada acara bareng-bareng atau enggak bakal ada kultum-kultum dari ustad-ustad gitu, Kak.
1: Oh, sama aja ya, lebih ke sana ya. Oke. Nah, kalau kan kita Maulid Nabi ini kan biasanya kita lebih mengingatkan diri kita bagaimana kita menauladani lah ya sifat-sifat Nabi itu ya. Nah, kalau kalian sendiri ada enggak sih yang kayak cara simpel untuk mungkin juga mengenalkan teladan-teladan Nabi ini ke teman-teman atau mungkin ke lingkungan di rumah gitu. Kayak misalnya abis tausiah, biasanya kamu dapat insight nih, Mi tadi ini loh kayak gitu. Atau kamu ngobrol sama teman kamu, oh ternyata kita gak boleh kayak gini ya gitu. Pernah gak kayak gitu?
0: Pernah.
1: Oh pernah, kompak ya. Kayak kuis jadinya. Apa nih, dalam hal apa nih? Misalnya kalau Alisa,
2: habis pulang tuh, emang biasanya kalau pulang tuh cerita sama orang tua. Jadi kalau ada dapat ilmu baru, ngasih tahu ke orang tua, kita harus ini tuh.
3: Ini apa kak? Ya,
1: kita harus nurut sama mami dan papi. Takut dia ngomong gitu kan. Oke, ada ya.
2: Ya,
1: tapi kalau Alisa yang paling diingat apa sih yang mungkin larangan atau contoh ya yang bisa kita ambil gitu?
2: Kalau contohnya, contoh-contoh dari sifat
1: Nabi.
2: Sifat Nabi itu teladannya, cerdasnya, ya, kejujurannya,
1: ya. Oke. Kalau Kayla?
0: Kalau aku juga sama sih kayak Alisha. Kayak abis pulang sekolah misalnya dapat ilmu baru juga pasti diceritain ke tuh orang ketua, ke orang tua gitu.
1: Oke. Kamu kan punya kakak nih, Alisha. Kamu nggak cerita sama kakak kamu? Kayla. Kamu gak cerita sama kakak kamu?
0: Sering juga sih cerita, soalnya kami itu satu kamar, Kak.
1: Oh. Oke, baiklah. Kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo?
4: Halo.
1: Iya, sama siapa? Di mana, Pak?
4: Sama Pak Iman di Empat Lawang.
1: Wih, Empat Lawang. Pak Iman ya?
4: Iya.
1: Iya, silakan Pak Iman. Ya, Pak Iman silakan, mau nanya apa sama adik-adik ini? Pak Iman boleh geser dikit nggak? Ini kayaknya putus-putus nih Pak Iman. Iya. Nah, masih putus-putus Pak.
4: Sinyalnya jauh karena.
1: Oke, dicoba dulu coba. Ya, mau nanya apa?
4: Nanya sama itu pernah ikut kuis-kuis apa perlemahan enggak dua nada sumber itu lasap pijus pada hantam Al-Qur'an.
1: Oke. Baik ya.
4: Kalau ini saya tanya sama Mbak Tata, kita tadi Mbak Tata nanya sama dua nada sumber bangunan jam berapa ini, kalau tidak on air bangunnya jam berapa juga.
1: Tata ditanya bangunnya jam berapa. Nanti Tata spill Tata bangun jam berapa.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, kita ke Alisa dan Kayla ya. Gimana nih? Mungkin Pak Iman tadi baru nyimak ya, udah jus berapa sampai jus berapa. Kalau Alisa tadi jus 1,5 ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau Kayla tadi?
0: Aku udah jus 4 mau ke jus 5.
1: Oke, pernah ikut lomba-lomba?
0: Lomba-lomba sih sering sih Kak, aku ikut-ikut gitu.
1: Oke, kalau Alisa?
2: Lomba di sekolah aja paling.
1: Oke, pernah juga ya? Oke, nah udah dijawab ya. Pertanyaan selanjutnya gak usah dijawab lah ya Pak ya. Jam berapa saya bangun? Nah, kita skip itu ya. Nanti Tata spill abis acara lah Pak ya. Oke deh. Nah, kalau kita berbicara soal kan ini anak-anak nih udah di zamannya apa-apa serba handphone gitu kan, gawai gitu. Nah, kalau Kak Indria sendiri ini si Alisa dibatasi enggak?
3: Iya, dibatasin. Alisa itu boleh pakai handphone kalau di jam-jam Senin sampai Jumat itu kalau memang darurat. Seperti kalau ternyata ada PR, boleh lah paling 1-2 jam. Nah, tapi kalau di hari libur kayak gini cuman dikasih hari Minggu.
1: Hari Minggu.
3: Iya, hari Minggu boleh dan itu gak boleh lama, tetap harus istirahat, tidur siang, seperti itu.
1: Berarti handphonenya kalau dalam waktu tidak digunakan itu sama Alisa apa sama...
3: Sama saya.
1: Oh gitu, iya. Oke. Okay.
3: Diserahin sama Alisa sendiri, ini Mi sudah selesai main handphone-nya.
1: Gitu. Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh good job ya. Gak ada curi-curi waktu gitu Alisa?
3: Suka.
1: Iya. Nawar ya, nganyang ya, ya kalau
3: tetap namanya anak-anak kan tetap yeah. Kita sebagai orang tua juga tetap harus diawasi ya anak-anak. Apalagi ini kelas 2 SMP.
1: Iya.
3: Lagi remaja-remajanya ya, kayak
1: bener.
3: Gitu.
1: Iya, benar. Lagi penasaran-penasarannya ya. Iya, betul. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau kamu dibatasi enggak main handphone?
0: Kalau aku sih aku mungkin udah dipercaya bisa ngontrol diri sendiri gitu, Kak.
1: Oh, jadi bebas saja gitu ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi kamu sering enggak sih screen time gitu?
0: Enggak sih. Soalnya aku tuh kalau misalnya lagi main HP aku lihat udah berapa jam nih aku main HP, kalau misalnya udah 1 jam atau 2 jam aku tuh stop Kak main HP-nya gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Sangat istiqomah sekali ya.
3: Iya, keren.
1: Enggak kayak kita. Iya.
3: Bablas.
1: Bablas gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau menurut Kak Indria sendiri apa sih syarat utama supaya lingkungan sekitar itu bisa benar-benar ramah anak gitu, Kak?
3: Kak, kalau itu kebetulan di rumah itu nggak ada anak-anak, cuman Alisa sendiri di rumah. Jadi untuk kontrolnya kalau saya kerja itu kan ada neneknya. Jadi minta diingatkan kepada nenek, Nek, pas Alisa pulang sekolah tolong handphone disimpan, jangan dulu diberikan ke Alisa. Karena pulang sekolah harus mandi, sholat maghrib dulu kan. Nah nanti kalau saya pulang bolehlah main, kalau mau ngechat teman atau ngechat bu guru boleh. Karena ya gimana ya, anak baru masuk remaja ini tetap saya nggak lepas sih dari pantauan, dari pengawasan tetap.
1: Apalagi
3: tetap
1: diingatkan ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi kamu kalau misalnya diawasin nenek gimana? Hore, merdeka. Apa masih kayak biasa kayak ada mami di rumah aja gitu?
2: Ya kayak ada mami di rumah aja.
1: Oh kayak ada mami di rumah aja ya. Enggak
3: menyeramkan.
1: Enggak ini enggak sekongkol sama nenek gitu.
2: Kadang-kadang.
1: Oh. Oke, baiklah. Nah, jadi kita balik lagi gitu kan ya. Kalau Alisa dan Kayla, kalau tadi kan soal hafal menghafal itu kan kadang suka jenuh juga ya. Tapi kalau belajar yang lain kayak gitu ada juga nggak perasaan kadang-kadang kayak malas gitu, capek gitu?
2: Ada.
1: Datangnya kapan?
0: Kalau misalnya udah kelamaan belajar tuh pastinya kalau manusia kan pasti capek gitu Kak. Jadi rasanya tuh pasti ada capek. Jadi biasanya istirahat bentar, besok lanjut lagi gitu.
1: Oh gitu. Nggak ada. Misal kamu lari kemana dengerin musik dulu atau ke mall dulu gitu? Enggak.
0: Enggak sih, palingan main HP bentar istirahat, abis itu lanjut lagi belajarnya gitu.
1: Oh gitu, kalau Alisa?
2: Kalau aku biasanya kan pulang sekolah, itu disuruh belajar lagi pas malamnya. Kadang kan udah ngantuk atau capek karena banyak kegiatan, jadi minta langsung tidur aja.
1: Oh iya, mau pokoknya mau gak mau tidur gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Yang penting PR udah dikerjain semua gitu ya.
2: Iya.
1: Masih ada PR-PR nggak sih sekolah zaman sekarang tuh?
2: Masih.
1: Iya. Ya kan nggak tahu.
3: Iya karena full day kan Kak.
1: Oh iya. Makanya nanya, masih ternyata ya?
2: Iya.
3: Masih
2: iya.
3: Tapi nggak kayak seperti kalau waktu itu masih banyak. Kalau sekarang sudah nggak terlalu full, dari Senin sampai Jumat ada PR terus nggak?
1: Gitu, oke. Okay. Eh tapi kakak mau tanya nih, kalau di sekolah ya, itu rasa, maksudnya gini, kan kita merayakan hari kemerdekaan gitu ya. Kalau menurut kamu, kamu dan teman-teman itu masih semangat nggak sih gitu?
2: Masih dong.
1: Masih ya.
2: Semangat.
1: Masih semangat ya.
2: Iya.
1: Oh iya, kamu nggak tahu apa yang terjadi di media sosial. Nggak segitu nggak, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia baik juga masih memang masih semangat terus ya tiap tahun ya merayakan hari kemerdekaan itu ya. Tapi memang kayak seru juga, misalkan ada nih kayak panitia apa segala macam kan, itu panitianya guru-guru aja atau siswa-siswinya juga terlibat?
0: Kalau aku sih guru-guru sama kakak-kakak OSIM yang ikut ngawasin jadi panitia gitu.
1: Oke, okay. Kalau kamu?
2: Sama aja.
1: Sama aja ya. Kamu nggak ikut OSIS?
2: Kemarin mau ikut, tapi cuma OSIS yang bagian mau didaftarin itu ternyata udah penuh.
1: Oh gitu. Iya. Oke, okay. Yaudah akhirnya nggak jadi.
2: Enggak.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, tapi les kalian apa sih? Apa aja?
0: Kalau aku sih biasanya les di Ganesha Operation itu tuh tentang akademiknya.
1: Dia nyebut merek lagi.
0: Habis itu juga biasanya les public speaking juga.
1: Oh, public speaking yeah. sama akademik. Oke, okay. yeah. Kalau kamu Alisa?
2: Ada les bahasa Inggris sama les public speaking juga.
1: Oh, oke, okay. Baiklah kalau begitu. Gak ada yang les math gitu ya?
3: Gak ada, nah. Belum saat ini.
1: Belum. No, belum ya.
3: Terlalu padat jadwalnya, kasihan liatnya.
1: Pantesan belum ada kelihatan rumus di kening-keningnya.
3: Iya, karena pulangnya aja Kak sudah udah. Jam 5 sore.
1: Iya ya, oh. Udah. Aduh udah kayak iya. Orang ngantor loh kalian ya. Iya kan? Pagi iya. Ke sore iya, gitu iya. Kan.
3: Sampai rumah okay. Sudah jam 5.
1: Nah, saya balik ke Kak Indria nih. Apa sih Kak tantangan terbesar menjadi orang tua di era saat ini? Karena kan apa-apa seperti kakak bilang tadi, kita tuh bisa mendapatkan informasi dari internet ya. Itu bahkan jauh lebih cepat loh daripada orang tuanya sendiri. Benar gak sih? Kadang betul. Anaknya lebih tahu dulu nih daripada kitanya gitu kan ya. Gimana iya. Kak?
3: Tantangan terbesarnya sih menjaga akhlaknya ya. Menjaga akhlak anak yang perempuan. Apalagi di era sekarang ini. Di anak-anak remaja itu dikekang tidak bisa, terus kita los
1: juga nggak bisa.
3: Jadi tarik ulur aja sih.
1: Tarik ulur aja.
3: Kalau yang mana memang nggak boleh, ya tidak boleh dilaksanakan. Kalau memang memang bisa kita, memang misalnya apa? Tidak membahayakan Alisa mau kemana-mana itu boleh. Oh. Gak terlalu diginin gak, tapi tetap diawasi sama kita berdua sih. Oh. Selaku ayah dan ibunya gitu.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Kalau Alisa cita-citanya apa?
2: Cita-cita tentara.
1: Wih, mau jadi kawat kamu ya? Kalau si Kayla?
0: Aku mau jadi dokter atau enggak jadi ustazah.
1: Oke, okay. Kenapa kamu pengen jadi dokter atau enggak ustazah?
0: Karena pengen jadi dokter tuh pengen bantu-bantu orang, sama Ayu aku juga dokter dianya.
1: Oh gitu ya, yeah. Oke, okay. Jadi itu termotivasi gitu ya. Oke, okay. Nah kalau Alisa kenapa tuh pengen jadi TNI?
2: Karena Nenek Buyang.
3: Nenek Buyang.
2: Buyangnya Alisa itu mantan TNI.
1: Oh, jadi kamu ngelihatnya gimana?
2: Ya keren gitu kan, jadi pengen juga jadi TNI gitu.
1: Oh gitu, oke baiklah kalau begitu. Jarang-jarang loh anak cewek tuh pengen jadi TNI. Oke deh, nah sebelum kita akhiri perbincangan kita ya di siang ini, mungkin ada closing statement apa yang mau disampaikan baik dari itu Kak Indria, terus Alisa sama Kayla, dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan ini. Mungkin ada pesan ke teman-teman atau harapannya juga ke untuk semuanya gitu, boleh. Kita mulai dari Kayla dulu ya, silakan.
0: Pesan dari aku kan tadi kan kita kan udah ngebahas tentang hafalan Quran gitu ya. Pesan dari aku, kalian harus tetap istiqomah dalam belajar Quran. Jangan pernah lelah, karena dengan kalian hafal Quran itu kalian pasti bakal dapat pahala gitu dari Allah gitu.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Oke, okay. Kalau Alisa?
2: Ya kalau pesannya sama kayak Kayla, cuma kalau kita ngafal Al-Quran itu dunia akhirat juga jadi lebih mudah gitu, dimudahkan sama Allah.
1: Oke, jadi harus ini ya, apa, semangat terus gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah kalau Kak Indria nih, ada gak nih Kak?
3: Pesannya buat anak-anak seluruh Indonesia, terutama para anak-anak remaja putri saat ini, pesan saya sih sebagai selaku seorang orang tua, jaga akhlaknya, sholat jangan pernah ketinggalan, nurut sama orang tuanya, jangan melawan apa yang dilarang sama agama, harus benar-benar dijalani seperti itu. Terus jangan lupa tetap menghafal Al-Quran seperti
1: okay.
3: itu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Nah pendengar, jadi dari perbincangan ini kita juga bisa belajar ya bahwa menjadi anak Indonesia itu bukan hanya tentang meraih prestasi saja, bukan cuma memenangkan perlombaan saja, bahkan menjadi juara ya, jauh lebih berharga lebih dari itu semua ya. Jadi anak-anak itu memang perlu tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka merasa aman, didengar, dihargai, dan juga diberikan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi Semangat Kemerdekaan juga mengajarkan kita bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk bermimpi dan menentukan masa depannya. Sementara melalui keteladanan Nabi Muhammad, kita juga bisa belajar bahwa kecerdasan dan juga prestasi itu akan menjadi semakin berarti ketika disertai dengan akhlak yang baik, kejujuran, kasih sayang, dan juga kepedulian bersama ya. Nah, terima kasih banyak ya untuk Haila Almira Marissa waktunya, yeah. Untuk Alisa Zafira Khairanafi juga terima kasih, yeah. Dan pastinya juga untuk Ibu Indria Puspika, makasih juga waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, mungkin habis ini mau kemana, kan minggu nih. Pokoknya selamat menikmati hari libur, hari minggu. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin dengan perbincangan yang berbeda ya, yeah. Oke, okay. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak, Semarak Agustus dari Lomba Seru hingga Maulid Nabi. Demikian Idola hari ini, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi olahraga lewat Warta Olahraga bersama RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi ini Palembang siang ini masih menemani Anda pendengar, masih bersama saya Tata Edin sehingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi di luar beraktivitas ya, jangan lupa menggunakan masker. Karena kenapa? Kualitas udara di wilayah kota Palembang, Sumsel ini kembali mencatat kategori yang sangat tidak sehat. Kondisi inilah yang terpantau dari stasiun PM2.5 di Musi Palembang pada Sabtu 22 Agustus 2020 di 22.06 dini hari. Dan ternyata di hari ini pun pendengar, untuk hari ini di tanggal 23 Agustus 2026, polutan utamanya juga masih berada di 2.5. Itu masuk kategori tidak sehat. Nah, berdasarkan data pemantauan kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat atau merah, pendengar, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wanda Yantolis, mengatakan bahwa angkanya ini masih tinggi ya. Kalau kemarin itu di 198,6, saat ini 189. Jadi pendengar, kondisi udara kita nih sangat-sangat tidak sehat ya. Kenapa saya bilang sangat tidak sehat? Terbukti tadi pagi itu tebal sekali asap di sekitar jalanan Ampera, Jakabaring, Musi 2, Musi 4 ya. Kondisi ini bertahan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi. Jadi artinya meski konsentrasi di 2.5 itu mulai turun dari level tertinggi pada dini hari, kualitas udara Palembang itu masih belum kembali ke kategori baik. Jadi diharapkan sekali untuk kita semua ya, masyarakat-masyarakat, pendengar

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai.

Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: aku.
1: Mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Asjam Prusadu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pasjam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat program listrik masuk desa bersama Kementerian Kehutanan dan PLN dari 118 titik, 98 siap dikerjakan, sementara 20 titik masih terkendala medan dan kawasan hutan. Untuk wilayah sulit, pemerintah mendorong penggunaan PLTS komunal, perizinan kawasan hutan juga dipercepat agar pembangunan segera berjalan. Program ini ditargetkan melistriki 6.045 pelanggan di 14 kabupaten. Pekerjaan 98 titik dimulai bertahap pada Desember 2026 hingga Maret 2027. Pendengar, Dinas Pendidikan Sumsel mengkaji hukuman bagi siswa SMK di Palembang yang terlibat tawuran menggunakan senjata api. Polisi telah mengamankan 9 siswa beserta sejumlah barang bukti. Siswa tetap akan diproses sesuai aturan, namun Disdik juga mempertimbangkan masa depan mereka melalui opsi paket C. Polisi juga meminta orang tua untuk lebih mengawasi anak untuk mencegah tawuran. Polrestabes Palembang telah berkoordinasi dengan sekolah, guru, dan Dinas Pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah aksi tawuran kembali terjadi. Sekian Pasjam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Pas Jam Prusadu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM pendengar. Siang-siang begini siapa nih yang sudah mulai kepikiran makan siang? Nah, sambil menikmati waktu istirahat, kita juga mau ngobrol sedikit ya soal kondisi udara di Palembang hari ini. Tadi Tata udah bilang bahwa kondisi udara di Palembang itu tidak sehat pendengar. Dengan adanya asap akibat karhutla, kualitas udara di beberapa wilayah itu sedang kurang sehat. Kalau kita lihat ya, hari ini itu berada di 189 pendengar. Jadi indeks kualitas udara dan polusi udara PM2.5 di Palembang untuk 23 Agustus 2026, di mana terpantau masih merah. Jadi kalau misalnya merah itu tidak sehat pendengar ya. Jadi keluar rumah harus pakai masker. Nah, tapi sembari kita memperhatikan kesehatan kita, pasti harus ditunjang dengan makanan-makanan yang penuh nutrisi ya. Buat yang mungkin belum sempat makan siang juga, buruan ya, jangan ditunda-tunda lagi, karena kekebalan tubuh itu perlu nutrisi pendengar. Coba spill dulu deh, siang ini makan apa? Ada yang mungkin makan nasi, makan pempek kah, atau makan mie nih? Atau jangan-jangan malah masih bingung mau makan apa? Cerita aja lah, pokoknya menu makan siang kalian hari ini apa, kasih tahu ke aku, karena memang sekaligus kamu harus kasih info ke kita juga ya, bagaimana kondisi udara di tempat kamu seperti apa. Masih terasa asapnya kah atau sudah mulai lebih membaik di jam-jam sekarang ini? Boleh di 0821 792 7900 atau di 0711 369977.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa

0: bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Tatap Dengar ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Well, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pasti mengandung partikel halus dan berbagai zat yang bisa masuk ke saluran pernapasan. Paparan ini juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada paru-paru dan jantung pendengar. Jadi penyakit akibat paparan kabut asap ini atau kebakaran hutan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel halus dan berbagai zat yang bisa masuk ke saluran pernapasan. Paparannya bisa menimbulkan gangguan kesehatan terutama pada paru-paru dan juga jantung. Penyakitnya mulai dari gangguan jantung dan pembuluh darah, bronkitis, kekambuhan asma, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Jadi untuk mencegahnya, gunakan masker N95 atau respirator jika harus keluar rumah, gunakan air purifier dalam ruangan kalau ada ya, kurangi aktivitas fisik berat, kurangi juga aktivitas di luar ruang, tutup pintu dan juga jendela. Kapan kita harus mencari pertolongan? Jika kita sudah mengalami batuk yang tidak kunjung membaik, jantung berdebar-debar, sesak napas yang sangat berat, nyeri atau tekanan di dada, dan juga kita bisa membawa diri kita ya ke rumah sakit terdekat atau klinik kesehatan terdekat.

0: flexing akhir-akhir.
1: Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Hari ini kita membuka kapal atau pawai pembangunan seni dan budaya Pangkalan Balai. Dan acara ini sangat meriah sekali karena banyak sekali peserta yang mengikuti acara kegiatan karnaval ini. Dan yang paling membahagiakan, kegiatan ini tidak menggunakan dana APBD dan semuanya dilakukan dengan masyarakat secara gotong royong dan sukarela.
3: Fasilitas penting itu ada di situ posisinya. Jadi ada beberapa perusahaan, kemudian rel kereta api yang melintas, kemudian ada juga lokasi-lokasi sutet, itu juga kami lakukan antisipasi juga karena

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Memeriahkan momen kemerdekaan, masyarakat Banyuasin menggelar pawai Karnaval Pembangunan, Seni, dan Budaya. Bupati menyebut pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Banyuasin. Luas karhutlah di Sumatera Selatan hampir 2.000 hektar hingga Juli 2026 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong penguatan pencegahan di 3 daerah serta kawasan pemukiman dan objek vital. Pendengar inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 23 Agustus 2026. Saya Tata Edins.

0: Kami awali informasi pertama terkait dengan memeriahkan momen kemerdekaan masyarakat. Banyuasin menggelar pawai karnaval pembangunan seni dan budaya. Bupati menyebut pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Banyuasin.
1: Pawai karnaval pembangunan seni dan budaya di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan 20 tim peserta. Kegiatan yang digelar di lapangan Munais Rumpun Pangkalan Balai tersebut berlangsung meriah. Peserta menampilkan beragam kreativitas di hadapan masyarakat yang antusias menyaksikan pawai. Peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan hingga kelompok umum. Kehadiran mereka membuat suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Bupati Banyuasin Askolani bersama Wakil Bupati Neta India dan Ketua TPPKK Banyuasin Nabila Askolani Putri turut menyaksikan jalannya pawai. Askolani mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kemeriahan pawai menunjukkan masih kuatnya semangat kebersamaan warga. Ia menyebut pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Banyuasin. Seluruh kebutuhan kegiatan diperoleh melalui swadaya dan gotong royong masyarakat. Askolani berharap semangat tersebut terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, gotong royong merupakan kekuatan yang dapat mendukung pembangunan daerah.
2: Jadi hari ini kita membuka karnaval atau pawai pembangunan seni dan budaya Pangkalan Balai. Dan acara ini sangat meriah sekali karena banyak sekali peserta yang mengikuti acara kegiatan karnaval ini. Dan yang paling membahagiakan, kegiatan ini tidak menggunakan dana APBD dan semuanya dilakukan dengan masyarakat secara gotong royong dan sukarela. Ini luar biasa.
1: Pawai karnaval pembangunan seni dan budaya tersebut tidak hanya menjadi hiburan dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat persatuan, menampilkan kreativitas, serta menjaga semangat kebersamaan di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Luas karhutla di Sumatera Selatan hampir 2.000 hektar hingga Juli 2026 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong penguatan pencegahan di 3 daerah serta kawasan permukiman dan objek vital.
3: Peningkatan kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Kondisi ini mendorong Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera memperkuat pencegahan di kawasan permukiman dan objek vital. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, penanganan karhutla saat ini difokuskan di Ogan Ilir, Ogan Kombring Ilir, dan Muara Enim. Berdasarkan pemantauan, luas karhutla Sumsel periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926 hektar atau meningkat dibandingkan tahun 2025. Menurut Ferdian, sejumlah objek vital menjadi perhatian karena berada di wilayah rawan karhutla. Objek tersebut meliputi perusahaan, jalur kereta api, serta jaringan transmisi listrik yang berisiko terdampak apabila api meluas.
4: Ya, beberapa fasilitas penting itu ada di situ posisinya. Jadi ada beberapa perusahaan, kemudian rel kereta api yang melintas, kemudian ada juga lokasi-lokasi sutet, itu juga kami lakukan antisipasi juga karena posisinya ada di situ semua itu.
3: Tim Manggala Agni juga menghadapi kendala berupa penurunan muka air tanah dan perubahan arah angin selama musim kemarau. Kondisi tersebut membuat vegetasi semakin kering sehingga api lebih mudah menyebar dan proses pemadaman menjadi lebih sulit.

0: Pendengar, Kemendagri mendesak pemerintah daerah menerapkan skema kreatif financing atau pembiayaan kreatif untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui sektor pajak, optimalisasi BUMD, dan kemitraan badan usaha.
1: Era kini dituntut memutar otak lebih keras demi menjaga napas anggaran di tengah kebijakan efisiensi nasional. Di satu sisi, Kementerian Dalam Negeri mendesak daerah segera meninggalkan cara-cara konvensional dan beralih ke skema pembiayaan kreatif. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan harus menghadapi kenyataan pahit. Beban belanja pegawai di tingkat kabupaten dan kota telah menembus batas psikologis 30%. Tekanan ganda ini memaksa daerah untuk melakukan kurasi ketat terhadap pos belanja sekaligus melipat gandakan pendapatan asli daerah atau PAD. Optimalisasi pajak mendongkrak dividen BUMD hingga menjalin kemitraan strategis dengan badan usaha kini bukan lagi sekedar opsi, melainkan keharusan untuk bertahan. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan pentingnya terobosan baru dalam arsitektur keuangan daerah. Daerah tidak bisa lagi fasif mengandalkan transfer dana pusat.
2: Kita membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Tadi juga kita menekankan pentingnya daerah melakukan creative financing, melakukan upaya baru, cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
1: Namun, di tengah himpitan ruang fiskal yang kian sempit tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil sikap tegas untuk melindungi hak-hak dasar para pegawainya. Alokasi belanja pegawai yang membengkak di atas 30% di tingkat kabupaten atau kota tidak akan dijadikan alasan untuk memotong pendapatan yang diterima ASN maupun honorer. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra memastikan bahwa kesejahteraan aparatur di lapangan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Meski di tengah persoalan, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa bagi Sumatera Selatan, jalan keluar dari krisis fiskal tidak dicapai dengan memangkas kesejahteraan pegawai, melainkan dengan mendorong reformasi pendapatan secara agresif dan kreatif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Duindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra membuka rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan di Auditorium Bina Praja. Edward Chandra mengatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian strategis dalam mendukung pembangunan, karena itu diperlukan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan pada tahun 2026, struktur pendapatan daerah Sumatera Selatan ditargetkan berasal dari pendapatan asli daerah, PAD, sebesar 53,24% dan transfer dari pemerintah pusat sebesar 46,71%. Menurutnya upaya efisiensi juga terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel. Efisiensi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Randes Teguh Narutomo, MM, menekankan pentingnya penguatan pendapatan daerah yang didukung oleh PAD serta data yang valid. Menurutnya, masih terdapat potensi pendapatan daerah yang perlu digali dan dioptimalkan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan data dan penetapan target pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, menjadi sangat penting. Pendengar, ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini nyata mengintai masyarakat Kota Palembang. Dampak dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutlah yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan mulai memicu lonjakan signifikan pada angka kesakitan, khususnya paparan ISPA pada pasien rawat jalan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, akumulasi kasus ISPA di Kota Palembang sepanjang tahun 2026 telah menembus angka 99.089 kasus. Lonjakan tajam terlihat pada periode minggu pertama dan kedua Agustus 2026, di mana tercatat sebanyak 7.048 kasus baru. Kondisi ini berbanding lurus dengan memburuknya kualitas udara di Palembang akibat kiriman asap dari sejumlah daerah sekitar yang mengalami karhutlah seperti Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Pali hingga Musi Rawas, pagi dan malam hari menjadi waktu rentan ketika paparan kabut asap terasa paling pekat. PJ Program ISPA dan pneumonia, Dinas Kesehatan Sumsel, murni mengonfirmasi bahwa nilai indeks standar pencemaran udara di Kota Palembang saat ini berada di atas angka 100, yang artinya telah melampaui ambang batas aman dan masuk dalam kategori tidak sehat. Angka kasus yang dilaporkan sejauh ini pun diprediksi masih dapat bertambah, mengingat data tersebut baru mencakup pasien di fasilitas pelayanan rawat jalan.
3: 70 menjadi 2678 kasus ISPA di Kota Palembang. Ini yang kami laporkan masih yang rawat jalan dan hutan dan lahan. Pada saat ini ada Ogan Komering Ilir, ada Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Pali, Palembang, dan Musi Rawas. Kalau kita lihat dari ISPU-nya memang tergolong ke tidak sehat karena di rata-rata di atas 100.
0: Menanggapi situasi darurat kesehatan lingkungan ini, otoritas kesehatan mengimbau warga untuk segera mengambil langkah proteksi mandiri. Masyarakat diminta membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama saat asap terlihat pekat, serta wajib menggunakan masker medis atau N95 untuk meminimalisasi resiko paparan partikel berbahaya yang masuk ke saluran pernapasan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memeriahkan momen kemerdekaan, masyarakat Banyuasin menggelar pawai karnaval pembangunan seni dan budaya. Bupati menyebut pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Banyuasin. Luas karhutlah di Sumsel hampir 2.000 hektar hingga Juli 2026 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong penguatan pencegahan di 3 daerah serta kawasan pemukiman dan objek vital. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula, kan lumayan Bu.
1: Loh, Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh Bu.
0: Udahlah Bu, yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida, harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia Bu, sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh Bu, dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek ya pakai ikan lain saja. Kan sayang Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Pro 1 Palembang, di Palembang siang ini bareng Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Waktunya kami akan hadirkan Indonesia Banget saat lagi untuk Anda. Silakan WhatsApp aja di 0821 792 7900, bisa juga melalui WhatsApp di telepon ya di 0711 369977. Belakangan ini pendengar pasti banyak yang merasakan begitu ya, kualitas udara di Palembang itu kurang bersahabat. Asap akibat karhutlah itu mulai terasa dan udara pun menjadi kurang sehat. Nah, Indonesia sendiri, di Indonesia Banget ini, buat yang pengen banget dengerin lagu favorit, jangan lupa untuk ikutan kasih tahu ke kita ya, bagaimana udara di tempat kalian, kondisinya itu seperti apa saat ini, apakah sudah mulai berasa asap atau mungkin ada perubahan aktivitas karena kualitas udara yang kurang baik. Silakan bergabung bersama kami nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita bakal terima telepon dan juga bacain WhatsApp yang masuk di line telepon WhatsApp, dan jangan lupa juga chat kami di aplikasi RRI Digital. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini dan masih di Indonesia banget pendengar. Jadi gimana kondisi udara di tempat kalian hari ini, terutama siang ini pendengar? Palembang dan sekitarnya ini lagi menghadapi kualitas udara yang kurang sehat ya, bahkan tidak sehat akibat asap karhutla. Anda juga merasakan kan dampaknya, apa enggak nih jangan-jangan? Kayak misalnya kita jadi malas untuk keluar, mata terasa perih, justru punya, atau malah justru Anda punya cara tersendiri untuk menjaga kesehatan saudara sedang tidak bersahabat ini, boleh banget langsung gabung di 0711369977, 0821792790 atau bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa juga pendengar ya, live chat aplikasi RRI Digital kami akan bacakan juga. Jadi silakan aja bergabung bersama kami ya. Coba kalau misalkan yang tadinya di dalam ruangan aja, coba lihat keluar sebentar. Langit di tempat kalian hari ini cerah atau malah mulai berkabut asap? Karena memang karhutla itu kembali menjadi perhatian ya, karena kualitas udara di kota kita ini sedang tidak sehat. Nah, daripada cuma kita rasakan sendiri, kita ngobrol bareng ya. Terus kasih tahu juga ke kita, ke yang lain juga, seperti apa kondisi udara di sekitar Anda dan apa yang biasanya Anda lakukan saat udara sedang tidak bersahabat ini. Jangan lupa di Indonesia banget sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan pas jam 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Pemprov Sumsel mengkaji kelanjutan program Retret Laskar Pandu Satria untuk mencegah tawuran dan perilaku negatif pelajar. Program ini dinilai dapat membantu membentuk karakter dan mengarahkan siswa pada kegiatan positif. Namun pencegahan tawuran tidak cukup hanya lewat program pemerintah, sekolah dan keluarga juga diminta memperkuat pengawasan serta menyediakan kegiatan produktif bagi pelajar. Pemprov mengimbau siswa tidak mudah terprovokasi untuk ikut tawuran. Sekolah juga diminta untuk mengisi waktu luang siswa dengan aktivitas yang bermanfaat. Pendengar, 4 pebasket asal Sumsel mengikuti seleksi timnas untuk Asian Games 2026 di Jepang. Perbasi Sumsel menilai kesempatan ini menjadi dorongan bagi pembinaan atlet daerah. Perbasi Sumsel juga rutin menggelar kompetisi yang melibatkan sekitar 300 atlet. Ajang tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pemain muda untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi mengapresiasi pembinaan basket di Sumsel. Ia menilai kompetisi rutin dan berkualitas penting untuk mencetak pemain yang mampu menembus timnas. Sekian pas jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas jam perusahaan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

0: Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977-0821-792-7907-909, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital untuk yang ikutan Indonesia Banget di kesempatan siang hari ini. Pendengar, Tata mau bacain dulu WhatsApp yang masuk di 0821-792-7909. Jadi silakan aja, tadi Tata udah nanyain ya, seperti apa karhut lah, atau maksudnya udara di sekitar Anda, di tempat tinggal Anda ya. Apakah sudah mulai terasa berasap atau mungkin ada perubahan aktivitas karena keluar udara, kualitas udara yang kurang baik. Bergabunglah bersama kami, lewat telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Topan di Blitang, terima kasih. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topan, siang ini, oh dia cerita pas makan siang tadi ya. Oke, okay. Thank you Topan untuk WhatsApp-nya ya yang udah masuk di 0821-792-7909. Ada Kikim Barat, lahat cuaca cerah bersih. Dari siapa nih? Dari yang di mana nih ya? Girsang ya namanya. Halo juga buat Arjuna di Lahat. Katanya untuk wilayah Lahat saat ini masih aman cerah, tapi cuaca di Lahat kota sedang panas. Iya, lagunya Indonesia ya. Kalau misal lagu Minang itu bisa ke Pro 4 ya. Halo Gali di BK 10. Mbak Tata, aku sendiri nggak bisa bedain apa berkabut lah atau tidak. Mawar merah dari slang di play ya Mbak. Oke. Halo juga buat siapa lagi? Oh, Dolina di Lampung ya. Benar banget nih, mungkin kesempatan musim panas mereka membakar lahan dan hutan. Ini mudah dibakar tanpa minyak. Sebentar aja sudah hidup dan api menjalar dengan cepat. Seperti air mengalir, kalau nggak dijaga akan kemana-mana. Jadi musim panas itu menjadi kebahagiaan bagi yang punya lahan dan kebun untuk meleburkan tanah, juga banyak manfaat musim panas. Lihat di Bengkulu banyak pohon besar, kalau gugur itu daun berapa kali nyapunya. Tapi panas Bengkulu diademi oleh angin pantai panjang, dan saya lagi bakar daun 2 ember besar, di atasnya dikasih daun pandan supaya bau asapnya wangi, karena rumah saya di dekat kota, banyak kafe-kafe jual-jual di ruko. Kalau mencium bau asap mulai, tapi kalau asap ditambah daun pandan adem, karena kita di kota jadi bakarnya ada wangi-wangi gitu ya. Bagaimanapun juga tetap ada SOP-nya kalau membakar di sekitaran komplek rumah ya. Halo Palembang, apa kabar? Semua bertambah maju seperti di Bengkulu. Ini Dolina ini di Bengkulu apa di Lampung nih? Di sini nomornya tuh kedeteksi tuh di Lampung gitu ya. Ternyata kamu di Bengkulu ya, Delina ya. Dolina ya. Oke, kalau begitu lanjut ya buat terima telepon dulu. WhatsApp-nya udah Tata bacain, nanti lanjut lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tata.
0: Halo, Pak Zari.
1: Ya, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Pak Zari di Banyuasin ya?
1: Di Sayu.
0: Oh, di Musi Banyuasin ya? Oke. Gimana, Pak? Kena dampak karhutla juga nggak? Berasap juga nggak di sana?
1: Mulai hari ini itu, Mbak Tata.
0: Kemarin-kemarin enggak ya?
1: Enggak, hari-hari ini mulai agak kabut asap.
0: Mulai dari jam berapakah?
1: Mulai jam 6 tadi.
0: Jam 6 tadi?
1: Iya.
0: Sampai sekarang gimana?
1: Masih.
0: Oh, sekarang masih?
1: Iya.
0: Oke, jaga kesehatan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, mau dengerin lagu apa?
1: Bagaimana menjaga kesehatan?
0: Oh ya, kalau keluar pakai masker, minum vitamin, banyak minum air putih juga gitu ya. Jangan nggak pakai masker Pak. Apalagi kalau misalkan usia udah lanjut kan rentan kita kena penyakit-penyakit ya.
1: Iya, saya kan usia umur 60 tahun berkata.
0: Iya, makanya.
1: Iya.
0: Oke, mau dengerin lagu apakah?
1: Lagunya Tinggal Seribu.
0: Tinggal Seribu?
1: Iya.
0: Tinggal Seribu. Tinggal Seribu dari?
1: Nah, saya lupa berkata. Nyanyi siapa?
0: Lupa ya, siapa yang nyanyi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apa?
0: Masa saya lupa sama lagu sendiri. Ada yang lain nggak nih Pak?
1: Nah, bebas, pilih aja.
0: Bebas dipilihkan aja.
1: Iya.
0: Oke, Noah ya, mau nggak Noah?
1: Mau, saya ini mudah.
0: Silaun Seven mau ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Kirim.
0: Boleh, silakan.
1: pada Mbak Eli, Mbak itu Mbak Eli di Gandos, Mbak Wenti di Britang, Bang Uju, Bang Darmawan, Bang Zakaria.
0: Oke.
1: Okay. Mengucapkan selamat siang dan selamat bobo.
0: Oke deh. Waalaikumsalam. Thank you buat Pak buat Pak Azari. Aduh. Lanjut lagi, silakan pendengar ya. Ini sangat penting sekali informasi di jalan. Ya, maksudnya cuaca Anda ya. Jadi silakan aja di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital ya. Siapa yang mau ngobrol nih? Halo.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Sama siapa?
2: Sama orang Pali.
0: Pali ini Aldo.
2: Iya, Mbak.
0: Oke deh. Aldo, gimana Pali Aldo? Udah terdampak karhutlah kah? Kok ketawa sih? Aduh, Aldo ini. Gimana, Do?
2: Apanya?
0: Udah asap-asap belum di sana?
2: Belum, Mbak.
0: Oh, belum. Jangan sampai lah ya.
2: Jangan sampai ya.
0: Cukup ikan asap aja yang ada di Pali ya.
2: Nah, kalau sekali itu ingat peristiwa lama.
0: Sagarurung aja udah cukup enak gitu ya. Oke, iya. Berarti sampai sejauh ini Pali masih kategori aman lah ya?
2: Aman, Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Oke, Do, mau dengerin lagu apa?
2: Sandiwara Cinta dari Republik.
0: Sandiwara Cinta?
2: Iya.
0: Kenapa? Kamu suka bersandiwara ya?
2: Enggak, cuma ya. Lagu, Mbak.
0: Oh iya deh. Oke, lagunya ya. Buat siapa, Do?
2: Buat Ari, buat Simon, buat Sisi, buat Robi, ya. Buat Freddy, buat Bang Napi, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli, buat Yuni, BK9, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria, buat semuanya aja, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Sosial Ban Batata, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldo di Pali ya. Ada Wenti di Belitang, kalau di tempatku panas, alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Lagunya Sahabat Sejati. Kakak Tata makasih sehat-sehat ya. Sahabat Sejati si Lawan Seven kah? Ada juga Mbak Lilis di KM12 ya, kabut asapnya tebel banget Mbak Tata dari pagi tadi. Ini juga tenggorokan saya mulai gak enak gara-gara asap. Kayaknya gak bisa kerja deh besok. Jangan dong, semangat ya. Minum vitamin, pokoknya kamu harus istirahat ya. Lagunya lagu favorit Mbak Tata aja kalau siaran 1000 kali dari Kia Indrawari. Salam buat Mbak penyiar Pro 1 ya. Oke, disampaikan ya. Pokoknya kalian harus tetap sehat ya, pokoknya stay safe ya. Keluar pakai masker, minum vitamin, minum air putih banyak-banyak juga. Ya udah, kita ke lagu, nanti tetap bakal balik lagi buat terima telepon.

0: Lanjut lagi buat terima telepon di 0711-369977 ya. Silakan pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru aja kita dengerin lagunya, ini lagunya Ceylon 7 ya, tapi dinyanyiin ulang sama Zulwife dengan Sahabat Sejati. Buat Wenty aja tadi yang udah request lagu Sahabat Sejati. Halo. Halo.
1: Halo. Ini sudah enggak.
0: Sama siapa, di mana?
1: Dengan Mulyadi dari Pali, Mbak.
0: Oh, Pali lagi. Tetangganya Aldo ya?
1: Iya. Iya.
0: Oke, oke. Gimana katanya Aldo tuh, Pali belum berasap ya? Maksudnya enggak berdampak ke Pali.
1: Udah berasap ini, Mbak.
0: Udah.
1: Udah berasap ini.
0: Kata Aldo tadi belum.
1: Ya ada sebagian itu udah ada.
0: Kalau Pak, kalau Pak Mulyadi di daerah mana?
1: Kalau Pak Mulyadi di daerah Kelurahan Talang Ubi Selatan.
0: Oh, di Talang Ubinya.
1: Iya, di Kelurahan Talang Ubi Selatan.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Emang sama Aldo tuh enggak jauh tuh, Mbak.
0: Oh, enggak jauh.
1: Iya, beda kelurahan.
0: Tapi kalau di bagian Aldo tuh belum ke bagian asap ya.
1: belum ke bagian ya asapnya, Mbak.
0: Ya jangan sampai lah ya.
1: Tapi kalau panas ke bagian aja, Mbak.
0: Oh, kalau panas ke bagian ya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Mau dengerin lagu apa?
1: Sakit pinggang, Mbak, sudah itu, Mbak.
0: Sakit pinggang?
1: Sakit pinggang.
0: Iya, sakit pinggang kan?
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi sakit pinggang?
1: Iya.
0: Iya, iya, siapa yang nyanyi?
1: Nah, aku lupa tuh, Mbak.
0: Si Gama.
1: Iya, Gama.
0: Coba nyanyi dulu, gimana iya, lagunya? Iya. Sakit pinggang gitu.
1: Ih, ay. Enggak ngerti tuh, Mbak. Kalau dangdut ya ngerti gitu, Mbak.
0: Lah, kamu pengen dengerin lagu ini tapi enggak tahu lagunya tuh gimana ceritanya?
1: Nah, pokoknya ini pilihan aja sama Mbak aja lah.
0: Oh, aku pilihin ya.
1: Iya, yang mana yang bagus kata Mbak, bagus juga buat Nini Mulyadi.
0: Oke deh kalau begitu. Lagunya buat siapa? Nanti aku pilihin.
1: Nah, buat Nini, Bang Aldo, buat Oma Ana, buat Nini Mbak Wasito, buat siapa tuh Uju, buat Diananya juga ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Yang lagi monitor Pro 1 kita senggol semua tuh, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Kriting terus, Mbak. Ini sering mendengar tuh, Mbak. Apalagi malam.
0: Iya deh.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa nih?
0: Sama Tata.
1: Sama, salam kenal ya, Mbak.
0: Salam kenal balik ya. Sehat-sehat pokoknya untuk warga Pali dan sekitarnya.
1: Salam balik juga, Mbak.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi, silakan. Halo.
2: Mbak Tata.
0: Sama siapa ini?
2: Sama LL.
0: Eli di Gandus. Eh, gimana Gandus, Li?
2: Masih berkabut, Mbak Tata.
0: Sekarang masih enggak?
2: Masih.
0: Jadi aktivitas keluar rumah dikurangi kah?
2: Oh, kayak seperti biasa, Mbak Tata.
0: Ah, seperti biasa tuh apa? Masih lincah kamu?
2: Oh, begitulah.
0: Begitulah. Oke lah, sehat-sehat kalau begitu ya.
2: Apa, Mbak Tata?
0: Nah, itulah kan.
2: Ya kan, Mbak. Berbarengan ngomongnya, jadi
0: berbarengan. Sehat-sehat
2: Mbak Tata, sehat. Amin. Mbak Tata sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Makan dulu, Mbak Tata.
0: Nggak usah nanya-nanya ya.
2: Ya, aku mau ngajak makan bareng.
0: Sudahlah. Nggak usah banyak nanya ya. Kirim ke sini ya.
2: Ah, malu mau ngirimnya, Mbak Tata.
0: Nggak usah sosok perhatian ya. Nanya aja.
2: Perhatian banget sama Mbak Tata.
0: Udah, mau dengerin lagu apa?
2: Gitu ya.
0: Apa?
2: Lagu, aduh, Last Chance aja, Mbak Tata.
0: Yang mana?
2: Penantian, ada nggak?
0: Penantian?
2: Iya, dari Last Chance.
0: Penantian Last Chance ada nggak ya? Nggak ada.
2: Oh. Hah?
0: Nggak ada.
2: Masa nggak ada?
0: Nah, sudah kesini kalau ada Cahyo.
2: Ya udah, adanya apa, Mbak Tata, dari Last Chance?
0: Ini apa tuh nama seluruh nafas ini?
2: Oh, gak mau, aku mau yang asli.
0: Bernafas tanpamu, mau nggak?
2: Apa?
0: Bernafas Tanpamu.
2: Oh, itu Lila Mbak Tata.
0: Lah, kan Last Chance ada juga. Ya udah seluruh nafas ini aja ya.
2: Yang ini aja Mbak Tata.
0: Allahu Akbar lamonyo.
2: Tak sekuat hatimu Mbak Tata. Sekuat hatimu, enggak ada tak.
0: Sekuat hatimu.
2: Ya, betul Mbak.
0: Oke, Nen, ditunggu hati, lagunya. Iya, menghadapi Eli.
2: Menghadapi evolusi sekarang nih Mbak Tata.
0: Iya.
2: Ya, segitu aja Mbak Tata ya. Pikirin dulu. Kirim dulu Mbak Tata.
0: Iya, lanjut.
2: Buat yang mau masuk-masuk, ada Pak Hari, Bang Aldo, pokoknya semua yang sudah masuk, yang belum masuk silakan masuk gitu kan Mbak Tata.
0: Oke.
2: Okay. Andra, Anggi, Kak Robi, Sisi.
0: Iya.
2: Ya, pokoknya masuk ke sana.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mbak Tata, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Cuci tangan, cuci kaki, baru makan Mbak Tata ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar jangan kemana-mana, nanti Tata bakal balik lagi ya. Tata mau bacain dulu WA nih dari Mbak Puput di Talang Kelapa. Wah Mbak, udah terasa banget Mbak di Talang Kelapa ya, sehat-sehat ya. Sekolah juga udah diimbau untuk pakai masker ya. Sehat-sehat, pokoknya semuanya sehat-sehat. Keluar rumah jangan lupa pakai masker ya, karena memang udara kita tuh sedang tidak sehat untuk kualitas udara kita. Nah pendengar, sebelum Tata puterin lagu yang udah di request ya, yang udah masuk di telepon dan juga WhatsApp, kita dengarkan dulu yang satu ini ya. Ada informasi untuk cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta siang hari ini pendengar, kami sampaikan informasi bahwa beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah ditransfer tunai dengan komentar di unggahan Facebook ya. Faktanya ternyata klaim tersebut tidak benar. Jadi informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu juga tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN ini bisa mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Play Store ataupun App Store. Jadi penerima bansos pemerintah itu tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Indonesia banget 92,4 MHz Pro 1.
5: Wow, Best Champ dengan Jatuh Cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Udah jam 3 kurang 5 menit ya, waktunya Tata harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya pendengar. Terima kasih banget buat yang udah berpartisipasi baik telepon maupun WhatsApp. Tadi ada Pak Mariadi juga di Tanjung Enim lagi dengerin. Thank you ya Pak Mariadi. Yang lainnya juga terima kasih banyak, udah Tata bacain satu persatu ya WhatsAppnya. Dan pendengar, sebelum Tata pamit, Tata mau kasih info dulu nih bahwa saat ini kualitas udara kita itu di angka 217 pendengar ya. Jadi polutan utama PM2.5 dan ini masuk kategori sangat tidak sehat. Jadi bagi Anda semua, ingat lagi kalau misalnya mau keluar rumah, masker dipakai, banyak minum air putih, jaga kesehatan, yang pastinya tetap sehat. Dan itu aja ya kayaknya ya. Selebihnya mungkin kalau misalkan ada gejala-gejala batuk atau sesak nafas dan masih banyak lagi, buruan ke klinik terdekat ya untuk memeriksakan kesehatan Anda. Dan pastinya mendengar, terima kasih banyak. Tata harus pamit. Setelah ini ada rekan saya Pili yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

sering merasa uang cepat habis, padahal baru saja menerima pemasukan. Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Missouri ID. Palembang, Missouri ID. 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilma Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, tentunya edisi 23 Agustus 2026 di hari Minggu. Wow, masih weekend ya. Pendengar, tentunya gimana weekend di kesempatan sore hari ini? Tentunya tidak terlalu baik-baik saja mungkin ya yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang. Ya, seperti kita tahu, dari jarak pandang yang terlalu seperti apa gitu, dari jarak 1 meter atau 2 meter aja sudah tidak terlalu tajam kita melihatnya. Nah, kenapakah gerangan? Ya, mudah-mudahan kita semua akan selalu diberikan kesehatan ya. Harus pintar-pintar menjaga kesehatan di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, terkhusus untuk Kota Palembang kita tercinta ini. Tentunya pendengar, untuk mengurangi rasa stres kita, pasti Pilma Komi akan hadir selalu menyapa ruang dengar Anda dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah SWT dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-41 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang saat ini mungkin juga masih menghabiskan waktu weekend bersama keluarga, orang-orang terkasih mungkin ya, atau bersama para bestie mungkin. Pokoknya fun aja, karena besok sesungguhnya realitas sesungguhnya akan kembali hadir lagi untuk yang bekerja mungkin ya. Tapi kan ada juga nih yang sebagian dari teman-teman juga mungkin dari pendengar yang besok libur, karena kan gak semuanya pegawai gitu. Nah jadi untuk yang bekerja hari ini juga pasti juga masih ada, semangat aja mengejar target. Dan juga apapun yang dilakukan pastinya akan membuahkan hasil yang sangat baik kalau misalkan kita lakukan dengan maksimal dan penuh dengan harapan yang baik-baik. Amin. Pendengar, masih akan kami terus kami update informasi untuk Anda terkait Karhutla. Ya, karena seperti kita ketahui juga sekarang Indonesia terkhususnya di Sumatera Selatan lagi tidak baik-baik saja mengenai polusi atau mungkin udara yang tidak sehat untuk kita semua yang kita hirup sehari-hari, luar biasa sekali. Karena pilih juga salah satu orang yang terdampak atas kejadian yang seperti tidak ada habisnya ini, karena setiap tahun kayak sudah menjadi budaya pasti akan ada kabut asap yang melintasi kota Palembang. Kenapa tuh, kok bisa ya? Nah jadi kalau nggak kita yang memprotektif terhadap diri sendiri ya siapa lagi? Apalagi udara yang kita hirup sehari-hari, terkhusus untuk teman-teman yang memang diharuskan untuk bekerja di luar ruangan. Nah jadi harus lebih protek lagi terhadap kesehatan ini, karena ini kan bisa juga memicu penyakit yang cepat sekali akan mendeteksi badan kita, apalagi kalau misalkan imunnya nggak terlalu kuat gitu, yang memang gampang sakit. Nah ini jadi memang sudah harus menjadi kekhawatiran untuk diri kita sendiri ya. Bisa juga kita mulai dari sekarang, sebenarnya nggak harus dari sekarang sih, dari dulu-dulu juga. Jadi harus menerapkan pola hidup sehat juga nih teman-teman. Karena kan yang merasakan nantinya kita sendiri. Badan kita sehat, badan kita sakit, ya tidak orang lain yang menanggung tapi diri kita sendiri. Kalau badan kita sehat, mau melakukan apa saja, pasti akan jauh terasa lebih enak gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang berada di luar sana, harap bersabar, harap mematuhi protokol kesehatan kita juga agar terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dan dapat merusak planning yang sudah kita susun dengan rapi agar tetap bisa berjalan dengan baik.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tak searah Betran Pitu. Sudah mengantarkan kita 4 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, budaya nongkrong memang menjadi yang lumrah sekali ya di masa saat ini. Apalagi yang dialami oleh rekan-rekan Gen Z atau Gen Alpha juga mungkin sudah ada yang belajar nongkrong gitu. Nah, tapi nongkrongnya nongkrong seperti apa dulu nih? Kalau misalkan nongkrongnya berfaedah gak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalkan lebih banyak negatifnya, kalau bisa jangan. Nah, ini pendengar ngomong-ngomong tentang nongkrong dengan hal-hal negatif, sepertinya tidak akan terjadi nih. Tidak akan terjadi di wilayah Oku, di Ogan Komering Ulu. Karena lawan budaya nongkrong, Komang sulap remaja Oku jadi penjaga tari Bali. Wah, seperti apa nih informasinya ya? Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Jadi kebiasaan anak-anak muda berkumpul tanpa arah di pinggir jalan hingga larut malam kerap menjadi pemandangan yang lazim di kawasan perdesaan. Tapi bagi Komang sendiri, Komang Ngurah Subawa ini pemandangan yang rutin di desa Makarti Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, ini justru menyulut kecemasan yang mendalam. Karena ini mendapat pemerhatian sendiri di hati Komang. Jadi di desa yang dihuni warga keturunan transmigrasi Bali ini, potensi generasi muda terancam menguap jika terus dibiarkan tanpa wadah ekspresi yang tepat. Jadi pada tahun 2018 pendengar, saat masih berusia 22 tahun, Komang ini mengambil langkah berani dengan merangkul para tokoh masyarakat. Jadi langkah kecil tersebut akhirnya memicu perubahan yang sangat besar. Jadi para pemudi jenjang SMP dan juga SMA mulai diajari tari-tarian persembahan pura seperti tari Rejang Dewa dan juga tari-tari yang lain. Sementara itu para pemuda yang digembleng menabuh gamelan Bali juga terus melakukan rutinitas tersebut. Jadi nongkrong yang tak tentu arah yang dulunya membuang waktu perlahan kini mulai luntur dan juga memudar. Walaupun berproses dan juga bertahap, tapi berganti jadwal saat ini menjadi latihan yang sangat intensif 3 kali dalam sepekan. Sangat produktif sekali. Jadi konsisten kelompok ini juga menarik perhatian PT Pertamina Hulu Energi di Ogan Komering Ulu sendiri pada tahun 2023. Jadi perusahaan migas tersebut juga turun tangan untuk membenahi sarana penunjang, mulai dari perbaikan alat musik dan juga pengadaan seragam tari hingga pelatihan kewirausahaan kreatif agar wadah budaya ini tetap berdaya secara ekonomi. Jadi suntikan dukungan tersebut juga membuat rumah belajar Sekangudah Kian ini mengepakkan sayapnya setinggi mungkin. Mereka juga menambah kelompok usia dari usia dini dari 8 tahun hingga 12 tahun yang dinamai Sekarare secara gratis. Dan pendengar, informasi yang kita dapatkan sekarang, kini para anggota tidak sekedar berlatih di dalam sanggar, tetapi juga mereka aktif mengisi acara keagamaan di pura maupun agenda kemasyarakatan itu sendiri. Dan pendengar, ini juga ada fee yang dihasilkan. Jadi pentas yang dikelola secara transparan untuk kas pura dan juga kas operasional anggota. Bahkan mereka juga telah sukses menggelar berbagai festival budaya sebagai bentuk apresiasi sebanyak 4 kali untuk hiburan masyarakat luas. Perubahan positif ini juga sangat dirasakan langsung oleh para orang tua dari desa Makarti Jaya tersebut. Jadi Komang Muliawan Purnawan ini sendiri salah satu orang tua siswa sebenarnya, mengaku sangat lega sekali melihat perkembangan mental dan juga karakter pada anaknya yang saat ini menjadi aktif dan juga produktif dalam hal-hal yang positif.

lomba makan kerupuk digantung. Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih? Siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: nggak garap tugas sekolah.
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Adinda Salahita, kita menari di atas awan. Sudah mengantarkan kita lepas dari pukul 44 dari 16 menit, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami akan update informasi untuk Anda, masih di tengah cuaca yang memang kurang sedikit sehat untuk kota Palembang dan sekitarnya. Tapi pendengar, kabut asap tebal ini tidak menjadi penghalang untuk penerbangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang berjalan tetap normal. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, kabut asap cukup tebal menyelimuti Palembang pada Minggu 23 Agustus 2026. Namun aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini tetap berjalan normal. Jadi jarak pandang mencapai 3000 meter sehingga pesawat masih dapat lepas landas dan juga mendarat sesuai dengan prosedur keselamatan. Hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, pengelola Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II ini sendiri mencatat jarak pandang atau visibility berada pada 3000 meter. Jadi kondisi tersebut masih memungkinkan seluruh penerbangan beroperasi sesuai dengan jadwal atau on schedule. Pendengar, General Manager Bandara SMB II ini sendiri

juga Ahmad Syauqi Sahab juga mengatakan pihaknya memantau kondisi cuaca dan juga jarak pandang secara berkala. Pemantauan juga dilakukan bersama dengan BMKG, Airnav, dan juga maskapai yang beroperasi di bandara sesuai dengan hari tersebut. Syauqi juga menegaskan untuk keselamatan dan juga keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas dalam kondisi kualitas udara yang menurun. Pengelola bandara juga terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memastikan operasional tetap berjalan dengan sesuai standar mereka. Bandara SMB 2 juga sangat menghimbau kepada calon penumpang datangnya untuk lebih awal guna mengantisipasi kondisi selama perjalanan menuju bandara. Penumpang juga diminta untuk memantau informasi penerbangan melalui maskapainya masing-masing dan juga menggunakan masker di area terminal. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan nilai indeks standar pencemar udara atau ISPU, parameter PM2,5 di Palembang mencapai 168. Jadi angka tersebut berada dalam kategori yang sangat tidak sehat. Berdasarkan rentang nilai ISPU 101 hingga 200 nilai yang seharusnya tidak terjadi. Jadi ketentuan tersebut juga mengacu pada peraturan Menteri LHK nomor P14 tahun 2020 tentang indeks standar pencemar udara. Jadi meskipun kualitas udara di Palembang ini sangat menurun, kondisi jarak pandang masih mendukung untuk operasional penerbangan di Bandara SMB 2. Pengelola bandara akan terus melanjutkan pemantauan kondisi cuaca dan juga jarak pandang bersama dengan pihak yang terkait. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga keselamatan penerbangan sekaligus memastikan pelayanan kepada pengguna jasa agar tetap berjalan seperti sedia kala.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Palembang.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM. Pro1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Terkait foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Informasi ini pendengar beredar unggahan di foto sosial media yang mengklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026 ini. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Jadi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir langsung dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan foto di laman detik.com pada 2022 maksud kami. Video tersebut juga menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi jalan raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi pendengar, tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada di dalam unggahan tersebut justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Jadi pendengar, dapat dipastikan untuk berita foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026 merupakan berita hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sejoli.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar nggak kerasa kita sudah di sore hari ya. Dan itu artinya mungkin ini pendengar masih lagi seneng-senengnya gitu ya. Menikmati weekend dan juga berkumpul bareng keluarga, bareng teman-teman, bareng kolega, atau bareng siapapun deh. Pokoknya yang menjadi istimewa di kesempatan sore hari ini di hati para pendengar. Yang pastinya kebersamaan para pendengar juga akan terus diiringi oleh Pro 1 Palembang yang akan terus memberikan informasi dan juga hiburan kepada teman-teman yang saat ini juga lagi sedang melakukan aktivitas dimanapun berada. Dan kembali kami informasikan pendengar nantinya di menit ke 00 lepas dari pukul 18 nanti kita juga akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 21 sampai dengan 26. Dan nantinya di menit ke 08 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat kita juga akan memasuki untuk waktu maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Di sore hari ini berjumpa kembali kita dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati. Lentera Hati di sore hari ini berkisah tentang pandangan Nabi Isa tentang orang alim. Di mana satu ketika murid-murid Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun berkumpul di hadapan gurunya. Lalu sang Nabi berkata pada mereka, "Saya memiliki permintaan kepada kalian. Jika kalian berjanji akan menepatinya, saya akan menyampaikan." Tanpa pikir panjang, murid-muridnya pun berkata, "Kami patuh pada setiap perintahmu." Putra Maryam alaihissalam itu pun berdiri dari tempat duduknya dengan membawa air, lalu membasuh kaki mereka satu persatu. Sontak, murid-muridnya terkejut dan merasa berat diperlakukan demikian oleh guru yang selama ini mereka muliakan. Karena telah berjanji untuk patuh, mereka pun tidak bisa menolak. Setelah semua kaki dibasuh, salah satu dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda adalah guru kami, kamilah yang seharusnya membasuh kaki Anda. Dan tidak sepantasnya kaki kami dibasuh oleh manusia seperti Anda." Nabi yang namanya disebutkan 25 kali dalam Al-Quran ini pun menjawab, "Apa yang saya lakukan ini merupakan pelajaran bagi kalian, bahwa yang paling pantas berkhidmat kepada masyarakat ialah orang yang alim. Saya melakukan ini agar saya bersikap rendah hati dan kalian pun belajar bersikap rendah hati." Manusia pilihan Allah itu melanjutkan, "Sepeninggalku kelak, tanggung jawab mengajar dan membimbing masyarakat ada di pundak kalian. Jadikanlah sikap tawadu atau rendah hati dan hikmat pada masyarakat sebagai prinsip. Sesungguhnya ilmu hikmah akan tumbuh di atas sikap tawadu, bukan di atas kesombongan, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah subur, bukan di pegunungan yang keras."

0: Rasulullah adalah sosok yang sangat mengajarkan tersenyum dan paling baik senyumannya. Abdullah bin Al-Haris bin Jazi pernah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat berjumpa dengan saudara kita, baik yang sudah kenal ataupun baru pertama kali berjumpa, akan lebih baik jika dilakukan dengan tersenyum daripada bermuka masam. Senyuman akan menenteramkan, sedangkan bermuka masam akan membuat hambar suasana. Selain itu, bermuka masam adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Demikian juga saat berjumpa dengan orang yang sedang memiliki masalah dengan kita, tersenyumlah secara tulus. Senyuman yang tulus akan mencairkan ketegangan dan merekatkan kembali persaudaraan yang sempat renggang. Dan yang lebih menakjubkan adalah senyum yang diniatkan karena mengharap ridho Allah akan menjadi tabungan pahala untuk kita. Semakin banyak tersenyum, maka akan semakin penuh pundi-pundi pahala ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita terampil menjaga niat dan bisa senantiasa tersenyum yang mendatangkan keberkahan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 21 sampai dengan 26 dengan Qori Sabida, Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke-08 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan mendengarkan bersama dan akan memasuki waktunya maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

我能。

Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita, terkhususnya di sore hari ini, diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita masih berada di rangkaian Palembang sore ini. Dan pendengar sepertinya masih sibuk sekali juga menghabiskan waktu weekend bersama bareng keluarga dan juga teman-teman atau kolega atau mungkin bersama para orang-orang terkasih. Asik. Oke lah, kalau gitu pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti. Kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dengan menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, beran beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak,
16: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak?
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Buddha di kesempatan sore hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, bersama dengan Staf Bimas Buddha Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Johan Eskom, dengan topik seni hidup berbahagia. Pendengar, mimbar agama Buddha juga menjadi rangkaian program terakhir di kesempatan sore hari ini di Palembang Sore. Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, atensi Anda juga, dan seluruh untuk para pendengar yang sudah monitor dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini. Dan jangan khawatir, selain ini juga bakal ada rekan kita Nadiar yang akan melanjutkan serangkaian Palembang Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita dengarkan mimbar agama Buddha. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yang kami hormati pendengar Pro 1 RRI Palembang serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau dimanapun berada, semoga Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan, nama saya Johan dari staf Bhimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selamat bergabung di acara Mimbar Agama Buddha. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk menerima Dhamma. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini menjadi sebab bertumbuhnya kebijaksanaan, berkurangnya penderitaan, dan bertambahnya kebahagiaan bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah seni hidup berbahagia. Mengapa disebut seni? Karena hidup bahagia bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Ia adalah sesuatu yang dipelajari, dilatih, dan dipraktikkan setiap hari. Sama seperti seseorang pemusik yang harus berlatih memainkan alat musiknya, atau seseorang pelukis yang terus mengasah goresan kuasnya. Demikian pula kebahagiaan memerlukan latihan batin. Seringkali manusia berkata, "Kalau nanti saya kaya, saya akan bahagia." Yang lain berkata, "Kalau nanti anak saya sukses, saya baru tenang." Ada pula yang berpikir, "Kalau masalah saya selesai semua, barulah saya bisa tersenyum." Namun, marilah kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah benar semua orang yang kaya pasti bahagia? Apakah semua orang yang terkenal hidupnya damai? Tentu kita tahu jawabannya. Tidak selalu demikian. Banyak orang memiliki harta melimpah, tetapi sulit tidur. Banyak orang memiliki jabatan tinggi, tetapi hidup dalam kecemasan,
Sebaliknya, kita juga menjumpai orang-orang yang sederhana, yang wajahnya selalu teduh, mudah tersenyum, dan hidup penuh rasa syukur. Lalu, apa yang membedakan mereka? Sang Buddha menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan yang sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada cara kita memandang kehidupan. Dalam Dhammapada bab 1, Yamakawaga, syair 1, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran membentuk segala sesuatu. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang buruk, penderitaan akan mengikutinya seperti roda pedati, mengikuti jejak kaki lembu." Dan pada Dhammapada bab 1, Yamakawaga, syair 2, "Apabila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkannya." Dua syair pertama ini menjadi pondasi seluruh praktik Dhamma. Sang Buddha tidak memulai dari kekayaan, kedudukan, atau keberuntungan. Sang Buddha memulai dari pikiran. Bayangkan sebuah rumah yang indah. Jika pondasinya rapuh, rumah itu akan mudah roboh. Demikian pula kehidupan kita. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, keserakahan, dan kebencian, maka kebahagiaan tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, bila pikiran dipenuhi cinta kasih, rasa syukur, dan kebijaksanaan, bahkan dalam keadaan sederhana sekalipun, kita tetap dapat menemukan kedamaian. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, ada sebuah kisah yang sangat indah dari kehidupan Sang Buddha. Pada suatu hari, ketika beliau sedang melakukan perjalanan bersama para bhikkhu, datanglah seseorang yang sangat membenci Sang Buddha. Orang itu memaki, menghina, dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Ia berharap Sang Buddha marah. Namun, Sang Buddha tetap tenang. Wajah beliau tidak berubah. Mata beliau tetap memancarkan kasih sayang. Setelah orang itu selesai memaki, Sang Buddha bertanya dengan lembut, "Saudaraku, apabila seseorang membawa hadiah kepada orang lain, tetapi hadiah itu tidak diterima, menjadi milik siapakah hadiah itu?" Orang itu menjawab, "Tentu tetap menjadi milik orang yang membawanya." Sang Buddha kemudian berkata, "Demikian pula dengan kemarahanmu, aku tidak menerimanya, maka kemarahan itu tetap menjadi milikmu." Betapa dalam makna kisah ini. Seringkali kita berpikir bahwa orang lain membuat kita marah, padahal sesungguhnya kemarahan itu muncul karena cara pikiran kita menanggapi suatu keadaan. Ketika kita belajar menjaga pikiran, kita tidak lagi mudah diperbudak oleh keadaan di luar diri kita. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, coba kita renungkan sejenak.
Pernahkah kita menerima komentar yang tidak menyenangkan? Pernahkah kita merasa diremehkan? Pernahkah kita disalahpahami? Hampir semua orang pernah mengalaminya. Pertanyaannya bukan lagi apakah masalah akan datang. Masalah pasti datang. Yang menjadi

itu terus diaduk, ia akan keruh. Namun, bila dibiarkan tenang, lumpur akan mengendap dan air akan menjadi jernih. Demikian pula batin kita. Ketika terus dipenuhi kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan, kita tidak mampu melihat jalan keluar. Tetapi ketika kita melatih kesadaran melalui perhatian penuh atau sati, batin menjadi tenang. Kebijaksanaan pun muncul. Maka kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa persoalan. Kebahagiaan adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah persoalan. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang telah kita miliki. Padahal, rasa syukur adalah benih kebahagiaan. Maka, seni hidup berbahagia yang pertama adalah menjaga pikiran. Setiap hari, kita menerima begitu banyak informasi. Ada berita, ada media sosial, ada komentar orang lain, ada masalah pekerjaan, ada persoalan keluarga, semuanya masuk ke dalam pikiran. Kita tidak berhati-hati, pikiran akan dipenuhi sampah batin. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan untuk selalu sadar atau sati. Sebelum marah, sadari bahwa kita sedang marah. Sebelum berkata kasar, sadari bahwa kata-kata itu akan melukai. Sebelum mengambil keputusan, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan pikiran. Karena pikiran yang tenang akan menghasilkan keputusan yang bijaksana. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Orang yang mampu mengalahkan orang lain disebut kuat. Tetapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri jauh lebih kuat. Dalam Dhammapada bab 8, Sahasa Waga, Syair 103. Sang Buddha bersabda, walaupun seseorang mengalahkan 1000 orang dalam peperangan 1000 kali, tetapi orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, pemenang yang paling mulia. Musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah kemarahan kita sendiri, keserakahan kita sendiri, keakuan kita sendiri. Pendengar Pro RRI 1 Palembang yang berbahagia, seni hidup berbahagia yang kedua adalah bersyukur atas apa yang kita miliki. Di zaman sekarang, banyak orang yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika melihat media sosial, melihat teman membeli rumah, melihat tetangga membeli mobil baru, melihat orang lain berlibur, akhirnya merasa dirinya selalu kurang. Padahal rasa cukup adalah sumber kekayaan sejati. Dalam ajaran Buddha dikenal istilah santuti, yaitu merasa puas terhadap apa yang dimiliki tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang.

berkembang. Orang yang tidak pernah puas akan terus mengejar. Setelah memiliki satu rumah, ingin dua. Setelah memiliki dua, ingin lima. Tidak ada akhirnya. Sedangkan orang yang tahu bersyukur akan tidur dengan damai. Makan dengan nikmat, bekerja dengan gembira, hidup menjadi lebih ringan. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, seni hidup berbahagia yang ketiga adalah melepaskan kebencian. Mengapa hati kita sering terasa berat? Karena kita membawa terlalu banyak beban. Beban itu bernama dendam. Ada orang yang bertahun-tahun masih mengingat kata-kata seseorang, masih marah, masih sakit hati. Padahal orang yang dibenci mungkin sudah hidup bahagia. Yang menderita justru diri kita sendiri. Dalam Dhammapada bab 1, Yamaka Waga, syair 5, Sang Buddha berkata, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Itulah hukum yang abadi. Kalimat ini sangat dalam maknanya. Kalau ada api, disiram api. Apakah bisa padam? Tentu tidak. Api itu akan semakin membesar. Demikian pula kebencian. Kalau dibalas kebencian, penderitaan semakin panjang. Tetapi ketika kita membalas dengan pengertian, kesabaran, dan metta, maka rantai kebencian mulai terputus. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan diri sendiri dari penderitaan. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, seni hidup bahagia yang keempat adalah berbuat baik setiap hari. Kadang orang berpikir berbuat baik harus sesuatu yang besar. Harus menyumbang banyak. Harus menjadi tokoh. Padahal tidak demikian. Berbuat baik bisa dimulai dari hal yang kecil. Dengan tersenyum, mengucapkan terima kasih, membantu orang tua, menghormati guru, tidak membuang sampah sembarangan, mengalah di jalan, memberikan tempat duduk kepada lansia, semua itu adalah kebajikan. Dalam Dhammapada bab 9, Papa Waga, syair 122, Sang Buddha mengingatkan, jangan meremehkan kebajikan kecil dengan berpikir bahwa hal itu tidak akan berbuah. Setetes demi setetes air akan memenuhi tempayan. Kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk karakter mulia. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, seni hidup berbahagia yang kelima adalah menjalankan hidup dengan moralitas. Seni hidup bahagia tidak dapat dipisahkan dari sila. Mengapa? Karena
pelanggaran moral selalu membawa kegelisahan. Orang yang berbohong takut ketahuan. Orang yang mencuri takut tertangkap. Orang yang berbuat jahat selalu hidup dalam kecemasan. Sebaliknya, orang yang menjaga Pancasila Buddhis akan memiliki hati yang damai. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berdusta, tidak mabuk-mabukan. Kelima sila ini bukan sekedar aturan atau sila, tetapi merupakan pondasi kehidupan yang bahagia. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, seni hidup berbahagia yang keenam adalah mengembangkan cinta kasih. Sang Buddha mengajarkan metta, kasih sayang tanpa syarat, kasih sayang kepada keluarga, tetangga, dan teman. Bahkan kepada orang yang kita benci atau orang yang tidak kita sukai. Karena ketika hati dipenuhi cinta kasih, kebencian akan kehilangan tempat. Metta bukan kelemahan. Metta adalah kekuatan batin yang mampu mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Pendengar Pro RRI 1 Palembang yang berbahagia. Seni hidup bahagia yang ketujuh adalah hidup saat ini. Banyak orang hidup di masa lalu, menyesali kesalahan. Atau hidup di masa depan, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Akibatnya, mereka kehilangan hari ini. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Kalau hari ini kita hidup penuh kesadaran, hari ini kita berbuat baik, hari ini kita menjaga ucapan, hari ini kita membantu orang lain, maka masa depan akan mengikutinya dengan sendirinya. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, hidup ini tidak selalu sesuai harapan. Kadang kita kehilangan pekerjaan, kadang mengalami sakit, kadang kehilangan orang yang dicintai, kadang menghadapi kegagalan. Namun, semua itu adalah bagian dari hukum kehidupan. Segala sesuatu yang muncul pasti akan berubah. Inilah hukum anicca, ketidakkekalan. Ketika kita memahami ketidakkekalan, kita tidak mudah sombong ketika berhasil dan tidak mudah putus asa ketika gagal. Karena kita tahu semua keadaan akan berubah. Sang Buddha tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Beliau mengajarkan cara menghadapi masalah dengan hati yang bijaksana. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hari ini saya sudah berbicara dengan lembut? Apakah hari ini saya sudah membantu seseorang? Apakah hari ini saya sudah memaafkan? Apakah hari ini saya sudah bersyukur? Kalau jawabannya iya, maka sesungguhnya hari itu adalah hari yang bahagia.
Kebahagiaan tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu pensiun, tidak perlu menunggu semua masalah selesai. Kebahagiaan dimulai ketika hati kita dipenuhi kebajikan. Menjelang akhir mimbar agama Buddha ini, marilah kita mengingatkan kembali beberapa pesan penting dari Sang Buddha. Pertama, jagalah pikiran, karena pikiran menentukan hidup. Yang kedua, bersyukurlah atas apa yang dimiliki. Ketiga, lepaskan kebencian dan gantilah dengan kasih sayang. Keempat, lakukan kebajikan sekecil apapun setiap hari. Kelima, jalankan sila sebagai dasar kehidupan. Keenam, kembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Ketujuh, hiduplah di saat ini, hiduplah sekarang. Apabila ketujuh hal ini kita latih sedikit demi sedikit, maka kita sedang memperhatikan seni hidup berbahagia sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga dhamma yang kita renungkan malam ini tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang. Semoga dhamma senantiasa menerangi kehidupan kita semua. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalimantan Timur terendam banjir. Genangan air terjadi akibat luapan Sungai Karang Mumus. Alur daerah aliran sungai atau das Karang Mumus yang menyempit dan sangat dangkal di kawasan belakang Pasar Segiri ditengarai jadi sebab utama banjir. Padahal seharusnya dapat terbuang cepat ke Sungai Mahakam di saat surut.
1: Aku harus pergi.
2: Mau kemana kamu, Yas?
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Kemana?
1: Ada yang mau ku kerjakan.
2: Kenapa sih? Dari rumah aja? Penting kah?
1: Penting lah, Kak.
2: Di rumah aja, Yas.
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Di rumah aja gini, Yas. Kamu tuh mentang-mentang libur, ndak betah betul di rumah.
1: Aku pergi, Kak.
2: Yas.

0: Karang Mumus adalah sungai yang membelah kota tepian Samarinda, bermuara di sungai terpanjang kedua di Indonesia, Mahakam. Endapan lumpur dan tanah mengakibatkan pendangkalan pada sungai Karang Mumus, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, membuat kota tergenang. Sandiwara radio yang berjudul Riak Karang Mumus, produksi RRI Samarinda ini terinspirasi dari bencana banjir yang baru saja terjadi di kota Samarinda. Dengan para pemain, Feranino sebagai Ayas, Safarudin memerankan Gusti, Rian Arika sebagai Irul, Fahru Rozi memerankan Aji, Mama diperankan oleh Syarifah Kalsum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat, karena kita harus bertugas hari ini. Seperti kita ketahui, beberapa wilayah sudah tergenang air alias banjir. Karang Mumus sedang tidak bersahabat kembali akibat curah hujan yang tinggi. Wilayah yang akan kita datangi nanti merupakan wilayah yang terdampak parah dari sekitar 14 kawasan yang terdampak. Korban keseluruhan ada 30 ribu jiwa, terdiri atas 9.300 kepala keluarga. Sebenarnya warga sudah diminta mengungsi karena sangat berbahaya dan saat ini listrik masih menyala. Jadi tugas kita selain memberikan bantuan, sekaligus juga mengajak warga untuk mengungsi.
3: Kayak apa bang kalau mereka tidak mau?
1: Nah, itu dia tugas kita. Mengajak mereka untuk mengungsi ke posko terdekat. Bisa dipahami, mungkin mereka tetap bertahan karena tidak tahu harus mengungsi kemana. Kemungkinan lain karena ingin menjaga rumah mereka.
4: Siap bang.
1: Nah, nanti kita akan mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan supaya bantuan merata distribusinya. Saya juga sudah berdiskusi dengan tim relawan lain.
4: Nah, betul itu bang. Jangan sampai nanti ada wilayah yang nggak kita datangin.
1: Iya, betul. Nah, siap-siap turun ke lapangan. Jangan lupa barang-barang yang diperlukan. Berhubung perahu diperlukan untuk mengangkut korban dan barang bantuan, jadi relawan harus siap berenang. Relawan siap?
5: Siap bang, mengarungi samudra pun aku siap, asal sama Ayas.
1: Gimana Yas, siap enggak?
6: Kalau enggak menjawab, artinya siap tuh.
1: Aku sih merestui aja sudah.
7: Ah sudah, kerja dulu kita kerja.
6: Ayas malu, tapi mau tuh.
1: Ayo sudah Ji, betul tuh kata Ayas, dorong dulu itu perahu.
5: Siap bang.

0: Mak, Mama.
1: Hah?
0: Mama udah makan kah? Ayah sudah buatkan sarapan buat Mama.
1: Iya kah?
0: Iya, Mak. Kayak apa hari ini, Mak? Sudah mendingan kah?
1: Sudah.
0: Kalau gitu Mama sarapan ya.
1: Iya. Kamu gak sekolah, Nak?
0: Masih libur sekolah, Mak.
1: Oh, begitukah? Tapi kenapa sudah rapi?
0: Ayah mau jalan, Mak.
1: Mau kemana?
0: Ada keperluan, Mak.
1: Gitukah? Keperluan apa?
0: Adalah, Mak.
1: Kenapa kayak itu sama Mama?
0: Nggak apa-apa, Mak. Ayah jalan ya.
1: Ya, sebelum senja, sudah pulang ya, Nak?
0: Iya, Mak.
1: Mana kakakmu?
0: Masih di kamar, Mak.
1: Iya, sudah.
0: Ayah jalan ya, Mak.
1: Iya.

0: Ya ampun, sunyinya bang tempat ini.
1: Iya, listrik sudah dimatikan ya. Mungkin sudah mengungsi kali.
0: Kasiannya nah mereka nih. Lihat itu airnya, sudah masuk lewat jendela.
2: Iya, alhamdulillah tempat kita tidak kena banjir lah.
0: Iya itu dah, jadinya kita nih bisa bantu.
3: Ipul juga kena banjir ya, tapi dia tetap turun membantu.
0: Iya kak bang?
3: Iya, nanti kita lewat rumahnya. Kalau tidak salah daerah sekitar sini juga.
0: Mak, salutnya sama Ipul.
3: Itulah kalau orang sudah punya jiwa relawan.
4: Hei, siapa itu? Hendak maling kah?
0: Astagfirullah, siapa gerang tuh ngomong kayak gitu?
1: Orang mau membantu malah digomongin kayak gitu.
3: Tenang, tenang, tetap sabar.
4: Hei, siapa itu?
3: Kami Bu Ai, relawan.
4: Bapak relawan kesinian?
3: Kami hendak memberi bantuan Bu, nasi bungkus, obat-obatan. Adakah yang diperlukan?
4: Oh, bolehlah. Kayak apa aku mengambil?
3: Sebentar Bu. Haji, kamu naik ke atas pagar, antarkan lewat jendela atas itu. Bisa kan?
2: Iya, bisa Bang.
0: Hati-hati Ji.
1: Iya Yas.
3: Nggak apa dia Yas, cuma naik ke atas pagar aja, Bah.
1: Ya, bismillah. Bu, nih nasi dengan obat-obatannya.
4: Iya, makasih lah.
1: Iya Bu, sama-sama. Ibu udah mengungsi kah?
4: Siapa yang mau menjaga rumahku kalau aku mengungsi?
1: Tapi gelap Bu Ai di dalam.
4: Kada apa-apa, ada di bari lilin kemarian.
1: Oh, pakai lilin kah?
4: Iya.
1: Bila ibu hendak mengungsi ke posko, kami bantu nih naik perahu.
4: Kada usah, makasih lah.
1: Ah, ya sudahlah Bu.
3: Sini Ji, ku pegangi.
1: Oi, enggak usah Bang. Aku bisa kok turun sendiri. Yang penting enggak ada paret aja di bawah tuh.
3: Aman Ji, turun sudah?
1: Iya. Enggak mau mengungsi dia Bang.
3: Itulah, padahal sejak awal sudah diminta mengungsi. Tapi ya sudahlah. Tugas kita yang membantu mendatangi mereka.
1: Iya Bang, ayo jalan lagi.
0: Nasi. Pak, Bu, nasi, Bu, Pak.
1: Belum laku kah ya sejualan?
3: Pokoknya bagikan sampai habis.
5: Siap, bye. Semangat. Dorong lagi.

0: Alhamdulillah, tugas kita hari ini selesai. Istirahat dulu.
1: Iya, Bang.
2: Tolong, geser. Kasih jalan.
3: Kenapa itu ya?
1: Udah tahu aku, Yas. Kita tunggu kabar dari Bang Gusti sama Aji aja.
3: Iya, mau minum kah?
1: Boleh. Tenang. Bang Gusti sama Aji.
3: Kenapa, Bang?
0: Jatuh tadi pas ngasih bantuan.
3: Ya ampun, kasiannya Ai. Jadi kenapa, Bang?
0: Itu tuh terselahu kakinya.
4: Kepuhunan dia tuh.
3: Hah? Kepuhunan? Kepuhunan kenapa?
4: Iya, tadi pagi tuh mamanya tuh sudah nawarkan makan. Gak dimakannya dulu.
3: Emak, kayak itu kah?
0: Jadi teman-teman, percaya tidak percaya mitos ini berlaku di daerah kita Kalimantan Timur. Ini ya, aku sekaligus mengingatkan, bila ada kebakaran misalnya, kita hendak menolong, tapi lagi makan. Lanjut aja dulu sampai selesai, supaya tidak kepuhunan. Kita ini sebagai barisan kedua, insya Allah yang lain sudah duluan di lapangan. Jadi, selesaikan aja dulu makan kita, baru kita jalan.
3: Oh, begitu kah, Bang?
0: Iya, Yas. Ini sekaligus juga informasi buat kamu yang baru beberapa bulan bergabung jadi relawan.
3: Iya, Bang. Untung aja Aji gak jatuh tadi.
1: Kenapa, Yas? Ada yang khawatir, Cie.
3: Bencinya aku nih kalian. Munyak. Kiu-kiu.

0: Sebenarnya aku nih malu kamu antar pulang. Habis gimana? Yang lain mau ngantar aku, Pang?
1: Sudahlah, ada aku, Yas. Gak apa-apa kali. Besok-besok aku sering antar kamu pulang, boleh yuk?
0: Ya udah, aku masuk ya.
1: Oke, sampai besok ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Yas? Pulang hampir senja. Senyum-senyum kayak gitu. Dia kah yang buat kamu jarang di rumah tuh?
0: Kakak ini ngomong apa sih?
2: Kamu ini gak punya prioritas kah? Kenapa kamu gak di rumah nemani mama?
0: Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama, Kak. Mama tuh nyuruh aku pulang sebelum senja. Ini loh aku udah pulang. Apa sih kakak nih?
2: Ngapain sih, Yas? Tiap hari berjalan terus kamu tuh keluar rumah. Udah tahu di mana-mana lagi banjir.
0: Ya justru itu, Kak.
2: Justru apa? Banjir tuh di rumah. Ini mentang-mentang libur sekolah, malah jalan terus. Jadi anak kok susah dibilangi. Sudah tahu mama lagi sakit.
0: Mama tuh udah mendingan, nah, Kak. Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama. Tahu ah.
2: Iya, mama sudah mendingan. Tapi kamu ini kan anak perempuan, Yas. Diam aja sudah di rumah. Yas! Ayas! Ayas!

0: Siap bang, siap, siap. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang lagi. Kebetulan kita datang pagi. Barusan saja kita dapat informasi kita harus segera mengevakuasi seorang ibu yang hamil besar. Mungkin sudah saatnya melahirkan. Jadi sekarang siapkan semua. Kebetulan lokasi tidak terlalu jauh, masih di gang pertama. Jadi mudah-mudahan masih bisa kita tolong sebelum ibu tersebut melahirkan. Nanti kita bagi dua tim. Satu tim membantu mengevakuasi ibu yang melahirkan. Yang lainnya distribusi bantuan seperti biasa. Siap semua?
1: Siap, siap.
2: Yas, kenapa kamu diam aja?
3: Nggak apa-apa, Ji.
2: Ada telepon tuh, Yas.
3: Iya.
0: Kenapa enggak kamu angkat teleponnya, Yas? Siapa yang menelpon?
3: Kakakku, Bang.
0: Angkatlah teleponnya.
3: Iya, Bang. Iya. Ada apa, Kak? Hah? Sakit mana, Kak? Iya, Kak. Iya.
0: Loh, kenapa, Yas?
3: Mama aku dibawa ke rumah sakit, Bang.
0: Sakit apa? Apa sebelumnya sudah sakit?
3: Iya, Bang.
0: Kenapa kamu gak pernah cerita, Yas? Jadi, selama ini mamamu sakit dan kamu terus ikut kami ke lapangan? Yas, taulah. Mamamu itu sama halnya seperti ibu yang akan kita tolong ini. Dia yang melahirkan kamu. Jadi kalau dia memerlukan kamu, datanglah.
3: Iya, Bang.
0: Sekarang kamu pulang ya.
3: Tapi, Bang.
0: Pulang, Yas. Mumpung kita belum jauh.
3: Iya, Bang.
2: Yas, aku antar ya.
3: Gak usah, Ji. Aku pulang ya.
0: Iya, pulanglah. Temui dulu mamamu.

0: Mana kamar mama nih? Ah, itu Kairo.
1: Yas, kenapa kamu baru datang? Kenapa juga bajumu basah kayak gitu?
0: Mana mama, kak? Ma?
2: Yas,
0: mama kenapa, ma?
2: Mama, ndak. Kenapa?
0: Iya, kak, ma.
1: Mama harus operasi besok, Yas.
0: Ya Allah, ma. Maafin Ayas ya, ma. Ayas gak perhatian sama mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Mama tahu kamu sibuk membantu korban banjir, kan?
0: Dari mana mama tahu?
2: Itu bajumu?
0: Enggak. Seharusnya Ayas itu ada di samping mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Jika masih punya waktu, tenaga atau materi, tolonglah sesama. Pasti senyum orang-orang yang kamu tolong membuat kamu bahagia, kan?
1: Tapi jangan lupakan mama.
0: Iya, kak.

0: Alhamdulillah, tugas kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah membantu dengan ikhlas. Semoga tidak terjadi lagi bencana. Tapi bagaimanapun, sebagai relawan, apabila kita diperlukan, kita harus siap membantu dengan ikhlas.
1: Siap, Bang.
2: Kita mesti tabah menjalani.
3: Untuk para relawan dimanapun berada, terima kasih tidak terhingga atas segala upaya yang dilakukan untuk membantu para korban bencana. Semoga Sandiwara Radio ini bisa menjadi bentuk apresiasi kami, segenap tim produksi RRI Samarinda. Produser Moh Ansori, produser pelaksana Syarifah Kalsum, penulis naskah Ratih Irawan, sutradara Dedi Purnama, asisten sutradara M. Fadel, teknik rekaman dan montase Kamal Ansori.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Baik, pendengar suara Rio Febrian, Karisma Cinta bersama Margaret membuat kita saat ini melangkah 31 menit dari pukul 20 malam. Malam ini kembali hadir menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Nadia, juga rekan Aziz, akan menjadi teman setia Anda menemani Anda malam hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Semoga sehat semua, tetap setia memonitor siaran kita di Pro 1 RRI Palembang.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, dengar kita ke informasi terkini. Presiden Prabowo memerintahkan untuk menambah jumlah peralatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden langsung ke lokasi karhutla. Penambahan unit peralatan tersebut diputuskan langsung Kepala Negara setelah mendengar laporan penanganan karhutla. Laporan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi penanganan karhutla dengan para petugas gabungan. Keputusan untuk menambahkan berbagai unit peralatan penanganan karhutla ini berdasarkan pertimbangan bahwa situasinya genting. Menteri Stakes Negara juga mengatakan Presiden juga menginstruksikan penambahan penerjunan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Kemudian juga dikatakan bahwa Presiden akan juga di tengah peninjauannya turut memberikan arahan kepada para menteri jajaran terkait. Presiden juga menghampiri dan menyapa para petugas yang tengah bertugas di sekitar atau warga masyarakat yang ada di sana. Dengar informasi ini kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id.
3: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Kabut asap cukup tebal menyelimuti Palembang pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Meski demikian, penerbangan di Bandara SMB2 tetap normal dengan jarak pandang 3.000 meter. Pengelola bandara terus mengantau cuaca bersama BMKG, kemudian Airnav dan maskapai. Seluruh penerbangan masih berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur keselamatan. Di sisi lain, ISPU PM2,5 Palembang mencapai 168 atau masuk kategori tidak sehat. Penumpang untuk diimbau datang lebih awal, memantau jadwal penerbangan, dan menggunakan masker ketika berada di luar terminal. Dewan Jaminan Sosial Nasional menyoroti masih ada tenaga medis dan kesehatan yang belum mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh. Perlindungan yang dimaksud mencakup jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. DJSN mencatat sekitar 1,8 juta nakes terdata di BPJS Kesehatan. Data tersebut akan disinkronkan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian terkait. DJSN menilai perlindungan ini penting karena nakes juga beresiko saat bekerja. BPJS Ketenagakerjaan pun mendorong integrasi data agar seluruh nakes mendapat perlindungan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di SMS 0821-7927-909 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1
2: 92,4 FM
0: Pro 1 RRI Palembang. Ada informasi dan inspirasi. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
3: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
4: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
5: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
6: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Baik pendengar, kita berjumpa kembali malam hari ini, dua malam berturut-turut ya. Karena ada sesuatu dan lain hal yang seharusnya direkam Vina nih malam hari ini ya. Tapi kembali menemani Anda, Sana Diar, di Ruang Rindu melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, rindu-rinduan kita bersama lagu dibuka oleh The Radius dengan Teardrops di tahun 94 lewat albumnya Baby Yes. Silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon dan juga via chat WA Pro 1, jangan lupa. Yang ingin bergabung bisa chat saja di WA tanpa menelpon. Line telepon kita hanya satu di 0711-369977. Anda juga bisa bergabung di RRI Digital kita melalui Pro 1 Palembang. Anda ingin bergabung, kita akan buka dulu di line telepon malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa kak ini?
1: Wah, dari Sekayu ini lama.
0: Oh, Ari ya?
1: Iya benar Mak Nadia.
0: Kayaknya dua malam berturut-turut ya, aktif.
1: Iya, yang namanya ngefans berat ya itulah.
0: Oh, begitu, ngefans berat. Lagunya dulu Ari.
1: Lagunya dari ini, Bruri nih.
0: Bruri yang mana judulnya?
1: Dipilihin aja lah.
0: Pokoknya dari Bruri.
1: Iya benar-benar.
0: Terserah yang judulnya apa.
1: Iya terserah, pokoknya dari Bruri.
0: Mm-mm. Lagunya dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Aldo ya yang di Bali. Terus buatnya Sisi juga, buat Sahrul juga di Temulutan. Buatnya Rara juga, buat Robi juga di Ramakasih, sama Eli juga di Gandus. Terus buatnya Pak Zakria juga, buat Adi di Adi Pitung di Tiga Ulu. Ada juga Anggita di Pusri, buat Pak Darmawan juga, buat Ujuk juga di Sako, buat semua-semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sehat, buat Mbak Nadiarnya sukses selalu, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Hati-hati, makasih ya. Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang saya pilih dari Bruri, Aku Begini, Engkau Begitu. Jadi, gak sejalan. Lanjut lagi kita ke 369977. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, ini satu nih, gak pernah absen ini dari Ramakasih ya.
2: Iya Mbak.
0: Kenapa gak pernah absen ini?
2: Memang ditunggu Mbak, Ruang Rindu Mbak.
0: Memang ditunggu?
2: Iya Mbak.
0: Waduh.
2: Tapi jam 12 malam Mbak.
0: Jadi kalau gak masuk, gak gabung gak apa-apa kan?
2: Enggak, ini Mbak, nangis-nangis Mbak.
0: Wah. Sampai ini ya, sampai ya, di tanah nangis-nangis gitu. Ya,
2: kalau gak masuk sampai jam 11 itu Mbak, langsung mandi Mbak.
0: Oh, pengalaman. Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Bang Ben, Mbak.
0: Jangan Malaysia, kemarin udah saya kasih Malaysia.
2: Oh iya, Mbak. Besok Malaysia, Mbak.
0: Harus seminggu sekali cuma Malaysia ya.
2: Iya,
0: apa lagunya?
2: Bang Ben.
0: Bang Ben?
2: Dan.
0: Ben. Oh, Dan. Dan Ben? Dari tahun berapa itu?
2: Tahu, enggak tahu, Mbak. Tahun berapa, Mbak.
0: Dan Ben? Daun Ben kali.
2: Ya mungkin Mbak.
0: Waduh.
2: Jatuhnya Aku Bukan Musuhmu Mbak.
0: Aku Bukan Musuhmu.
2: Mm-mm.
0: Oh kayaknya itu lagu baru bukan?
2: Bukan Mbak.
0: Tahun berapa itu?
2: 2000 berapa Mbak ya?
0: Oh dari Dan Ben.
2: Iya Mbak.
0: Ini aneh-aneh lagunya ya, Aku Bukan Musuhmu. Kenapa cari lagu yang aku musuh-musuhan gitu?
2: Bukan, itu kan Aku Bukan Musuhmu, Mak.
0: Tahun 2000 lagu itu ya, 2005 ya?
2: Iya, 2005-an.
0: Ya udah enggak apa-apa, masih 2005, jangan aja 2025 ya. Enggak bisa.
2: Iya, 2030, Mak, kalau ada, Mak.
0: 2030 mah belum.
2: Belum ada, Mak.
0: Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Kirim salam buat Eli, Mak, Eli Gandus. Terus ada Anggi, Andra, Bang Aldo ya, Bang Herdian, Pak Gandhi, Bang Idham, terus Bang Nafi, Pak Darmawan, Pak Jakaria, terus Bang Ari Sikayu dengan Ari Bali, Nadia, Ari Pitung, semuanya aja Mbak ya, pendengar persatu ini Mbak, di Ruang Rindu.
0: Itu aja.
2: Oh iya, mbak asapnya pasal makin pekat kan asapnya mbak, nambah bau.
0: Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja.
2: Iya mbak, emang.
0: Oke, terima kasih ya untuk Robby.
2: Bisa kemana-mana ini mbak.
0: Terima kasih, selamat malam.
2: Semoga sehat, panjang umur.
0: Amin. Amin, amin.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Rama Kasih yang tidak pernah absen. Lumayan ya kalau bicara soal gercep-gercepnya nelpon di Pro 1 itu, memang orang-orangnya sudah terbiasa gitu lentik jarinya. Lanjut lagi kita. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Nah seperti yang satu ini, jarinya pasti lentik ya.
3: Iyalah.
0: Dua malam berturut-turut dapat piala nanti ya.
3: Iya dapat piala.
0: Dapat piala penghargaan.
3: Harganya berapa?
0: Harganya ya nggak terbatas.
3: Oh gitu ya.
0: Aldo lagunya dulu apa?
3: Lagunya pilihin aja mbak.
0: Dari?
3: Ya siapa aja.
0: Terserah.
3: Ya mbak suka aku suka.
0: Oh kamu suka aku suka. Itulah aja lagunya. Trilly Bears ya. Dikirim Aldo untuk siapa?
3: Ya buat Simon ya, buat Sisi, buat Robby, buat Freddy, buat Bang Napi, buat Uju, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli, buat Yuni Bika 9, buat Andra, buat Andrian, buat Anggi, buat Zakaria, buat Topik di rumah susun, buat semuanya aja pak.
0: Semuanya aja, boleh ya. Boleh.
3: Ya lagunya, judulnya apa dipilihin?
0: Maunya apa?
3: Ya terserah.
0: Terserah. Kalau ya. Saya pilihin dari Trilly Bears mau nggak?
3: Mau juga.
0: Oke, disiapin ya, udah siap lagunya.
3: Ya,
0: Libel
3: tuh 15 ya.
0: Trio Libel, itu singkatan nama orang.
3: Iya.
0: Tahun 90.
3: Iya, oke.
0: Makasih Aldo.
3: Ya, makasih buat Mbak di tunggu lagunya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Iya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kelompok Trio Libes ini jarang diminta sama pendengar ya. Saya akan hadirkan lagunya. Baik, saya akan cek dulu via WA Pro 1 apakah sudah ramai. Seramai pasar. Kita ke lain WA dulu ya. Saya cek-cek dulu siapakah ada yang masuk ini. Nah kan benar tebakan saya sudah banyak. Oke. Baik, kita ke line WA. Ada pertama ini dari Arifin. Arifin, selamat malam. Ini ada permintaan lagu dari Kus Plus ya. Why Do You Love Me? Lagu ini dikirim untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke, dari Arifin sudah bergabung. Kemudian saya menuju ke Mas Wahyu yang ada di Sukawinatan, lagunya Termenung Titik Sandora. Untuk semua pendengar Pro 1, selamat beristirahat. Terima kasih untuk Wahyu di Sukawinatan. Juga tadi ada Arifin di Tangga Buntung yang sudah bergabung via WA. Yang lain nanti kita akan baca. Kita break dulu. Kita akan dengarkan Bruri Marantika. Saya pilih dengan Aku Begini, Engkau Begitu di Ruang Rindu.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Mbak.
0: Iya, malam, Sugeng Dalu, Mbak.
1: Dalu.
0: Emang sudah dalu nih.
1: Malam, Mbak.
0: Iya, Pipit. Gimana? Kemarin juga gabung, malam ini gabung juga toh.
1: Alhamdulillah bisa tembus.
0: Iya deh, lagunya.
1: Mbak.
0: Kabarnya baik.
1: Teman-temannya?
0: Teman-temannya ada Aziz. Kalau Agus mah libur kayaknya ya.
1: Oh iya, libur beliau.
0: Lagunya piye? Piye. Iya, saya kalau denger Pipit ini langsung kontak ke Jawanya ya.
1: Bukan orang Jawa loh.
0: Iya, siapa?
1: Aye.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi kayaknya pemayunya banget ya. Deh, lagunya apa? Kalau malam kemarin minta lagu apa?
1: Kemarin Mawar, hari ini Rela.
0: Rela, dari
1: Pak Inarawi.
0: Inarawi, Rela, Rela ya.
1: Iya.
0: Dikin untuk siapa?
1: Udah berapa ribu nih?
0: Sudah berapa ribu ya? 1.500 lah kayaknya.
1: Wow, hebat ya.
0: Ganteng-ganteng,
1: cantik-cantik itu pasti.
0: Kirimannya
1: untuk Pak Darmawan, Ibu Masito, Ibu Mbak Yuni ya, kemudian Pak Idham, Ken Arok, Duta Streaming di Bali, Mas Idham, Mas Aldo, dan semua muat.
0: Semua muanya.
1: Semuanya sehat ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Nadirnya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Demikian, RRI pun tetap jaya.
0: Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Talang Betutu, Ruang Rindu yang selalu setia pendengar kita di malam hari ini. Yang via WA sabar ya, nanti kita baca semua. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Nadia.
0: Nah, kan Pipit nyenggol, akhirnya Pak Darwan masuk.
2: Iya, dari pertama tadi kalau saya mau masuk, udah masuk, Mbak Nadia.
0: Iya, tapi kalah cepet ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak?
2: Kasih kesempatan.
0: Oh, begitu. Oke. Malam ini lagu apa? Kalau kemarin, minta lagu apa ya Pak Darwan kemarin ya? Saya lupa.
2: Ya, kalau malam, tadi malam, Kuspus, Mbak.
0: Kuspus ya, malam ini apa?
2: Mawar Bunga kan tadi malam.
0: Iya, kemarin malam, bukan tadi malam.
2: Ya, kemarin malam.
0: Hari Sabtu ya.
2: Iya.
0: Malam hari ini lagu apa? Cewek?
2: Malam Bima ya. Kalau cewek anu aja Mbak Nadia. Apa namanya tuh?
0: Siapa?
2: Bagaikan cermin yang retak.
0: Aduh, udah sering banget. Yang lain dong Pak Darmawan.
2: Diganti ya Pak?
0: Iya diganti.
2: Diganti, kalau diganti mana dia?
0: Apa? Cewek, cowok boleh cowok.
2: Cowok, favorit grup.
0: Favorit, judulnya?
2: Favorit grup ini.
0: Tetes
2: hujan di bulan April.
0: Oh, boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Untuk Mbak Pipit tadi, saya bilang Mbak Pipit tadi, apa itu tadi Mbak Liar?
0: Oh dia bukan orang, ya. Kenapa?
2: Kemayu.
0: Iya, kayak orang Jawa, ternyata bukan Jawa dia itu.
2: Iya, ya, orang kita Sumatera.
0: Oke, siapa lagi ya, silakan?
2: Robi tadi ya, Ari dari Skyu ya. Bu Masito, semoga sehat selalu bersama keluarga. Pak Gandhi juga di Pelaju. Ibu Asmawati, Pak Anwar ini juga lama gak masuk menadian.
0: Iya, mudah-mudahan
2: semoga
0: sehat.
2: Sehat selalu ya. Pak Dirapu juga, Pak Jek, Pak Suwarso, teman lama Mbak Nadiar, Aba Gaul.
0: Oh, Aba Gaul kemarin masuk ya, dia.
2: Semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Karel
2: Simon, Ujuk juga, Eli, Sisi juga, Nadia, Ibu Asmawati di Bukit ya, juga Pak Idham, Boy Sungai Lais, Boy di Lamidaru, teman lama juga Manulian Pak Topik, di Rusun sama Mbak Teti.
0: Oh iya.
2: Itu sering di acara KSS dulu Manulian. Kita terakhir 2017 itu, sudah enggak ketemu lagi. Okay. Tersebut sama

0: pegawai juga Mandiar. Ya.
1: Siapa lagi semuanya ya?
0: Ya semuanya Mandiar. Mbak Yuni. Ya, Adi Pitung, Sarul, Andra sama Angginya juga semuanya. Oke, mana dia?
1: Iya, terima kasih ya, Pak.
0: Ini cuaca kabut, mana dia?
1: Iya, benar.
0: Saya tadi pulang jam hampir jam 8 dari Madiar. Tidak tembus kalau lampu biasa, mana dia?
1: Iya, harus hati-hati ya.
0: Masih terpaksa pasang lampu emergency. Hati-hati, Madiar pulangnya.
1: Iya, terima kasih ya, Pak Darmawan. Ya,
0: ini cuaca kabut ini sudah sangat-sangat, mana dia?
1: Iya deh, baik.
0: Ya, salam semuanya untuk Mbak.
1: Baik, terima kasih.
0: Selalu lagu yang ditunggu.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit sudah ada Pak Darmawan. Lagunya sudah kita siapkan, Tetes Hujan di bulan April. Selamat malam juga untuk Mas Amran di Karanganyar. Lagunya Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD. Kebagian terima kasih ya Mas Amran. Satu lagi penelpon kita di 369977 malam.
2: Ruang Rindu Mbak.
1: Ruang Rindu, dengan siapa ini?
2: Sama Anggita Mbak Nadir.
1: Oh, Anggita atau Anggi aja?
2: Anggita boleh, Anggi boleh.
1: Nama aslinya siapa?
2: Aslinya Anggita.
1: Ya udah Anggita aja.
2: Ya udah.
1: Lanjut lanjut. Dikirim-kirim lagunya dulu apa?
2: Lagunya dari Judika aja Mbak Nadir, Jikalau Kau Cinta.
1: Oh, itu agak baru lagunya. Yang lain apa Judika?
2: Kalau enggak tuh Titik Puspa aja yang apa-apanya dong.
1: Boleh, boleh.
2: Boleh kan? Senggolnya tadi ada Pak Darmawan ya. Ada Kak Robi, Mbak Eli, Mbak Sisi, ada Ozan, Irin. Bunda Mas Hito, Bunda Yuni, Mbak Utri, Mbak Freddy, Pengadip itu Mbak Nadia, Ken Art Bali, itu aja Mbak Nyer. Buat Bang Andres, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Buat Mbak Nadirnya, sehat selalu Mbak.
1: Makasih Anggi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Titip Puspa, apanya dong? Iya betul itu pilihannya, kenangan ya. Kalau Judika itu agak baru 2000 berapa ya Jikalau Cinta itu tadi. Oke, kita akan putarkan lagunya apa-apanya dong. Apanya dong dang ding dong. Oke, nanti kita dengerin ya. Saya ke Mas Amran tadi udah saya sapa ya, lagunya dititip lagi. Udah disiapkan Titip Rindu Buat Ayah. Selamat malam Mbak Irma di Bukit. Apa kabarnya Mbak Irma Suciati? Lagunya From This Moment Sunny Twin dikirim untuk Pak Darmawan, Ibu Masito, Pak Edaham, Bang Ucu, semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Terima kasih ya ingatannya untuk gunakan masker. Ya ini semakin parah kayaknya, mudah-mudahan semua kita bisa menjaga kesehatan. Selamat malam untuk semuanya yang belum saya baca, sabar. Sekaligus nanti lagunya kita akan putarkan. Baik, ada 1, 2, 3, 4. Wey, udah berjejer lagunya. Kita mulai dari Telang Betutu. Siapa yang suka lagu ini? Rela tahun 93.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: Kita tinggalkan Shania Twain From This Moment yang pernah populer tahun 97, juga Epit GAD yang selalu setia untuk kita yang rindu dengan ayah. Titip rindu buat ayah. Terima kasih pendengar yang tetap setia mendengarkan Ruang Rindu sampai nanti menjelang pukul 23. Kita akan telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Ternyata suka bangun ikut gabung malam hari ini.
1: Hadir malam ini.
0: Hadir. Mana tangannya? Diangkat. Gimana kabar Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Mbak Nadia.
0: Baik ya. Tetap ceria ya Nadia ya.
1: Pastinya.
0: Oke. Lagunya apa?
1: Dari Mariah Carey.
0: Judul?
1: My All.
0: My All. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Mbak Ita, terus ada Mbak Tia, Bang Nabi, Bang Taufik sama Mbak Teti, ada Mbak Zakaria juga, Bang Ken Arok, terus ada Mbak Yuni, Pak Darmawan, Bang Herdian, Bang Ari Sekayu, terus juga ada Bang Uju, terus ada Pak Adi juga di Sukarame, Adi Pitung, Anggita dan semua-semua aja.
0: Semua-semua. Tanpa iya. Kecuali ya.
1: Terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagunya.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Mbak Nadirnya dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Nadir.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabangun, request lagu My All, Mariah Carey. Nanti ada Whitney Houston, ini penyanyi papan atas semua ya malam hari ini. Baik, kita lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Mimpi apa aku semalam?
2: Ya, itu rezeki.
0: Rezeki. Apa kabar Pamekasan?
2: Alhamdulillah aman-aman.
0: Aman.
2: Bebas dari itu asap ya.
0: Oh iya. Di sana enggak ya?
2: Belum. Mudah-mudahan enggak.
0: Mudah-mudahan enggak. Kalau di sini sudah mulai kayaknya, Bu. Sudah banyak asap di mana-mana ini.
2: Itu Kalimantan tuh, betul-betul.
0: Oh, di Palembang gak tahu, kayaknya ada juga pemadaman di beberapa kebun karhut lah ya kayaknya.
2: Langganan kayaknya.
0: Iya, musim kemarau-nya panjang ini kayaknya Bu Ali.
2: Ini sementara Balikpapan, kabarnya anak saya belum. Belum asapnya itu loh, belum.
0: Oh.
2: Daerah-daerah paling parah kayaknya Kalimantan.
0: Kalimantan ya.
2: Kalau dari dilihat titik apinya, tapi merata kok itu. Cuman asapnya masih ini katanya masih. Ya mudah-mudahan lah.
0: Iya mudah-mudahan ya. Baik terus, Ibu Ali.
2: Lagi di Lombok ya gitu.
0: Oh di Lombok juga ya.
2: Suku Sada kompleknya yang pernah saya kunjungin kebakaran. Terus di Jogja kemarin sempat. Ini juga cuman skalanya ini
0: apa, kecil ya,
2: besar gitu. Itu
0: Kira,
2: kayak
0: Bu.
2: Di NTT cuman kecil skalanya.
0: Mudah-mudahan lah Bu ya cepat teratasi semuanya. Udara tetap sehat buat kita. Lagi banyak anak-anak nih mau sekolah. Oke, Bu Ali, lagunya apa malam hari ini?
2: Saya pengen, tapi kok jadi lupa ya. Yang ini
0: Sugar,
2: honey, honey.
0: Oh, sugar. Honey, honey, honey, honey. Apa ya, nanti saya coba cari dulu. Oke.
2: Berapa tahun?
0: Udah lama bener lagu itu ya. Dikirim-kirim dulu untuk siapa?
2: Kirim barusan ada Mbak Nadia nih.
0: Nadia di Sukabangun.
2: Satunya Mbak siapa, Mbak Titit. Terus yang sepuh-sepuh Pak Pak Darmawan.
0: Iya.
2: Yeah. Ibu siapa satu, Oma Ana. Terus yang di sana kayaknya lama ya. Orang saya juga paling bangga pernah ngikutin sudah. Susah masuknya, terus saya sudah ngantuk-ngantuk, kadang ketiduran. Terus tadi Mbak ceritanya apa? Saya muter Jogja, tapi yang di bel panjang malah.
0: Oh gitu.
2: Cerita ke aku itu yang diputer error ini digitalnya mana Jogja yang diterima
0: lain yang dituju gitu ya. Oke, lagunya judulnya Sugar Sugar kayaknya ya.
2: Sugar,
0: sugar, I'm the honey, honey, gitu ya. Oke.
2: Okay. Ini.
0: Dikirim untuk siapa Bu Ali? Untuk semuanya atau?
2: Untuk semuanya yang di sana di sore di Papua itu nggak pernah ini ya.
0: Oh iya, udah lama Pak Perdi nggak gabung ya?
2: Iya, di mana-mana juga nggak pernah. Ada Mbak. Lagunya.
0: Ada suge-suge kayaknya. Kalaupun salah nanti kita cari yang lain ya. Kayaknya benar deh tahun 69 lagu ini dari The Archies. Sugar gitu. Honey honey.
2: Sehat keluarga Mbak Nam.
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Cucu Ibu udah tidur ya?
2: Saya susah tidur. Soalnya agak cerewet ini si adik.
0: Oh.
2: Dan alhamdulillah tidur cepat keluar kamar.
0: Oh, langsung ikut gabung ya.
2: Dan bagi selalu pastinya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ali bisa masuk malam hari ini, rezekinya dari Pamekasan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua keluarga di Balikpapan juga di Pamekasan, dan juga terutama buat kita yang dari Palembang. Mudah-mudahan lagunya tidak salah dan tidak meleset ya Bu ya. Baik, kita ke line telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Iwan?
3: Alhamdulillah Mak, baik, sehat.
0: Sehat, ceria selalu nih Iwan ya.
3: Iya, tentu itu.
0: Dari Skayu ya Wan?
3: Iya Mak.
0: Lagunya apa Wan?
3: Lagunya judulnya itu Satu Nama Satu Cinta.
0: Satu Nama Satu Cinta?
3: Iya.
0: Oh, dari siapa?
3: Nah, lupa Mak, penyanyinya.
0: Penyanyinya lupa. Satu Nama Satu Cinta.
3: Iya, kalau
0: dari Iis Sugianti kayaknya.
3: Itu ya.
0: Dikirim untuk siapa?
3: Dikirim untuk semuanya lagi monitor aja, Mbak.
0: Yang monitor, yang enggak monitor enggak usah dikirim ya.
3: Ya, enggak masuk itu kan. Itu aja, Mbak ya.
0: Iya, makasih Iwan.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang enggak monitor enggak usah dikirim kata Iwan. Gimana mau ngirim orang monitor enggak gitu ya. Baik, semua-semua tanpa kecuali yang tetap setia monitor kita di Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Halo malam Mbak Dadiar.
0: Oh malam. Dari Skayu ke Gandus kita ya.
4: Iya Mbak.
0: Gak tidur-tidur Li.
4: Enggak dong. Kalau belum habis Ruang Rindu belum bisa tidur Mbak.
0: Waduh, saya salut loh yang tiap-tiap malam ikut gabung Ruang Rindu ya. Ya
4: iyalah, kami kan penggemar Pro 1 Mbak.
0: Oh begitu. Mudah-mudahan lagu malam hari ini tidak ada yang ini ya. Lagu apa malam hari ini?
4: Coba lagu ini Mbak. Apa? Ribas Mbak, Sebelah Hati judulnya.
0: Ribas? Sekali-sekali lagu kenangan.
4: Enggak tahu.
0: Ini kan tempatnya nostalgia Indonesia.
4: Saya nggak tahu, saya orang
0: Mbak. Oh alah, bisa di searching di situ, ada di Google. Lagu apa nostalgia 60-90, nanti muncul semuanya di situ.
4: Saya tidak mengolah Google soalnya Mbak.
0: Ribas ini termasuk lagunya tahun berapa ya?
4: Ya itu 2010-an ke bawah Mbak.
0: Selain Ribas apa yang mau didengerin?
4: Nggak ada.
0: Apa judulnya Ribas?
4: Sebelah Hati kalau ada.
0: Sebelah Hati, oh tahun 2000, boleh-boleh. Dikirim untuk siapa?
4: Nah, dikirim buat semua yang sudah masuk, salam kompak. Yang belum masuk juga salam kompak, salam kekeluargaan selalu pokoknya. Iya, buat Mbak Nadiarnya semoga sehat selalu Mbak.
0: Amin.
4: Iya, semoga dilancarkan semua urusan dan kerjaan Mbak
0: amin,
4: Nadiar.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak ya.
4: Iya, terima kasih Mbak Nadiar.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus, dari Skayu, dan dari Pamekasan sudah bergabung. Saya akan sapa dulu pendengar kita yang bergabung via WA Pro 1. Ada siapakah ini? Dari Pagar Alam. Ini enggak jelas benar ini lagunya. Bukan lagunya si orangnya, namanya siapa ini? Dari Pagar Alam aja. Ditanya namanya berapa kali minggu gak pernah dijawab ini. Dari Abdul apa dari siapa ini? Di 0895-338-378-605. Taunya di Pagar Alam, ya udah gak apa-apa. Dari Pagar Alam tolong dicat lagi namanya siapa ya? Oh iya, dari Pagar Alam ini RT 1 RW 2. Aduh, langsung lengkap dijawab ya. Terima kasih. Lagunya Gereja Tua. Dinantikan lagunya. Kemudian saya akan menuju ke mana lagi nih? Oke. Selamat malam untuk Pak Muryoto yang ada di Sukamulya, selalu setia via WA. Lagunya Rusana ya. Engkaulah segalanya. Mantap. Wenti di Belitung, lagunya Aku Sayang Kamu by Iwan Fales. Kalau gak ada Makin Cinta Vina Panduwinata. Terima kasih. Sampai keriting katanya gak bisa masuk. Baik, sudah semua ya. Ada yang terlewat gak sih? Saya cek-cek dulu. Mudah-mudahan semuanya sudah saya baca. Oke, berada di mana pun Anda berada, Ibu Ali. Benar ya, The Archie sugar-sugar honey-honey. Semoga tidak keliru. Kita break dulu lagi di menit ke-30 dari pukul 22 malam. Yang ingin bergabung kita akan lanjut setelah beberapa lagu berikut ini bersama Ruang Rindu.

0: Hei, Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: dan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pergaya Polres Oku Timur berhasil mencegah 116 titik api karhutla selama Juli sampai dengan Agustus 2026. Pencegahan dilakukan lewat patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah rawan. Polisi juga terus mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran ilegal. Patroli akan ditingkatkan di kawasan yang rawan karhutla. Masyarakat juga diminta untuk segera melapor jika menemukan titik api atau potensi kebakaran. OJK mencatat pembiayaan pinjaman daring untuk UMKM mencapai Rp35,12 triliun hingga Juni 2026. Angka ini tumbuh 23,25% secara tahunan dan mencakup 33,41% dari total pembiayaan pindar. OJK menilai pindar semakin penting sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. DPR juga mendorong industri ini terus berkembang dengan regulasi dan ekosistem yang mendukung. Pelaku industri diminta tetap menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Porsi pembiayaan produktif untuk UMKM juga didorong agar semakin besar. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan bersiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp, SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik pendengar, kita kembali ke renungan malam sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Palembang malam ini. Pendengar, jangan pernah berhenti untuk membaca. Karena setiap lembaran buku adalah pintu kita menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jangan pernah berhenti membaca dan belajar. Karena dengan ilmu, kita dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat.

Pendengar, dan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 24 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Palembang pagi ini untuk Anda. Bersama saya Tata Edin sehingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah Hud ayat 38 sampai dengan 45, dibacakan oleh qori kita rahimahullah Kyai Gus Haji Ahmad Nawawi Dinjik Al-Hafiz, dan dilanjutkan dengan bahasan religi mutiara pagi serta berita pukul 6 dan info cuaca, dan masih banyak lagi ya. Seperti Halo RRI, Cek Fakta yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, inilah selengkapnya Palembang pagi ini pendengar, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi pagi hari ini. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini adalah Ustazah Nur Hayati Damiri. Kita akan berbincang-bincang mengenai rahasia kekuatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Terputus ya? Baik. Kita akan coba kembali untuk tersambung bersama Ustazah Nur Hayati Damiri di kesempatan pagi hari ini, pendengar, untuk membahas mengenai rahasia kekuatan hati seperti apa. Kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Tidak terasa ya pendengar, sudah di hari ke-24 di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan melanjutkan di tanggal 25 sampai akhirnya nanti kita memasuki bulan baru di bulan September 2026 ini. Kita masih mencoba untuk segera tersambung ya bersama narasumber kita adalah Ustazah Nur Hayati Damiri. Kita akan berbincang-bincang mengenai rahasia kekuatan hati di Mutiara Pagi ini. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar untuk telepon di 0711-369-977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena siaran ini juga kami hadirkan melalui visual kami di RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita masih menantikan ya untuk segera tersambung bersama narasumber kita adalah Ustazah Nur Hayati Damiri di kesempatan pagi hari ini. Baik. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin ya.
1: Amin. Perbincangan kita di pagi hari ini mengenai rahasia kekuatan hati, begitu Ustazah ya.
2: Ya.
1: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan, Ustazah.
2: Baik, terima kasih Mbak Tata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan oleh Allah segala kasih dan sayangnya, ampunannya, dan alhamdulillah kita masih bertemu di pagi Senin ini yang insyaallah masuk dalam bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada sang junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang rahasia kekuatan hati. Karena setiap manusia itu tentu saja bukan kuat fisik saja, tapi bagaimana dia bisa kuat hatinya, kuat menjalankan kehidupan ini, kuat menghadapi segala tantangan, kuat menghadapi ujian, kuat ketika melepaskan sesuatu yang kita cintai, bahkan tetap kuat ketika kehidupan yang dijalankan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari mana sebenarnya datangnya kekuatan itu? ada orang ya secara fisik terlihat kuat tapi hatinya rapuh gitu. Ada yang banyak memiliki kekuatannya dari hartanya mungkin, tapi hatinya atau hidupnya penuh dengan kecemasan. Ada yang memiliki kedudukan yang tinggi tetapi sedikit saja yang membuat hatinya berubah, ya bisa runtuh kekuatan hatinya. Maka di dalam Al-Quran juga mengajarkan bahwa kekuatan manusia yang paling dalam itu berawal dari hati yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi kalau kita lihat ayat ini seakan mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan hati itu tidak selalu lahir karena masalah tidak selesai. Kadang masalah masih ada tapi hati kuat, hati tenang gitu. Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita merasa sedih, tapi hati tetap percaya sama Allah. Kadang-kadang jalan ke depan itu belum terlihat, tapi hati kita tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalannya. Inilah kekuatan hati. Kekuatan hati yang bukan berarti tidak pernah kita punya masalah, gitu ya, tidak punya masalah atau kita... Artinya kekuatan hati itu bukan berarti kita tidak bersedih atau tidak punya tantangan. Tidak, bukan berarti tidak ketakutan juga, bukan berarti kita tidak pernah takut. Tetapi kekuatan hati itu ada tetap melangkah meskipun ada rasa takut, ada rasa cemas gitu kan. Nah, jadi artinya karena itu Al-Quran hanya berbicara tentang bagaimana manusia itu mengubah keadaan di luar dirinya. Tapi juga bagaimana manusia itu menghidupkan, membersihkan, meneguhkan, dan menyelamatkan hatinya. Karena semua berawal dari hati. Seperti di dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-889. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang kolbun salim. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang jernih gitu ya. Jadi apa yang sudah kita miliki gitu kan, apa yang sudah kita miliki. Tapi bagaimana bukan hanya kita apa yang kita berpikir, apa yang sudah kita miliki. Tapi bagaimana keadaan hati ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab boleh jadi manusia melihat kita kuat, tapi Allah mengetahui hati kita sedang rapuh. Boleh jadi manusia melihat kita sukses, berhasil gitu ya, tapi hati kita kosong. Banyak orang mungkin memuji atau kagum ya dengan kesolehan kita, tapi hati kita masih dipenuhi dengan riya, iri, dendam, kesombongan ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana Al-Quran membentuk hati sehingga kita memiliki kekuatan yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Maka kita belajar dengan hati yang kuat. Hati yang kuat itu justru bisa lembut kepada manusia tapi kokoh dalam prinsip. Jadi ketika dia disakiti gitu ya, mampu dia memaafkan tanpa menjadi lemah. Mampu dia menerima takdir, berdamai dengan diri, berdamai dengan takdir tanpa kehilangan daripada upaya. Jadi artinya rahasia kekuatan hati itu dia mampu bersabar tanpa harus menyerah. Mampu dia melepaskan tanpa harus membenci. Mampu dia menerima pujian tapi tidak terlena dengan pujian itu. Gitu. Dan yang paling penting ketika dunia berubah hatinya tetap memiliki Allah. Karena dia tahu, dia paham bahwa Allah tempat kembali. Nah, salah satu daripada rahasia yang paling dalam kekuatan hati itu adalah mengenal Allah. Jadi ini yang pertama. Jadi semakin hati ini mengenal Allah, ya, semakin kecil ketergantungan kita kepada makhluk. Ya, seperti di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka artinya kita merasa bahwa aku tidak kuat karena diriku, gitu. Tapi aku kuat bersama Allah. Karena Allah bersamaku. Kemudian artinya tadi dikatakan mengenal Allah, kekuatan tauhid kita. Tidak menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Ya, kelemahan hati itu sering muncul karena terlalu banyak Tuhan-Tuhan kecilnya. Tuhan selain Allah gitu ya. Di dalam hatinya apa? Tentang harta, jabatan, ya, kedudukan, pasangan, pujian gitu ya. Kekaguman. Nah, itu. Jadi artinya menjauhkan. Jadi kalau kita bertauhid itu artinya menggantungkan diri kita, hati kita hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membebaskan hati dari kebutuhan untuk dilihat manusia. Apa ini? Ikhlas. Jadi rahasia terbesarnya orang-orang yang membutuhkan pengakuan gitu ya, validasi gitu ya. Nah, itu dia tidak akan memberi peluang itu. Apa yang dilakukannya itu adalah sebuah keikhlasan yang muncul dari dirinya, yang turun dari hatinya, yang benar-benar dia lakukan hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menanyakan kok kenapa saya enggak dihargai ya di situ gitu kan. Kok kenapa saya dilupakan begitu? Nah, jadi tidak kita mengatakan itu, tetapi terus kita melakukan tanpa banyak protes gitu kan. Jadi artinya bukan lagi apa kata manusia, tetapi apa yang Allah lihat dari kita. Jadi di beberapa ayat Al-Quran, salah satunya ingatlah hanya Allah. Hanya milik Allah agama yang murni. Nah, jadi bagaimana kekuatan kita, ya, keikhlasan kita menjalankan segala sesuatunya. Ya. Kemudian bagaimana kita berdamai dengan takdir, menerima Allah dalam setiap ketetapannya, menerima takdir Allah dalam setiap menerima Allah dalam setiap ketetapannya. Jadi artinya apa? Ridho kita. Jadi ridho itu bukan berarti menyukai semua rasa sakit, bukan. Tapi ketika sakit pun kita ikhlas, kita ridho bahwa itu adalah kehendak Allah. Ya, karena kita boleh jadi tidak memahami semua apa yang Allah tetapkan, tetapi kita percaya Allah yang menetapkannya. Jadi ini yang harus kita pahami di dalam diri kita. Ya, jangan kita kalau ada sesuatu yang terjadi pada kita, entah ujian, entah cobaan, entah musibah, lantas kita menanyakan mengapa ini terjadi kepada hamba, gitu, mengapa ini terjadi kepadaku? Tapi kita mengambil hikmahnya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku dari peristiwa ini. Nah, ini ya, jadi kita ambil apa hikmahnya, ya? Karena Allah ya pasti memiliki pasti menurunkan hikmah setiap dari peristiwa atau kejadian. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi ada ikhlas, ada ridho, kemudian bagaimana kita punya kekuatan untuk tetap bersama Allah? Apa itu sabar? Jadi artinya keteguhan hati kita agar tidak keluar dari jalan Allah ketika Allah uji kita. Jadi kata Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi rahasia kesabaran itu bukan sekedar kemampuan menahan penderitaan, bukan, tapi artinya benar-benar kita ya ikhlas, kita tahu bahwa ini dari Allah, bahwa ini adalah ketetapan Allah yang harus kita jalankan. Jadi merasakan kebersamaan dengan Allah. Lalu kita ketika itu semua ya ada di dalam kehidupan kita, tumbuh hidup di dalam hati kita, maka melepaskan segala hasil ya dari upaya, ikhtiar, usaha kita ya, kita lepaskan. Artinya apa? Kita serahkan hasil kepada Allah. Apa itu? Tawakal. Jadi hati yang ikhlas itu ya, hati yang mengikuti ketetapan Allah itu ya, aku telah melakukan yang terbaik gitu. Mungkin secara maksimal kita melakukan segala sesuatu itu ya, pokoknya ya kita upaya, kita ikhtiar yang terbaik gitu yang sudah kita lakukan, tetapi hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa kata Allah di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jadi barang siapa yang mempunyai segala sesuatu yang mungkin itu menjadi sesuatu ujian, maka Allah akan memberikan solusinya ya. Jadi tawakal itu akan membuat hati kita tidak hancur ketika apa? Ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita begitu kan. Nah, lalu kita akan merasakan ketika kekuatan hati itu ya berada yang paling dalam ketika dunia berada ya di tangan, bukan di hati gitu ya. Jadi ini kita menjadikan seluruh fasilitas-fasilitas dunia ini untuk menggapai keridhaan Allah ya. Jadi kita tidak diperbudak oleh dunia gitu. Harta boleh banyak, silakan gitu ya. Dunia boleh juga karena kita memang hidup di dunia. Jadi harta juga boleh kita cari gitu. Ya, karena kita disuruh Allah ya, karena hidup di muka bumi ini kita ikhtiar, kita upaya. Jadi kalaupun didapat itu harta, ya alhamdulillah. Jabatan, kedudukan, silakan ya. Tapi hati kita tetap mengatakan bahwa semua apa yang ada, yang mampir dalam kehidupan kita, yang ada, yang kita miliki di dalam kehidupan kita, itu semua milik Allah. Dan kita yakin apa yang kita punya itu juga adalah titipannya. Jadi kalau ketika sesuatu itu pergi, ya hati kita tidak ikut kehilangan karena ada Allah bersama kita. Nah, inilah apa istilahnya, rahasia kekuatan hati seseorang itu sehingga dia bisa bertahan gitu ya. Kemudian bagaimana kita masuk kepada tazkiyatun nafs, artinya apa? Membersihkan apa penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Jadi hati kita tidak akan kuat jika masih dipenuhi dengan apa nih? Dengan ujub, dengan takabur, dengan hasad, dengan dendam, dengan cinta dunia, ya, dengan takut kepada manusia, haus validasi atau haus pengakuan, ya. Nah, maka kita bersihkan itu semua, insya Allah. Mudah-mudahan, karena Allah itu selalu mengingatkan di dalam Al-Quran, ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Ya, kenapa? Allah memberikan dua jalan gitu ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Jadi Allah memberikan dua jalan, tinggal kita mau yang mana gitu kan. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu ya. Tinggal kita hidupkan hati kita dengan zikrullah ya, dengan sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir tertinggi itu adalah ketika kesadaran kita kepada Allah mulai menetap di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Ya, silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 dan juga WhatsApp di 0821-7927-9090. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Tata.
1: Waalaikumsalam, Pak Azhari ya, di Kenten, di Musi Banyuasin ya.
3: Ya, di Sekayu.
1: Ya, silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat ya?
3: Ya, amin. Ini Ustazah, mau tanya kan, bisa nggak Ustazah, kita kan mengubah nasib atau takdir kita?
1: Oke, itu saja.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari. Bisakah kita mengubah nasib ataupun takdir kita gitu ya Ustazah, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak?
1: Azhari ya.
2: Ya. Jadi bisakah kita mengubah daripada takdir atau nasib kita ya? Artinya takdir Allah itu kan tidak berada di dalam pilihan kita. Ya. Ada di dalam beberapa ayat gitu kan. Di dalam ayat, saya lupa ayat berapa itu, di surat Al-Ahzab ya. Itu ketetapan Allah itu merupakan sesuatu ketetapan yang pasti berlaku gitu kan. Allah menjadikan doa, usaha, amal itu sebagai sebabnya. Jadi artinya ini yang dikatakan sering para ulama mengatakan mengubah nasib gitu kan. Nah, artinya takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Ar-Ra'd itu dikatakan sesungguhnya Allah itu tidak mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Kita bisa berdoa. Ya. Minta berdoa yang terbaik gitu kan. Kita melakukan usaha yang terbaik, maksimal. Kita melakukan amal juga terbaik, maksimal. Artinya apa? Kita berupaya untuk memperbaiki diri kita, berdoa untuk menjadikan sebab agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada diri kita ya. Nah, jadi jangan sampai kita, ini kan sudah takdir, kita tidak perlu berusaha, walaupun usaha gimana juga, yang namanya takdir itu ya tetap takdir gitu kan. Nah, jadi usaha kita itu adalah bagian daripada takdir Allah. Bisa jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, Allah juga upayakan kita melakukan untuk mendapatkan takdir tersebut gitu kan. Nah, jadi di dalam hadis itu juga dikatakan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi artinya di situ maksudnya bukan manusia itu dia mengalahkan Allah karena doanya, bukan. Tapi istilahnya itu kita bisa berdoa. Sebagai apa? Sebagai hamba Allah yang kita lakukan sebagai apa? Ikhtiar. Sebagai apa lagi? Sebagai upaya kita ya. Jadi Allah menetapkan, misalnya nih, Allah menetapkan penyakit kita, Allah juga yang menetapkan obatnya, Allah juga yang menetapkan kesembuhannya. Nah, jadi lebih kurang begitu, bahwa doa bisa jadi itu adalah perantaran kita meminta takdir yang terbaik ya. Wallahualam bisawab.
1: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon, WhatsApp juga kita tunggu ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Tata.
1: Sama siapa di mana?
4: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Tata.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan.
4: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi, sehat selalu.
4: Alhamdulillah sehat, Ustazah. Begitu juga Ustazah, semoga sehat ya.
2: Amin.
4: Iya, ini Ustazah ya. Bagaimana cara kita untuk agar hati kita tetap kokoh dan kuat dalam menghadapi cobaan, ujian, baik datang dari manusia atau datang dari syaitan, Ustaz.
2: Iya.
4: Baik. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustazah? Ya. Itu saja, Ustazah. Mohon pencerahannya. Ya, Mbak Tata, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustazah.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Adi, pertanyaannya yang luar biasa. Jadi bagaimana hati kita tetap kokoh mendapat ujian ya, dari baik itu dari manusia, dari Allah, dari manusia gitu ya. Ya, jadi agar hati kita itu tetap kokoh saat diuji gitu kan. Bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Apakah kita harus menerima saja gitu. Itu kan sudah dikabarin sama Allah ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 ya. Artinya apa? Allah menguji manusia itu dengan apa? Sedikit. Nah, itu baru sedikit saja itu Pak Adi ya, baru sedikit apa ketakutan, kekurangan, kelaparan, kehilangan itu sedikit yang diuji sama Allah ya. Nah, artinya ujian itu bukan berarti Allah membenci kita. Itu adalah cara Allah mendidik kita, cara Allah meneguhkan hati kita, mengokohkan hati kita. Kalau kita tidak ada ujian itu, hati kita tak akan pernah kokoh-kokohnya gitu kan. Maka ditempalah yang namanya hati kita itu dengan segala ujian. Dari manusia apa? Ya kita diremehkan, kita dikhianati, kita difitnah, tidak dihargai gitu kan. Bahkan disakiti, dizolimi oleh manusia. Ya, tapi Allah tidak pernah zolimi hambanya. Jadi Allah itu menghantarkan ujian itu bisa jadi melalui manusia tadi. Ya. Jadi melalui teman kita ya. Nah, diuji kita begitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita ini aja. Artinya kalau kita berpikir itu kita hidup ini karena Allah, berarti semua Allah yang ngatur gitu kan? Nah, itu cara kita menyikapinya ya. Dan kita harus naik tingkat. Jangan kelasnya di bawah terus gitu kan. Jadi harus naik levelnya gitu kan. Apa? Jadi kita berpikir Allah mengizinkan peristiwa ini terjadi gitu kan. Apa yang kita dapatkan? Apa yang harus kita sikapi gitu kan? Kenapa? Karena Allah menguji nih misalnya dari orang lain untuk menguji iman kita, untuk menguji keteguhan hati kita ya. Jadi artinya kembalikan ya kepada Allah bahwa ini adalah dari Allah. Jadi jangan langsung kita putus asa ya. Tapi kita bersyukur, berikan kemampuan kepada hamba untuk menghadapinya. Ya, yakin karena itu dari Allah ya. Jadi jangan pernah kita menggantungkan segala apa dari manusia itu, harga diri dan lain sebagainya, pujian, penerimaan, penghargaan ya. Cukup Allah saja menjadi saksi atas diriku ini gitu ya. Nah, jadi yang penting Allah tahu, yang penting Allah, kita tahu Allah tahu gitu kan. Inilah cara kita melatih hati kita dengan sabar, melatih hati kita dengan ikhlas, tawakal, dan yang paling penting kita berharap ya Allah selalu bersamai setiap langkah kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Lanjut lagi silakan pendengar, tapi saya bacakan dulu WA yang udah masuk. Ada Pak Romli Jamal di Muara Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana caranya menyelaraskan hati kita dengan ucapan kita? Ada tipsnya enggak atau caranya lah, mohon penjelasannya. Silakan Ustazah.
2: Bagaimana Mbak cara menyelaraskan?
1: Menyelaraskan hati kita dengan ucapan kita.
2: Oh iya iya. Menyelaraskan hati dengan ucapan ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Ketika kita, artinya apa? Kita berharap bahwa segala apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu kita perbuat. Nah, ini juga ada di dalam surat As-Sof ya, ayat yang ke-2 dan 3 ya. Kenapa? Karena hati kita nih tadi, pangkalnya apa? Hati, gitu. Kemudian niat, kemudian apa? Ucapan kita, lalu perbuatan. Nah, jangan sampai kita mengucapkan, tidak kita lakukan. Gitu kan? Jadi, jangan kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kita nyuruh nih, misalnya nyuruh orang sholat, kita sendiri telat atau tidak sholat. Kita menyuruh orang infak atau bersedekah, tapi kita sendiri tidak bersedekah. Nah, bagaimana ini kita menyelaraskan gitu ucapan ini dengan perbuatan? Nah, itu ada ditanamnya kejujuran, ya. Karena ini di hati kita harus ada itu, ada kejujuran itu. Jadi bukan berarti kita menunggu hati kita sempurna baru boleh mengucapkan sesuatu, tidak juga begitu gitu kan. Ya, ucapan yang baik itu justru menjadi latihan untuk mendidik hati kita. Agar apa? Agar kita melakukannya gitu kan. Sama seperti orang yang berdakwah nih, seperti kami misalnya yang tengah melakukan, oh harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya gitu kan. Nah, misalnya kalau kita mau diringankan sakaratul maut, kita harus banyak sedekah, setiap hari sedekahnya. Oleh kita sendiri nggak setiap hari sedekahnya gitu ya. Artinya tidak selaras ucapan tadi dengan perbuatan kita. Nah makanya kita, bagaimana caranya kita dengan ucapan kita itu selaras dengan perbuatan kita. Kita dulu yang melakukannya begitu ya. Jadi kenapa? Jadikan ucapan itu cermin hati kita. Ya, cermin hati kita. Nah, jadi artinya kalau dikatakan seperti itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucap itu yang kita lakukan. Jadi jangan kita artinya apa ya, mengatakan segala sesuatu itu tapi tidak kita perbuat. Nah, jadi bagaimana kita menyelarasnya atau adakah tipnya? Nah, jadikan ucapan itu cerminan hati, kemudian jangan pernah kita mengucapkan tapi tidak kita lakukan. Ini aja kita fokuskan di sini. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Jangan kita memberi nasihat tapi itu tidak berlaku untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lanjut lagi. Pendengar, silakan di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090 ya. Oke, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata, Edin.
1: Iya, sama Bapak siapa?
5: Pak Jakaria.
1: Oke deh, mau nanya apa?

0: Bisa diulang lagi nih Pak Zakaria, suaranya kecil banget, agak keraskan sedikit ya.
1: Keteguhan hati kita dihubungkan dengan sifat tawadu dan kona'ah, sehingga bisa menghasilkan sifat yang yuhud terhadap dunia ini. Mohon pencerahannya saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Ustazah.
2: Iya. Terima kasih kepada Pak Zakaria. Jadi itu juga termasuk daripada kekuatan hati. Bagaimana kita tadi dikatakan ada ikhlas, ada sabar, ada tawakal, kemudian ada zuhud gitu. Bagaimana itu di ketika kita hubungkan dengan tawadu. Tawadu itu adalah bagaimana kita merendahkan ya, rendah hati gitu kan. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Kemudian kona'ah, menerima. Ya, jadi artinya kona'ah itu menerima segala apa ketetapan Allah. Nah, ini termasuk ya rahasia keteguhan hati juga. Bagaimana kita kona'ah menerima ketetapan Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita tahu itu Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang maha mengatur gitu kan. Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadu gitu ya, rendah hati, dia akan menerima. Dia tidak mendebat, dia tidak artinya banyak protes gitu kan, tapi dijalankan kehidupan ini dengan artinya apa, dengan penerimaan yang baik gitu kan. Kenapa keteguhan hati yang melahirkan qanaah itu adalah kemampuan hati yang bisa menerima apa yang Allah berikan ya. Allah berikan qanaah itu menerima, artinya kalau misal hari ini makan apa, ya udah kita inilah rezekinya gitu, nerima gitu ya. Artinya apa? Masih dicukupkan Allah, ya, begitu. Nah, itu kan dikatakan di dalam ayat ya. Ayat surat Toha itu ya. Jadi artinya dia tidak mengerjakan amal kebajikan, tapi dia tidak takut akan perlakuan zalim. Dia apa yang dilakukan dia lakukan terus ya. Dia berharap itu adalah kebaikan, dan ketika sesuatu yang terjadi tidak menurut ekspektasinya, dia nerima. Karena itu tidak ada yang sesuatu yang terjadi di luar sepengetahuan Allah gitu ya. Nah, jadi qanaah itu berupaya terus gitu ya, menerima tanpa mengeluh, tanpa protes gitu, dan tetap bersyukur dan tidak membandingkan apa yang milik kita dengan milik orang lain gitu ya. Dia tetap rendah hati gitu ya. Jadi ini tawadu sama qanaah saling menguatkan ya, sehingga kekuatan hati itu makin kokoh gitu, makin kokoh ya. Jadi kalau tawadu itu dia tidak akan merasa lebih tinggi daripada orang lain gitu ya. Kemudian qanaah itu juga tidak merasa lebih banyak juga daripada orang lain. Dia dicukupkan Allah. Mau seperti apa juga, insya Allah kalau punya sifat qanaah, insya Allah dia akan terus merasakan cukup ya. Terima kasih Pak Zakaria ya, masukannya ya. Tawadu dan qanaah insya Allah saling menguatkan.
0: Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital masih kita tunggu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Tata.
0: Sama Pak Abu Bakar ya?
3: Ya.
0: Oke, silakan Pak Abu Bakar dijajari.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Sehat selalu ya Pak.
3: Amin ya Allah, amin. Di dalam surat Al-Baqarah Ustazah ayat 10 yang mengatakan bahwa di hati itu ada penyakit-penyakit.
2: Ya.
3: Penyakit itu Allah tambah. Nah, pertanyaan saya itu, apa sebab ditambah itu Ustazah?
2: Ya.
3: Ya, Ustazah mau pencang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu Bakar.
2: Ya, silakan Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Abu Bakar ya. Nah, jadi ketika kita paham nih ayat-ayat itu ya, artinya tentang hati gitu ya, tentang hati. Nah, jadi kalau kita baca nih, saya bisa ulangi lagi biar pendengar juga paham bahwa di situ dikatakan bahwa 20 ya, 20 hampir saja kira itu menyambar penglihatan mereka.

0: setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu. Sekiranya Allah menghendaki niscaya dia meng... mana nih? Dia menerpa mereka, mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki niscaya dia menghilangkan pendengaran. Allah Maha menguasai ya. Dari segi setiap segala sesuatu. Nah, jadi kalau di sini ya memang kalau ayat ini dari ayat yang ke-8 itu ya, dari ayat ke-8 sampai 20 itu tentang manusia, tentang hati manusia. Jadi dikatakan kalau ditambahkan penyakit hati, bertambah-tambah penyakit hati ya, artinya dia ketika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia tetap berada di dalam kesesatan. Jadi segala penyakit hati seperti adanya riya, ujub dan lain sebagainya ya. Nah, itu artinya apa? Bertambah-tambah. Nah, ketika dia lalai, tidak taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah artinya bahwa inilah yang dimiliki oleh orang yang munafik. Bisa jadi ya. Dia, karena itu dari ayat 17 sampai 20 itu seperti itu. Mereka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malam yang gelap yang disertai hujan deras, petir dan kilat ya. Nah, jadi artinya itu diberikan bahwa segala sesuatu itu berkaitan dengan petunjuk dan kebenaran. Jadi ketika hati itu tidak baik-baik saja, kemudian Allah tambahkan penyakitnya itu bertambah-tambah. Nah, itu orang-orang yang berada di dalam kesesatan itu ya, Allah tidak akan beri petunjuk. Kenapa? Karena ia berlarut-larut dalam kesesatannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustazah, semua pertanyaan sudah kita jawab ya, baik telepon maupun WhatsApp Ustazah. Ustazah, ini izin sebelum kita akhiri, ada pendengar kita yang mau minta nomor WA-nya Ustazah. Katanya sih ada keperluan untuk mengundang ceramah ibu-ibu di majelis taklim, begitu Ustazah?
0: Iya, yeah, boleh.
1: Oke, okay, baiklah. Silakan Ustazah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan.
0: Yeah. Baik, terima kasih. Semua para pendengar ya yang hari ini sempat menyimak ya. Nah, jadi artinya rahasia kekuatan hati itu kalau kita juga satukan dengan perjalanan ilmu pengetahuan ini ya, banyak sekali melibatkan transformasi spiritual dan emosional. Jadi kalau tadi ada ikhlas, ada ridho ya, maka kita di sini berhenti menyalahkan keadaan kita ataupun keadaan orang lain. Jangan atau serta mengambil tanggung jawab penuh atas respon emosional ya. Jadi kita mengambil tanggung jawab penuh atas respon emosional diri sendiri. Nah, jadi segala sesuatu itu kita tidak boleh, artinya berhenti menyalahkan keadaan orang lain, itu kita harus ya berhenti di situ. Nah, kemudian bagaimana kita menundukkan ego kita? Jadi inilah agar apa? Agar kekuatan hati ini bisa kokoh gitu ya. Bisa kokoh, bisa tegar ya, bisa kuat gitu ya. Tundukkan ego, lepaskan keinginan untuk mengendalikan hasil. Karena kita hari ini serahkan segala hasil itu kepada Allah ya. Nah, artinya apa? Inilah kekuatan sejati itu muncul saat manusia berserah kepada Yang Maha Kuasa ya, Yang Maha Tinggi ya. Nah, kemudian ada satu yang terakhir yaitu mahabbah ya, mencintai sesama karena Allah, menebarkan kebaikan rahmat karena Allah ya. Nah, jadi inilah kasih sayang yang universal, yang tidak bersyarat, bebas dari kebencian, dan secara otomatis ini akan meningkatkan imunitas jiwa dan fisik kita. Wallahu'alam bisawab. Ihdinash shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi pagi hari ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya mengenai Rahasia Kekuatan Hati bersama Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damiri, MPD. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Orang tuanya juga ya tidak memindahkan gitu. Siapa kamu? Mungkin gitu. Jadi yang pertama dari orang tua itu sendiri. Duduk bersama itu harus rutin ya. Rutin dilakukan, kemudian seimbangkan kehidupan keluarga itu dari pekerjaan. Jangan sampai ibu rumah tangga mengerjakan terus.
3: Puskesmas melaksanakan program cek kesehatan gratis dan sudah dijadwal ya. Jadi jadwal mendatangi tempat-tempat, kemudian juga dari berbagai kantor itu sudah minta untuk dilakukan CKG.
0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Untuk meningkatkan mental anak, orang tua khususnya ibu diharapkan bisa memanfaatkan liburan dan duduk bersama anak demi menjaga hubungan harmonis keluarga. Layanan cek kesehatan gratis atau CKG di Palembang menunjukkan tren positif dengan realisasi cakupan pemeriksaan yang kini telah menyentuh angka 36%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya di Senin 24 Agustus 2026. Saya Tata Edins.

0: Untuk meningkatkan mental anak, orang tua, khususnya ibu, diharapkan bisa memanfaatkan liburan dan duduk bersama anak demi menjaga hubungan harmonis keluarga.
1: Pentingnya memanfaatkan liburan bagi keluarga menjadi salah satu momen untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Tersebut diungkapkan psikolog Sumatera Selatan, Insinyur Lela Damayanti Johar, SPSI, MSI. Menurutnya, dengan membangun komunikasi saat liburan, bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua, khususnya ibu kepada anaknya. Selain itu, Lela juga mengungkapkan bahwasanya aktivitas rutin liburan atau duduk bersama dengan anak menjadi salah satu momen memperkuat hubungan yang lebih baik lagi.
2: Orang tuanya juga ya tidak memindahkan gitu, siapa kamu, mungkin gitu. Jadi yang pertama dari orang tua itu sendiri, duduk bersama itu harus rutin ya, rutin dilakukan, kemudian seimbangkan kehidupan keluarga itu dari pekerjaan. Jangan sampai ibu rumah tangga mengerjakan terus kerjaan rumah tangga tanpa mengindahkan anak.
1: Selain mempererat hubungan antara orang tua dan anak, Lela juga menambahkan, jika aktivitas liburan yang dibangun antara keluarga bisa menghilangkan stres, baik dari pekerjaan maupun aktivitas rutin di luar rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, untuk memanfaatkan hari libur menjadi kesempatan bagi masyarakat Palembang untuk meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga. Namun kondisi kualitas udara yang kurang sehat membuat aktivitas luar ruangan perlu dipertimbangkan kembali, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Salah seorang warga Kemuning, Azahra, mengatakan libur tetap bisa dimanfaatkan bersama keluarga dengan beraktivitas di dalam rumah. Namun menurutnya yang terpenting anak-anak tetap nyaman, sehat, dan waktu bersama keluarga tetap berkualitas.
3: Menurut saya mengenai kualitas liburan, waktu liburan, itu bukan tentang durasinya lama atau tidak, tetapi bagaimana waktu tersebut bisa dimanfaatkan secara baik. Dengan mempunyai durasi liburan yang sangat panjang, bisa menjadi kesempatan untuk kita beristirahat, berkumpul dengan keluarga, melakukan hobi, atau melakukan pekerjaan lainnya, dan juga bisa menyegarkan pikiran kita sebelum kita kembali ke aktivitas seperti biasa.
0: Masyarakat diimbau untuk memantau kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kondisi udara memburuk, penggunaan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga. Selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa ragam komentar masyarakat.
4: Iya, saya Dodi dari Sukarami. Menurut saya, libur itu kan bukan cuma soal pergi jalan-jalan ya, tapi bagaimana kita benar-benar menikmati waktu. Dan menurut saya, kualitas liburan itu lebih penting daripada sekadar banyaknya tempat yang dikunjungi. Jadi manfaatkan waktu libur untuk istirahat, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan hal yang kita sukai, supaya setelah liburan kita kembali dengan pikiran yang lebih segar gitu.
5: Saya Aza dari Lorong Rawa Jaya. Menurut saya mengenai kualitas liburan, waktu liburan, itu bukan tentang durasinya lama atau tidak, tetapi bagaimana waktu tersebut bisa dimanfaatkan secara baik. Dengan mempunyai durasi liburan yang sangat panjang, bisa menjadi kesempatan untuk kita beristirahat, berkumpul dengan keluarga, melakukan hobi, atau melakukan pekerjaan lainnya, dan juga bisa menyegarkan pikiran kita sebelum kita kembali ke aktivitas seperti biasa.
6: Saya Tama, saya dari Cakabaring. Kualitas waktu liburan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan hari libur untuk meningkatkan waktu bersama keluarga, orang tersayang, dan juga kita dapat recharge energi terbaru untuk dapat memulai hari-hari berikutnya tentunya.
0: Liburan menjadi momen bagi masyarakat untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Namun kualitas waktu liburan tidak hanya ditentukan oleh tempat yang dikunjungi, tetapi juga bagaimana waktu tersebut dimanfaatkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai kualitas waktu liburan, kita akan simak wawancara reporter RRI Maulana dengan salah seorang warga Kota Palembang, Andi.
7: Mas Andi, menurut Anda seperti apa liburan yang berkualitas dan benar-benar bisa memberikan waktu untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari?
8: Menurut pendapat saya, liburan yang berkualitas itu yaitu liburan yang apabila kita pulang, kita hati kita senang, hati kita tenang, bukan malah liburan itu yang membuat kita capek. Contohnya di mana? Liburan yang membuat kita senang itu kita ada waktu yang luang untuk kita bisa menikmati suatu liburan, entah itu bersama keluarga, bersama teman, bersama saudara. Jadi membuat kita lebih enak. Diutamakan liburan itu kita menikmati sesuatu yang memang belum pernah kita nikmati. Bukan liburan yang membutuhkan energi yang begitu besar. Jadi liburan berkualitas itu liburan yang di saat kita pulang malah hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih tenang, senang, dan juga bukan badan kita lebih capek. Mungkin seperti itu.
7: Oke, ketika berlibur nih Mas, apakah Mas Andi lebih mengutamakan waktu bersama keluarga, mengunjungi tempat wisata, atau sekedar menikmati suasana yang berbeda? Mengapa Mas?
8: Liburan bersama keluarga, menurut pendapat saya itu malah bonusnya kita dapat dua kali. Karena dengan kita berlibur bersama keluarga, maka kita mendapatkan momen-momen kebersamaan. Momen bersama anak, momen bersama keluarga besar, momen keluarga bersama sahabat-sahabat, semuanya. Jadi kalau momen bersama keluarga, kita mendapatkan bonus yang begitu besar, karena di situ kita dapat bersama-sama, menjalin kebersamaan. Gak usah mahal-mahal. Cukup kita misalnya makan sama anak-anak di jalan, makan pecel lele, atau berwisata di pantai bersama keluarga, itu sesuatu yang sulit untuk nantinya kita lupakan. Apalagi misalnya kita berwisata, kalau kita berwisata kita bisa memplanning dulu, entah tahun depan, entah bulan depan, entah kapan gitu kan. Jadi kalau momen-momen tertentu, jadi kalau bersama keluarga itu kenikmatannya akan dua kali lebih besar.
7: Oke, lalu ini yang terakhir nih Mas. Apa yang menurut Mas Andi perlu lakukan agar waktu liburan tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan manfaat dan kesan positif setelah kembali menjalani aktivitas sehari-hari Mas?
8: Yang namanya liburan yang menyenangkan, yang memberikan manfaat positif, yaitu liburan di mana kebersamaan. Gitu loh, kebersamaan bersama keluarga, bersama anak-anak. Yang pertama kita hindari dulu gadget gitu loh. Jadi liburan bersama kita bisa mengobrol sama-sama, mengeluarkan pendapat, bercerita bersama-sama tanpa masing-masing orang selama ini memperhatikan gadgetnya masing-masing. Tapi ini tidak, kita berkomunikasi dengan anak-anak, membawa sesuatu yang baru, membawa satu pelajaran yang baru. Apabila kita pulang dari berlibur, hendaknya kita mendapatkan suatu kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang baik yang didapatkan dari kita liburan. Bukan misalnya dengan kita berlibur atau berwisata malah pulangnya kita malah stres. Kenapa? Karena liburan tadi ongkosnya ataupun keperluannya kita dengan menghutang, maka akan menambah stres. Oleh karena itu berwisata, berlibur itu harus sesuatu yang sudah direncanakan, tidak harus yang mahal, akan tetapi yang berkualitas, yang baik buat anak, buat keluarga, seperti itu.
7: Demikian pendengar wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang warga di Kota Palembang bersama dengan Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi berikutnya. Layanan cek kesehatan gratis atau CKG di Palembang menunjukkan tren positif dengan realisasi cakupan pemeriksaan yang kini telah menyentuh angka 36%.
9: Upaya memperkuat benteng kesehatan masyarakat di Kota Palembang terus dipacu. Dinas Kesehatan setempat kini agresif memperluas cakupan program cek kesehatan gratis langsung ke tengah-tengah pemukiman dengan realisasi capaian yang kini telah menembus angka 36%. Langkah ini diambil untuk meruntuhkan hambatan jarak dan waktu yang selama ini membuat warga enggan memeriksakan kondisi tubuh mereka. Tanpa perlu mengantri di rumah sakit, masyarakat kini cukup menunggu di lingkungan tempat tinggal mereka untuk mendapatkan layanan medis dasar secara cuma-cuma. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan untuk menyukseskan agenda ini, sebanyak 42 puskesmas di seluruh penjuru kota dikerahkan secara berkala menyisir ruang publik, kawasan padat penduduk, hingga gedung instansi pemerintahan. Tingginya kebutuhan masyarakat membuat jadwal kunjungan tim medis kini terus terisi padat, termasuk memenuhi permintaan dari sektor perkantoran.
10: Jadi sudah 42 puskesmas melaksanakan program cek kesehatan gratis dan sudah dijadwal ya, jadi jadwal mendatangi tempat-tempat, kemudian juga dari berbagai kantor itu sudah minta untuk dilakukan CKG. Tidak ada kendala ya, karena memang ini program nasional ya, jadi harus kita laksanakan.
9: Di luar kemudahan administratif, misi utama dari gerakan jemput bola ini adalah sebagai detektor dini dalam memetakan risiko penyakit tidak menular di tengah masyarakat. Melalui langkah preventif ini, warga sangat diimbau untuk bersikap aktif dan memanfaatkan kehadiran para petugas medis saat menyambangi lingkungan RT RW mereka demi mengantisipasi ancaman penyakit sebelum terlambat. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, PT KAI Divra 3 Palembang menyiapkan sebanyak 19.200 kursi penumpang selama periode masa libur Maulid Nabi pada 21 hingga 26 Agustus 2026.
11: PT KAI Divra 3 Palembang menyiapkan 19.200 kursi penumpang selama masa libur Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 21 hingga 26 Agustus 2026. Hingga saat ini penjualan tiket mencapai 22.854 tiket atau sekitar 119% dari total kapasitas yang disediakan. Manajer Humas KAI Divra 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, kapasitas tersebut disiapkan melalui KA Bukit Serelo, KA Raja Basa dan KA Sindang Marga. Penjualan tiket KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lumbuk Linggau dan KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang untuk tujuan awal atau original destination telah mencapai lebih dari 100%. Menurut Aida, penjualan tiket KA Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau mencapai 73%, sedangkan relasi Lubuk Linggau Kertapati sebesar 57%. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, KAI Divra 3 Palembang menambah satu rangkaian KA eksekutif guna meningkatkan kapasitas dan pilihan perjalanan masyarakat.
12: Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan masih berlangsungnya penjualan tiket kereta api, terutama di stasiun naik turun penumpang, yaitu di stasiun Bayakabung, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Kota Padang, dan Lubuk Linggau.
11: Ditambahkan Aida, KAI mengingatkan tarif KA komersial Sindang Marga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai tingkat permintaan, momentum perjalanan, relasi, serta waktu pemesanan. Masyarakat dihimbau memesan tiket lebih awal dan mengecek ketersediaan melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi KAI maupun mitra resmi KAI lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
14: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
15: dan CFC tidak akan terpengaruh terkait
16: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
17: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Manajemen Sriwijaya FC membuka suara terkait sanksi FIFA berupa larangan registrasi pemain baru atau FIFA ban yang saat ini menimpa klub yang bermarkas di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Wakil Presiden Sriwijaya FC Muhammad David mengatakan manajemen tengah melakukan berbagai upaya yang Maksud kami berbagai upaya agar sanksi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pemain-pemain baru yang telah dipersiapkan bisa didaftarkan untuk menghadapi Liga Nusantara 2026-2027. Menurutnya selain berkomunikasi dengan FIFA, manajemen juga melakukan koordinasi dan upaya penyelesaian bersama sejumlah pihak terkait, diantaranya Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia, PT Liga Indonesia Baru, dan PSSI.
17: Sudah. Kita kan ada Coach Ferry kan sudah berkoordinasi, dan juga kita akan berkoordinasi dengan pihak LIB, LIB, dan juga pihak PSSI untuk gimana caranya agar pemain kita ini, agar lias kita ini dapat dibuka kembali. Kan? Karena kita akan mendaftar pemain. Takutnya nanti kita udah gembor-gembor, sudah ini tahu lias kita belum dibuka, kan kasihan pemainnya.
0: Upaya tersebut dilakukan agar persoalan sanksi dapat diselesaikan sebelum kompetisi Liga Nusantara bergulir. David menegaskan adanya sanksi FIFA tersebut sejauh ini tidak mengganggu proses persiapan tim. Sriwijaya FC tetap menjalankan program latihan dan menyiapkan komposisi pemain untuk menghadapi kompetisi. Ia mencontohkan sejumlah klub yang pernah mendapat sanksi serupa, namun tetap menjalankan persiapan tim. Pendengar, sebelum kami akhiri berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kami akan menghadirkan komentar RRI. Komentar RRI pagi ini mengangkat tema libur sekolah sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan komunikasi dalam keluarga. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing.
18: Selamat pagi. Pendengar, libur sekolah sering dipahami sebagai waktu untuk beristirahat setelah anak menjalani rutinitas belajar. Namun libur seharusnya tidak hanya menjadi jeda dari aktivitas akademik, tetapi juga kesempatan bagi keluarga untuk membangun kembali kedekatan. Kesibukan orang tua dan padatnya aktivitas anak sering membuat waktu bersama keluarga semakin terbatas. Karena itu, libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan interaksi yang lebih berkualitas tanpa harus selalu membutuhkan kegiatan yang mahal. Kebersamaan keluarga dapat dibangun melalui aktivitas sederhana, memasak bersama, bermain, membaca, berolahraga, mengunjungi keluarga atau sekedar berbincang tanpa gangguan gawai dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua melibatkan anak dalam menentukan kegiatan selama liburan. Dengan memberikan kesempatan menyampaikan keinginan, anak belajar berkomunikasi, mengambil keputusan, sekaligus memahami bahwa kebersamaan membutuhkan kesepakatan. Liburan juga tidak harus selalu diisi dengan perjalanan keluar daerah. Lingkungan sekitar rumah pun dapat menjadi ruang belajar melalui kegiatan kreatif, wisata edukatif, mengenal budaya lokal, atau mengunjungi tempat bersejarah. Di tengah tingginya penggunaan teknologi, keluarga juga perlu menetapkan batas penggunaan gawai sebagai liburan. Waktu makan bersama, berbincang, dan melakukan aktivitas keluarga sebaiknya menjadi kesempatan untuk membangun interaksi langsung tanpa terus-menerus terganggu layar. Namun kebersamaan yang lebih intens juga dapat memunculkan perbedaan keinginan dan konflik. Karena itu, komunikasi terbuka, saling menghargai, serta kemampuan orang tua mengelola emosi menjadi bagian penting agar liburan tetap menjadi pengalaman positif bagi anak. Yang perlu diingat, keberhasilan liburan bukan ditentukan oleh seberapa jauh keluarga bepergian atau seberapa banyak tempat yang dikunjungi. Nilai sebuah liburan justru terletak pada kualitas waktu yang digunakan untuk saling mendengar, memahami, dan menciptakan pengalaman bersama. Pada akhirnya, libur sekolah merupakan kesempatan bagi keluarga untuk kembali membangun hubungan yang mungkin terabaikan akibat kesibukan sehari-hari. Jika dimanfaatkan dengan baik, kebersamaan sederhana selama liburan dapat menjadi pengalaman yang membentuk karakter anak sekaligus memperkuat fondasi keluarga. Karena itu, mari menjadikan libur sekolah bukan sekedar waktu untuk berhenti belajar, tetapi kesempatan untuk belajar bersama keluarga tentang komunikasi, tanggung jawab, empati, dan arti kebersamaan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Untuk meningkatkan mental anak, orang tua khususnya ibu diharapkan bisa memanfaatkan liburan dan duduk bersama dengan anak demi menjaga hubungan harmonis keluarga. Layanan cek kesehatan gratis atau CKG di Palembang menunjukkan tren positif dengan realisasi cakupan pemeriksaan yang kini telah menyentuh angka 36%. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
19: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar WASI di Palembang pagi ini. Baru saja kita dengarkan Ruth Sanaya dengan Jangan Buang Waktu, diambil dari album Kasih di tahun 90-an. Pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita ke menit 33 dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, karena beberapa hari ini cuaca maupun kualitas udara kita sepertinya memang tidak bersahabat ya. Jadi bukan cuma soal akan hujan atau panas ya, di tengah kondisi karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, kondisi cuaca juga punya kaitan erat dengan kualitas udara dan pergerakan asap. Arah angin, kecepatan angin, sampai dengan potensi hujan itu bisa juga mempengaruhi bagaimana asap menyebar dan bertahan di suatu wilayah. Nah, supaya kita nggak cuma menerka-nerka kondisi di luar sana, pagi ini kita akan ngobrol langsung bersama Prakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca sekaligus kualitas udara di Sumatera Selatan saat ini. Dan kita juga akan cari tahu ya, kemana arah pergerakan asap, kapan kondisi udara berpotensi membaik, dan apa juga yang perlu diperhatikan masyarakat lewat info cuaca berikut ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
0: Pagi hari ini di Info Cuaca, saya sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang. Di ujung telepon ada Bung Nasrun. Selamat pagi, Bung Nasrun.
6: Selamat pagi, Mbak Tata.
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya.
6: Iya.
0: Tapi masker standby terus nampaknya ya.
6: Oh iya, mesti.
0: Baik, Bung Nasrun, seperti apa sebenarnya kualitas udara kita di pagi hari ini?
6: Dari dua titik yang kita amati, memang Palembang sendiri masih di kategori tidak sehat, terpantau dari jam 2 subuh tadi hingga jam 5 ini masih di kategori tidak sehat, Mbak Tata.
0: Masih kategori tidak sehat ya?
6: Betul.
0: Oke, nah kita beralih ke apa cuaca ya. Cuaca kita di sekitar Bandara SMB 2 seperti apa pagi hari ini?
6: Ya, kondisi cuaca aktual di Bandara SMB 2 saat ini relatif masih aman. Walaupun jarak pandang agak rendah di 1400 hingga 2500 dengan kondisi cuaca cerah berawan hingga udara kabur. Angin juga bertiup dari selatan dengan kecepatan 3 knot, suhu udara 23 derajat Celcius. Ya, kondisi secara umum dia masih relatif aman, tapi mungkin kondisi ini diprediksi 1 jam ke depan masih konsisten, Mbak Tata, begitu.
0: Kalau di sekitar pelabuhan sendiri, bagaimana nih, Bung?
6: Ya, untuk aktivitas pelayaran saat ini, kalau lihat dari cuaca dan dari radar cuaca, dari pagi hingga siang, bahkan hingga sore nanti diperkirakan cerah berawan. Jadi untuk kondisi cuaca relatif aman juga, Mbak Tata.
0: Baik, berarti cuaca kita ini belum ada perubahan seperti itu ya? Masih seperti yang kemarin begitu?
6: Secara umum untuk Sumsel, 1 hingga 2 hari ini relatif sama. Tapi untuk tanggal 26 itu ada kecenderungan potensi hujan itu mulai meningkat, tapi masih di wilayah sebelah barat selatan, jadi wilayah Palembang ke Oki, kemudian sebagian Banyuasin dan Musi Banyuasin itu masih cenderung cerah berawan. Cuman wilayah Sumsel bagian selatan hingga barat, kecenderungan untuk turun hujannya masih ada, sudah meningkat begitu, Mbak Tata.
0: Oke, nah kalau berdasarkan waktu gitu ya, Bung Nasrun ya, ada tidak sih maksudnya apakah ada waktu tertentu misalnya malam hingga pagi hari ketika konsentrasi asap atau PM2.5 ini cenderung meningkat?
6: Iya, memang pantauan kita terhadap apa titik api itu harus kita tingkatkan juga ya. Karena memang sebaran hotspot saat ini pun terpantau tinggi ya, kalau lihat dari titik panas yang dilaporkan oleh BMKG ataupun kementerian lain, memang sudah sampai seribuan begitu. Dan memang kalau arah anginnya juga bergerak dari tenggara ke barat laut, maka wilayah-wilayah yang dilaluinya akan terdampak asap.
0: Berarti besar kondisi cuaca ini terutama apa ada, maksudnya arah dan kecepatan angin juga berpengaruh begitu ya untuk penyebaran asap karhut lainnya ya?
6: Betul. Jadi selain dia menyebabkan api itu lebih besar juga saat kecepatannya tinggi, dia juga membawa asap tadi ke wilayah-wilayah yang dilalui angin tadi. Jadi memang dampaknya ada dua gitu. Jadi selain meningkatkan api yang kecil, tapi karena angin dengan tinggi kecepatannya, dia semakin besar apinya. Kemudian asap yang ditimbulkan api tadi juga bisa melebar, meluas kemana-mana.
0: Oke. Bung, misalnya akan terjadi hujan gitu ya, misalnya ya. Apakah dengan sekali hujan langsung itu bisa membuat kualitas udara kita membaik?
6: Kalau menurunkan, iya. Tapi kalau menghilangkan sekali hujan, saya rasa karena wilayah Sumsel juga lahan-lahan gambut ya. Lahan gambut cenderung susah untuk padam dengan waktu cepat. Tapi ya, kalau dari turunnya hujan bisa menurunkan atau lebih memberikan kondisi yang lebih baik dibandingkan saat tidak hujan, Mbak Tata.
0: Baik. Kita update ya, wilayah mana saja yang berpotensi mengalami hujan dan dengan intensitas sedang hingga deras begitu.
6: Baik, Mbak Tata, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas Utara, dan Oku Selatan. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan masih cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas. Kemudian pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan masih di wilayah Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Dan terakhir untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian Mbak Tata, info pagi ini.
0: Baik, terima kasih Bung Nasrun, selamat pagi.
6: Sama-sama, selamat pagi.
0: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SP2 Kota Palembang ya. Terpantau memang udara kita di pagi hari ini kualitas masih tidak sehat. Dan jangan lupa untuk Anda yang bepergian atau keluar rumah ya, harus tetap menggunakan masker untuk menjaga diri kita dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumsel ya, di wilayah Palembang, maksudnya di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang berdampak juga ke kota Palembang. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
3: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
1: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
5: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
2: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah. Yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
5: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
6: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
5: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca.